Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Habis jalan-jalan santai gini, emang paling pas mampir ke Alfamart nih. Mau cari yang manis-manis ah.
1: Eh Mai, lihat deh. Tadi kan kamu mau beli yang manis-manis. Nih, ada Get Kit Wafer Coklat 120 gram beli 2 gratis 1.
0: Boleh, ambil 3 bungkus deh kalau gitu. Eh, jangan lupa beli air minumnya juga. Itu loh, air mineral Alfamart Disney 600 ml lagi promo beli 2 gratis 1.
1: Wah, untung banget. Jadi bisa dibagi 2 kan? Soalnya ada gratisan wafer sama air mineral.
0: Iya nih, yuk mumpung promo serba gratisnya masih ada, langsung kita borong aja.
2: Alfamart, belanja puas, harga pas.
3: Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: sebagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani aktivitas Anda pagi hari ini dalam program Palembang Menyapa untuk edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Pendengar, beberapa waktu terakhir ini kita merasakan cuaca yang cukup ekstrim dan juga sulit untuk diprediksi. Jika pagi hari mungkin kita terasa panas terik, kemudian juga mendadak turun hujan deras yang terkadang disertai juga dengan angin kencang. Nah, perubahan cuaca yang terjadi dalam waktu singkat ini tentu juga menjadi perhatian untuk kita bersama. Selain mempengaruhi aktivitas sehari-hari, kondisi cuaca ekstrim juga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, mulai dari batuk, pilek, demam, infeksi saluran pernapasan, hingga berbagai penyakit lainnya yang rentan sekali muncul saat daya tahan tubuh kita menurun. Karena itu pendengar, penting bagi kita juga untuk memahami kondisi cuaca yang sedang terjadi, sekaligus juga mengetahui langkah-langkah seperti apa sih pencegahan agar tetap sehat. Untuk membahasnya, tema hari ini mengenai mencegah penyakit di tengah perubahan cuaca yang ekstrim. Dan pagi hari ini juga telah hadir dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Ada Ibu Veronica Sinta Andayani, MT, selaku Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, yang telah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang. Selamat pagi, Bu Sinta.
3: Selamat pagi, Mbak Alvina dan pendengar RRI.
2: Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Sinta?
3: Alhamdulillah baik, Mbak.
2: Baik. Dan juga selanjutnya melalui sambungan virtual telah hadir juga Dr. Kori Sinta Madam, SPA, selaku dokter fungsional RSUP Dr. Rifai Abdullah. Selamat pagi, Dr. Kori.
4: Selamat pagi, Mbak Alvina dan pendengar RRI.
2: Bagaimana hari ini kabarnya, Dr. Kori?
4: Kabar baik, sehat. Luar biasa.
2: Baik, luar biasa dokter ya. Dan juga pendengar, agar pembahasan kita pada hari ini semakin menarik dan bermanfaat, Anda juga dapat berpartisipasi melalui WhatsApp di 0821-7927-9090 dan lain telepon di 0711-369977 serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Silakan Anda kirimkan pertanyaan, pengalaman maupun tanggapan terkait cuaca ekstrim dan kesehatan keluarga Anda. Untuk memulai perbincangan pada pagi ini, mungkin kita ke Bu Sinta terlebih dahulu. Bu Sinta, belakangan kan masyarakat merasakan cuaca ini sering sekali berubah-ubah dan juga cenderung ekstrim, Bu Sinta. Sebenarnya bagaimana kondisi cuaca di wilayah Palembang dan Sumatera Selatan saat ini, Bu?
3: Untuk saat ini Sumatera Selatan memang telah memasuki musim kemarau, Mbak Alvina. Jadi memang kondisinya sudah terlihat bahwa terjadi penurunan potensi hujan, di mana juga diiringi dengan penurunan curah hujan yang semakin minim dan berkurang. Tetapi di memasuki musim kemarau ini, potensi hujan itu masih tetap ada di Sumatera Selatan. Beberapa faktor dinamika atmosfer yang membuat kelembaban atmosfer sehingga meningkatkan pertumbuhan awan hujan, kemudian turun hujan, itu kami monitor masih bisa terjadi. Kalau kondisi cuaca beberapa hari terakhir ini memang monsun Australia yang identik dengan tandanya musim kemarau itu, atau kalau masyarakat sering memahaminya dengan musim timur, itu memang sudah aktif. Namun di wilayah Sumatera sendiri masih cukup lembab, di mana pertumbuhan awan hujan itu masih cukup intensif. Nah, di Sumatera bagian selatan ini, termasuk juga Sumatera Selatan, di perbatasan antara kondisi lembab dan kering ini, ada suatu kondisi yang namanya atau fenomena intrusi udara kering, di mana di perbatasan ini memang masih memungkinkan pertumbuhan awan yang bisa menyebabkan hujan. Jadi memang beberapa hari ini kalau masyarakat amati, memang di Sumatera Selatan itu masih terjadi hujan. Namun di musim kemarau ini hujan yang terjadi memang intensitasnya sudah mulai berkurang jauh ya Mbak. Dari intensitas ringan ke sedang, dan durasinya pendek dan bersifat lokal. Hal ini kurang mendukung kondisi kita yang semakin kering, Mbak. Misalnya jika ancaman bencana hidrometeorologi kering di musim kemarau ini muncul, seperti adanya kebakaran atau titik panas, itu untuk memadamkan api itu sudah mulai berkurang efektivitasnya. Jadi himbauan kami kepada masyarakat, dengan kondisi cuaca yang masih berubah-ubah ini, kering, kemarau, kemudian masih juga hujan, dan juga ancaman bencana hidrometeorologi di musim kemarau ini, kami himbau masyarakat untuk antisipasi dan waspada, baik itu mencegah kebakaran lahan dan hutan, kemudian berkurangnya pasokan air bersih, dan juga masalah kesehatan yang bisa timbul akibat kondisi cuaca dan iklim ini.
2: Baik, Ibu Sinta tadi sempat menyinggung mengenai permasalahan kesehatan saat cuaca seperti ini. Ketika cuaca berubah, tentu yang paling merasakan dampaknya adalah kondisi kesehatan masyarakat. Kita ke Dr. Kori terlebih dahulu. Dokter, sebenarnya seberapa besar untuk pengaruh perubahan cuaca terhadap kesehatan masyarakat secara umum, dokter?
4: Baik, terima kasih. Untuk perubahan cuaca yang ekstrim ini sebenarnya berdampak besar ya bagi kesehatan, karena tubuh itu kan harus beradaptasi ya terhadap perubahan cuacanya. Jadi tubuh itu kan pinter nih, misalkan cuaca yang terlalu kering, harusnya dia meningkatkan kelembapan tubuhnya. Nah, jadi ketika yang cuaca ekstrim yang berubah dengan ekstrim itu kan tubuh bingung nih, dia lagi mengatasi yang cuaca yang panas, tiba-tiba hujan. Jadi keadaan yang berubah cepat membuat tubuh itu regulasinya sedikit terganggu. Regulasi terganggu itu berdampaknya juga ke daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh terganggu, ya itu dia, kita gampang terkena penyakit. Nah, perubahan cuaca suhu yang ekstrim ini juga kan biasanya virus bakteri itu juga berkembangnya lebih cepat. Nah, daya tahan tubuhnya menurun, bakterinya berkembang. Nah, itu mengakibatkan tubuh gampang terkena penyakit.
2: Kalau
4: dampaknya besar ya Mbak Alvina.
2: Iya, gimana dokter?
4: Dampaknya besar, tapi yang lebih terkena dampak itu kalau orang dewasa sih mungkin daya tahan tubuhnya lebih kuat ya.
2: Iya.
4: Nah, kalau yang terkena dampak besar itu biasanya pada anak-anak.
2: Untuk kelompok masyarakat yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan akibat cuaca ekstrim ini, apakah dewasa atau justru anak-anak, dokter?
4: Ya, yang pertama tentu anak-anak ya, karena daya tahan tubuhnya masih belum sempurna. Dan yang kedua sebenarnya usia lansia ya, karena memang usia lansia kan daya tahan tubuhnya sudah mulai menurun. Nah, kalau yang masih produktif, dewasa produktif biasanya sih masih kuat ya, tapi ya bisa juga terkena dampaknya. Kelompok faktor risiko yang lebih gampang terkena ya anak dan usia yang lanjut.
2: Okay. Mengapa ya dokter, perubahan suhu yang cukup drastis ini dapat mempengaruhi daya tubuh seseorang, dokter?
4: Ya, jadi kan tubuh tadi kan saya bilang pintar ya kalau mengatur suhu, ada dibilang termoregulasi. Jadi kalau dia perubahannya ekstrim dari panas ke hujan, kan dia itu tubuh kan kayak bingung nih. Bingung dia mau mengregulasinya, mengaturnya. Jadi dia kadang dia mengalami, kadang kita bilang tuh stres fisiologis. Jadi tubuh tuh stres juga nih menghadapi perubahan itu. Yang stres itu kan bisa, kalau kita dengar kadang ada hormon stres. Nah, hormon stresnya keluar tubuh ini, kalau langsung berlangsung terus-menerus, mempengaruhi respon imunnya. Jadi secara tidak langsung begitulah yang terjadi.
2: Oke, tadi kan dokter juga sudah menjelaskan berbagai resiko kesehatan. Nah, tentu juga pendengar masyarakat juga ingin tahu bagaimana perkiraan cuaca ke depan mungkin agar kita juga bisa lebih siap. Kita ke Bu Sinta kembali. Bu Sinta, bagaimana tren cuaca ini untuk beberapa bulan ke depan di wilayah Sumatera Selatan, Ibu?
3: Ya, untuk beberapa hari ke depan, 2-3 hari ke depan, potensi hujan masih bisa terjadi, namun dengan intensitas ringan hingga sedang, kemudian berdurasi singkat dan bersifat lokal. Kemudian untuk perakiraan kami BMKG di musim kemarau di 2026 untuk Sumsel ini, kita akan mulai memasuki puncak kemarau di bulan Juli dan Agustus. Kemudian dengan monitoring kami bahwa musim kemarau ini dibarengi dengan aktifnya El Nino, maka kami prediksi bahwa musim kemarau ini curah hujan bersifat di bawah normal, dan dimungkinkan juga untuk musim kemarau ini lebih panjang dari rata-ratanya. Kondisi yang kami khawatirkan ini, bahwa kemarau yang sudah kering ini ditambah dengan fenomena El Nino ini, itu akan berdampak cukup signifikan terhadap histori

0: radiasi matahari itu langsung mencapai permukaan dan bisa meningkatkan suhu udara maksimum di siang hari. Di samping memang radiasi matahari itu sendiri bisa juga memberi efek negatif seperti sinar UVA dan UVB. Kondisi suhu udara maksimum di siang hari ini yang cukup panas ini juga akan memberi dampak kepada masyarakat semakin kurang nyaman begitu, Mbak Alvina. Untuk suhu udara sendiri maksimum rata-rata di Sumsel atau di Kota Palembang yang selalu kita catat, Mbak Alvina, di pos pengamatan cuaca kami itu sekitar 33 hingga 34 derajat Celcius kami sudah menerima informasi bahwa masyarakat sudah mulai mengeluh kurang nyaman karena panas. Dan kami prediksikan untuk di musim kemarau nanti suhu udara di siang hari ini juga akan lebih dari 34 derajat Celcius, bisa 35, 36 wow. derajat Celcius, bahkan mungkin bisa 37 derajat Celcius, Mbak Alvina. Jadi antisipasi masyarakat terhadap kondisi ini juga kami harapkan bisa dilakukan dengan baik. Di samping itu dengan berkurangnya hujan juga terjadi penurunan debit air, termasuk juga di sungai-sungai yang juga mengancam terhadap ketersediaan air bersih dan juga terhadap kebutuhan air di pertanian, perkebunan gitu.
1: Baik, berarti masyarakat Palembang juga harus siap-siap, Bu ya, untuk menghadapi musim kemarau di bulan-bulan selanjutnya.
0: Iya, betul.
1: Dan juga Bu Sinta, kemarin saya sempat baca salah satu narasi dan berita yang menyampaikan kalau puncak musim kemarau di wilayah Sumatera Selatan ini diprediksi akan mundur, Bu. Apakah hal ini benar dan faktornya seperti apa, Bu?
0: Kalau saya lihat ini agak maju ya, Mbak. Mungkin agak maju. Biasanya kita itu sekitar Agustus ya.
1: Ya, kemarin narasinya sempat bilang diprediksi awal Juli Agustus, tetapi ada narasi yang menyampaikan kalau periodenya mundur di Agustus September, Ibu.
0: Kalau memang ada indikasi bahwa terjadi perakhiran yang mundur terhadap puncak kemarau, itu memang karena beberapa faktor dinamika atmosfer yang masih intens terjadi di Sumsel. Memang di awal musim kemarau itu kondisi monsun Australia itu sendiri masih belum stabil ya, kadang kuat, kadang lemah. Kalau dia mulai melemah di Sumsel sendiri akan pertumbuhan hujan akan meningkat, dan juga faktor intrusi udara kering juga berpengaruh. Kemudian prediksi untuk beberapa hari ke depan adalah MGO akan masuk ke wilayah akan berdampak ke wilayah Sumsel. Mungkin beberapa faktor tersebut yang bisa menyebabkan terjadi peningkatan hujan di periode Juli, karena ini kan sudah akhir Juni ya, Mbak. Hal ini yang bisa menyebabkan nilai HTH itu semakin pendek ya, hari tanpa hujannya. Nah, mungkin update dari informasi tersebut yang bisa menyebabkan puncak kemarau itu bisa di Agustus nanti gitu.
1: Baik, kita ke kanal YouTube Pro 1 Palembang terlebih dahulu. Sudah ada pesan masuk dari pendengar kita, ada dari Junida Joker. Ini pertanyaannya, selamat pagi Mbak Alvina, bagaimana cara membedakan gejala flu biasa dengan penyakit yang lebih serius akibat perubahan cuaca? Terima kasih. Mungkin kita ke Dr. Kori untuk menjawab pertanyaan dari pendengar dari kanal YouTube kita. Dr. Kori, silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Alvina, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi bagaimana kita membedakan kita tuh terkena flu biasa atau flu yang berbahaya. Jadi pada dasarnya itu flu itu

0: diakibatkan oleh virus ya. Nah, kalau virus ini biasanya dia bisa sembuh sendiri nih. Biasanya kita tuh nganjurin misalkan banyak minum air putih, istirahat yang cukup. Nah, ketika apa itu sudah dilakukan, kemudian flu-nya berlangsung mungkin lebih dari 3 sampai 5 hari, lebih bisa lebih dari seminggu, dan disertai ini nafasnya sesak nih. Nah, mulai susah nafasnya, mungkin demamnya tidak turun-turun. Nah, itu mungkin bukan flu biasa. Sebenarnya mungkin flu-nya sudah disertai dengan yang lain ya, gitu. Tapi pada dasarnya flu tuh bisa sembuh sendiri asal kita istirahat. Ketika sudah istirahat sudah istirahat, banyak makan yang bergizi sudah, tapi masih flu, disertai ada sesak napas yang mulai nggak enak napasnya, mungkin itu salah satu tanda bukan flu biasa.
1: Oke, kalau kita berbicara soal daya tahan tubuh yang menurun, dokter, biasanya kan akan diikuti juga dengan meningkatnya berbagai penyakit tertentu. Saat ini selain flu, penyakit apa sih, dokter, yang paling sering ditemui di vaskes yang berkaitan dengan perubahan cuaca ini?
0: Baik, kalau lagi musim kayak gini, Mbak Alvina, yang datang ke praktek itu biasanya batuk, pilek, diare juga. Diare atau kalau kayak yang lagi perubahan cuaca kemudian hujan, nah itu biasanya demam-demam tinggi yang ke arah demam berdarah, biasanya itu sih batuk pilek atau anak yang dehidrasi karena cuacanya tinggi kan, bisa datang dengan pingsan karena dehidrasi, batuk pilek, diare, nah itulah biasanya yang menyerang kalau di cuaca ekstrim ini.
1: Ada tanda-tanda awal nggak, dok, yang perlu diwaspadai masyarakat ini ketika mulai terserang penyakit akibat perubahan cuaca?
0: Jadi kan kalau perubahan cuaca kayak yang Ibu Sinta bilang tadi kan, kayak cuaca ekstrim kita nih lagi panas banget ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi biasanya kan anak, kalau saya sih fokus di anak ya, tapi nggak apa-apa, secara umum biasanya itu kita mulai terasa dehidrasi nih. Mulai dehidrasi, kulit kering. Nah, kulit kering, dehidrasi berarti kan tandanya. Nah, itu berarti tubuhnya sudah mulai kurang nih, kurang cairan awalnya. Nah, kemudian kalau daya tahan tubuh menurun, ya mulai nih terasa nih yang diserang nih biasanya, aduh mulai nggak enak, pegel-pegel. Memang dia nyerang ke otot-otot nih, pegel-pegel. Nah, itu mungkin tanda-tanda awal, pusing. Biasakan karena dehidrasi, panas yang tinggi, itu bisa menyebabkan sakit kepala ya, pusing kita bilangnya ya. Nah, mulai kayak gitu mungkin tanda-tanda awal ya.
1: Baik.
0: Bisa dimulai kanalnya itu mulai mulai hidung-hidung nih kayak gatel apa hidung kering kan, karena cuaca yang panas itu bikin kelembapan hidungnya juga kurang. Nah, mungkin dia mulai nih hidungnya mulai gatel-gatel karena kering.
1: Oke, ini selain kita menjaga kondisi tubuh kan, masyarakat juga perlu membiasakan diri untuk mengikuti perkembangan informasi cuaca nih. Lalu bagaimana, Bu Sinta, masyarakat ini dapat mempersiapkan aktivitas hariannya, terutama yang bekerja di luar ruangan ya, seperti misalnya polisi ataupun tukang parkir, berdasarkan informasi cuaca dari BMKG ini, Bu?
2: Ya, masyarakat bisa update cuaca melalui kanal-kanal resmi BMKG dan juga BMKG SMB 2 Palembang, melalui aplikasi info BMKG, dan juga bisa kunjungi Instagram kami di cuacasumsel.com. Memang informasi cuaca itu kami khususkan, Mbak, untuk mengantisipasi, baik itu antisipasi iklim jangka panjang di level daerah dan nasional, juga masyarakat sendiri bisa memanfaatkannya. Misalnya, saya mau beraktivitas hari ini, kondisi cuaca seperti apa, saat ini musim apa, begitu. Dan juga bisa antisipasi, misalnya, mau hujan, saya akan beraktivitas di luar ruangan. Ini yang sangat terpapar cuaca langsung ya, Mbak Alvina. Apakah jadi bisa dengan melindungi tubuh, baik itu panas dan hujan, dengan topi, dengan payung dan sebagainya. Dan juga kalau kami sarankan memang walaupun beraktivitas di ruangan di luar ruangan tetaplah terlindung begitu, Mbak Alvina. Karena kalau kita kehujanan atau kepanasan memang sebenarnya kurang nyaman juga ya, yeah. Mbaknya. Jadi manfaat dari informasi cuaca adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan kondisi cuaca yang bisa bermanfaat positif bagi kita dan juga bagi pelaku usaha, Mbak Alvina. Mungkin di musim kemarau ini kita memang butuh asupan cairan,
1: yeah.
2: Mungkin bisa akan menjadi momen yang baik untuk para penjual minuman dan
1: peluang terbaru sebenarnya ya di musim kemarau ini ya, yeah. Mungkin untuk sebenarnya peringatan dini seperti apa yang diberikan BMKG, Bu Sinta, ketika terdapat potensi cuaca ekstrim ini?
2: Kalau BMKG, kami memberi informasi utamanya untuk cuaca ekstrim itu yang bisa terdampak cukup signifikan ke masyarakat. Jadi peringatan dini cuaca ekstrim yaitu potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang, kilat dan petir. Nah, utamanya seperti itu. Kalau peringatan dini kekeringan itu biasanya kami sampaikan dalam informasi klimatologi, yeah. Karena hujan, angin kencang, kilat dan petir itu kalau terjadi itu memang bisa berdampak serius kepada masyarakat. Contohnya pada saat hujan lebat, ketika di jalan raya itu berpotensi jalan licin, jarak pandang terbatas, sehingga berdampak kepada kondisi lalu lintas, dan juga hujan itu juga akan berdampak kepada pengendara, terutama pengendara sepeda motor. Dan kalau trennya di Palembang sendiri kan kalau hujan itu pada menepi di bawah flyover itu, Mbak, itu, yeah, memakan badan jalan dan juga bisa menimbulkan kemacetan, belum juga genangan-genangan yang terjadi di beberapa titik yang rentan terhadap curah hujan yang cukup tinggi. Kira-kira begitu,
1: Mbak. Baik, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Udah ada pesan WhatsApp maksud dari Ibu Lina di Kebun Bunga. Ini pertanyaannya, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan keluarga untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim terhadap aktivitas dan juga kesehatan sehari-hari? Mungkin kita ke Bu Sinta untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Lina. Silakan, Bu Sinta.
2: Dampak cuaca terhadap masyarakat,
1: langkah sederhana yang mereka lakukan, Ibu,
2: ke keluarga, utamanya memang ketika kita akan beraktivitas di luar ruangan, itu membekali diri, Mbak Alvina, melindungi diri ketika akan hujan, itu kita melindungi diri terhadap hujan, jika panas juga melindungi diri terhadap panas. Kemudian juga membekali diri kepada anak-anak kita bagaimana ketika kondisi cuaca ekstrim itu akan terjadi, misalnya pada saat hujan, mungkin perlu menepi sebentar, menunggu hujan itu mulai reda, karena durasi hujan lebat itu paling lama itu 1 jam, Mbak. 1 sampai 1 setengah jam itu yang lebatnya. Kemudian dia akan menurun intensitasnya. Jadi langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan ketika hujan lebat turun? Selain melindungi diri, juga melindungi diri dari ancaman petir atau kilat. Jadi jangan berdiri di daerah yang dataran luas, yeah, sehingga kita menjadi sasaran petir. Ataupun ketika di perjalanan, rutenya mau kemana, ancaman titik banjir di mana, kemudian ancaman angin kencang terhadap bangunan yang mudah roboh, itu perlu kita antisipasi. Dan juga di pemukiman, Mbak, apakah saya berada di wilayah yang rentan terhadap banjir. Begitu. Itu perlu kita sadari. Jadi begitu kita memberi perakiraan cuaca, masyarakat sudah mulai bersiap-siap. Bisa jangka pendek atau jangka panjang. Jangka panjang mungkin apakah saya perlu pindah ke lokasi yang lebih aman, ataupun saya mengantisipasi dengan kondisi lingkungan yang tidak tidak friendly terhadap cuaca seperti hujan lebat langsung sering banjir begitu, Mbak. Itu kan memang kurang nyaman. Kira-kira.
1: Baik, kalau tadi pendengar langkah pencegahan dari BMKG, sekarang kita ke Dr. Kori kembali, dokter. Langkah seperti apa, Dr. Kori, yang paling sederhana yang dapat dilakukan masyarakat ini untuk mencegah penyakit saat cuaca tidak menentu?
0: Oke, terima kasih Mbak Alvina. Melanjutkan yang dari Bu Sinta, kalau cuaca ekstrim gini pencegahannya, yang pertama kalau bisa sih dikurangi aktivitas di luar, kalaupun terpaksa memakai pelindung ya, payung atau topi. Kemudian kalau hujan ya kalau bisa di rumah aja ya, anak-anak jangan main di luar. Yang kedua, karena panasnya terlalu ekstrim, kita harus harus minum. Kita kan misalkan kalau kita bilang orang dewasa minimal 8 gelas sehari, berarti kalau cuaca ekstrim lebih dari 8 gelas sehari. Kemudian tadi kan berkaitan kalau cuaca ekstrim itu dengan daya tahan tubuh. Nah, kalau daya tahan tubuh itu, cara meningkatkan daya tahan tubuh itu bagaimana? Jadi pada dasarnya kita tuh nggak perlu tambahan vitamin ya. Kalau bisa kita mendapatkan vitamin itu dari makan-makanan yang bergizi. Jadi konsumsilah makanan bergizi yang kaya vitamin, dari buah, dari sayur. Kemudian bisa dari protein ya, daging, telur gitu kan. Kemudian yang meningkatkan daya tahan tubuh juga itu istirahat yang cukup, tidur gitu ya, jangan bergadang. Tapi tetap juga melakukan aktivitas fisik ya, kalau bisa aktivitas fisik kan di dalam rumah. Kemudian langkah sederhana seperti itu. Sama ini, menjaga kebersihan. Nah, karena kan itu tadi dokter bilang kan kumannya tuh lebih berkembang, jadi kita harus menjaga kebersihan. Yang langkah simpelnya itu ya cuci tangan. Jadi mau melakukan apapun itu pada baiknya itu setelah melakukan apapun kita cuci tangan terlebih dahulu. Kita jadi menjaga kebersihan diri, meningkatkan imun dengan makanan yang bergizi, kemudian perbanyak minum air putih kalau di tengah cuaca yang ekstrim seperti ini. Terus kalau bisa kurangi aktivitas yang di luar ya, kalaupun masih terpaksa harus menambahkan perlindungan diri. Begitu Mbak Alvina.
1: Baik, Dr. Kari, kita ke pendengar terlebih dahulu yang telah bergabung melalui line telepon di 369977. Pro 1, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kak.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Halo, saya Anggara Virga Pradipta, mahasiswa Ilmu Komunikasi Wiranda Nepata Palembang.
1: Baik, silakan Anggara.
3: Gini dokter, mau izin bertanya. Kita kan sebagai masyarakat awam, apalagi saya sebagai mahasiswa nih, masih masyarakat awam yang tidak mengerti dengan prakira cuaca BMKG. Nah, kira-kira dokter ini izin bertanya, kira-kira bagaimana cara membaca informasi prakira cuaca BMKG agar mudah dipahami masyarakat awam seperti kami nih, Pak?
1: Baik, dokter. Baik. Kayaknya ini kita lebih ke Bu Sinta ya untuk pertanyaannya ya. Silakan Bu Sinta untuk menjawab pertanyaan dari Anggara tadi mengenai bagaimana sih cara kita membaca lebih jelas perkiraan cuaca dari BMKG.
2: Ya, untuk kanal resmi informasi BMKG, kami berusaha semaksimal mungkin memberi informasi dan tampilan yang dengan pendekatan ke masyarakat umum yang gampang dipahami, Mbak. Karena terus terang bahwa BMKG, ilmu tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika itu sangat teknis sekali dan banyak istilah-istilah yang memang kadang sulit kami padupadankan ke diksi yang bisa dipahami masyarakat dengan sederhana begitu. Jadi mungkin kiat-kiat atau tips-tips yang sederhana, jadi kami sudah menggunakan icon-icon gambar ya, Mbak. Jadi Ada di situ ada waktu perakiran cuaca, kemudian ada ikon gambar misalnya berawan itu awan atau cerah berawan itu ada matahari, dan hujan itu dalam beberapa intensitas ringan, sedang, lebat, kemudian disertai petir, itu sudah bisa masyarakat pahami dengan baik ya. Kemudian ada informasi suhu udara di siang hari, kemudian arah dan kecepatan angin. Sekarang tergantung masyarakat itu sendiri, Mbak, akan menggunakan nilai yang mana begitu. Kalau kecepatan angin itu di bawah 20 km per jam itu aman, Mbak, untuk aktivitas di luar ruangan. Kemudian kalau kondisi cuaca ketika berpotensi hujan, mungkin kalau memang harus beraktivitas di luar ruangan itu melindungi diri. Kemudian jika suhu udara untuk level 33-34 itu memang sangat panas, Mbak. Kemudian antara 30 sampai 32 itu masih dalam kategori sedang begitu. Di bawah itu mungkin masyarakat bisa nyaman beraktivitas. Kalau kelembaban udara sekitar di atas 90% itu berpotensi hujan dan sangat lebat. Maksud saya sangat lembab. Yeah. Kemudian di bawah 50% itu cukup kering ya, Mbak. Kemudian ada juga informasi rute dan kota-kota di Sumsel. Nah, itu bisa masyarakat lihat mau memilih kota dan wilayah mana yang memang akan berhubungan dengan aktivitasnya.
1: Baik, melanjutkan pertanyaan dari pendengar melalui telepon, kita ke pesan WhatsApp kembali, Bu Sinta. Ini pertanyaan kayaknya ditujukan untuk Bu Sinta. Dari Pak Toto di Kalidoni, bagaimana peran masyarakat ini dalam mendukung mitigasi dampak perubahan iklim dan juga cuaca ekstrim, Ibu?
2: Ya, di periode ini, Mbak, memang kami sudah merasakan adanya perubahan cuaca dan iklim yang mungkin sudah mulai mengkhawatirkan ya, terhadap masyarakat, lingkungan, dan ini perlu juga maksudnya keterlibatan seluruh masyarakat untuk menjaga lingkungan ini supaya cuaca dan iklim ini bisa stabil. Salah satu langkah yang bisa dilakukan itu nyata dengan mencoba untuk go green, Mbak. Yeah. Dengan mengurangi sampah plastik, hemat menggunakan air, kemudian menggunakan air listrik, itu memang banyak hal-hal yang bisa masyarakat lakukan. Dengan mungkin pemerintah juga sudah melakukan edukasi kepada masyarakat terhadap lingkungan. Itu bisa masyarakat cari di berbagai informasi ya, Mbak, yang tadi saya sebutkan. Jika hal-hal itu dilakukan masing-masing masyarakat, mungkin ke depan akan menyelamatkan lingkungan. Dan juga kami harap kepada pemerintah atau pemangku kepentingan untuk juga melakukan kajian lingkungan yang lebih baik terhadap perubahan-perubahan lingkungan begitu, Mbak. Seperti misalnya membuka hutan untuk lahan atau pertambangan dan sebagainya, itu mungkin bisa diselaraskan dengan keberlanjutan lingkungan yang ini nantinya akan berhubungan dengan pemanasan global dan juga nanti efeknya adalah perubahan iklim begitu.
1: Baik, kita ke line telepon terlebih dahulu di 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung kembali. Pro 1, selamat pagi.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
4: Oma Ana Batina ya.
1: Oh iya, silakan Oma Ana.
4: Terima kasih Mbak Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu narasumber ya di pagi hari ini. Ada Mbak Sinta ya?
1: Iya, ada Ibu Sinta hari ini Oma.
4: Selamat pagi sama dokter ya. Mau bertanya Mbak Sinta, tadi malam ya situasi di Prabumuli ini kayaknya sudah menghujan deras gitu ya. Udah petir, petirnya besar-besar lagi, lumayan lama, tapi nggak turun hujannya. Penyebabnya itu apa, Mbak Sinta? Nggak turun hujannya itu gitu. Padahal nggak petir gitu ya. Lama juga itu petirnya itu. Petirnya itu besar-besar pula suaranya gitu.
1: Baik.
4: Terus yang kedua nih, dok, di musim kalau kita pamannya kurang cairan, apa namanya Mbak Pina? Rehidrasi ya?
1: Iya, dehidrasi, Oma.
0: Dehidrasi.
4: Apakah bisa menimbulkan diare ya dok ya? Soalnya di sini kayaknya banyak orang-orang yang diare gitu. Apa mungkin karena mereka itu kurang minum apa gimana gitu?
1: Okay.
4: Saja ibu dokter, Mbak Sinta, Mbak Tina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Oma Ana di Prabu Muli. Mungkin kita ke Bu Sinta terlebih dahulu, ibu. Situasi di Prabu semalam sudah mau hujan, tapi ternyata nggak turun-turun hujan. Gimana nih Bu Sinta?
2: Ya ibu. Jadi ibu. Kemarin Sumsel itu ada potensi hujan hampir di seluruh Sumsel ya. Karena memang kondisi sekarang ini perbedaan panas dan dingin cukup besar, karena sekarang musim kemarau tetapi masih ada potensi hujan. Itu yang menyebabkan potensi kilat dan petir pada saat pertumbuhan awan konvektif itu cukup tinggi, Mbak Mbak Alvina atau Oma ya.
1: Iya.
2: Namun Oma, kondisi curah hujan yang turun ini bersifat lokal dengan durasi singkat. Jadi mungkin di wilayah Oma itu tidak kebagian turun hujannya begitu. Kalau mengenai kilat dan petir yang banyak dan terdengar, itu memang kilat dan petir itu dalam radius puluhan kilometer itu bisa terlihat dan terdengar, Mbak Alvina, sehingga posisi awannya di mana terjadi kilat dan petir itu terdengar, namun di tempat kita itu hujannya tidak turun karena memang awan yang di wilayah kita itu memang belum memungkinkan untuk terjadi presipitasi atau turun hujan. Tetapi di tempat lain itu sudah turun hujan dengan lebat, kemudian ada di tempat lain dengan kondisi awan yang memungkinkan munculnya kilat dan petir, begitu mungkin penjelasannya Mbak Alvina.
1: Baik, Bu Sinta. Masih dari pertanyaan Oma Ana, ini terkait ke Dokter Kori. Dokter, di musim sekarang kata Oma Ana kurang cairan nih. Apakah ini bisa menimbulkan diare juga, Dokter?
0: Oke, terima kasih Mbak Alvina. Makasih Oma atas pertanyaannya. Jadi kalau dehidrasi itu sebenarnya tidak menyebabkan diare, malah diare yang menyebabkan dehidrasi ya Oma. Tapi mungkin kalau cuaca yang ekstrim ini, cuaca panas ini sebenarnya menyebabkan pertumbuhan kumannya lebih cepat. Nah, jadi maka itu dokter tadi mengingatkan untuk kebersihan diri. Jadi mungkin makanan yang tersedia itu pada dasarnya kan kita udah masak nih, udah bersih, cuma kita nggak tahu udara ya, kadang atau lalat yang lewat ya. Nah, jadi atau bakteri yang kebetulan nyantol nih. Nah, kalau di cuaca yang ekstrim gini, yang panas, kadang bakterinya itu ada beberapa bakteri itu yang pertumbuhannya lebih cepat. Nah, jadi mungkin jadi sumber makanannya lah yang bikin diare. Jadi bukan dehidrasinya yang menyebabkan diare, tapi kalau anak yang diare itu atau orang dewasa juga lah ya, kalau diare itu kan harusnya banyak minum nih gitu kan, dia kurang banyak minum. Jadi dia lebih kayak apa namanya lingkaran lah ya. Jadi dia udah diare, kurang minum, dia dehidrasi, makin dehidrasi ya makin daya tahan tubuhnya makin kurang. Tapi Oma sebenarnya dehidrasinya nggak bikin diare ya Oma ya. Memang cuacanya yang bikin bakterinya itu lebih berkembang. Jadi makanya tadi pesan dokter kebersihan yang utama di tengah cuaca yang seperti ini. Jadi Oma kalau cuaca gini banyak minum, tapi bukan berarti nggak banyak minum dehidrasi jadi bikin diare ya Oma ya.
1: Kebalik sebenarnya dokter ya. Melanjutkan ya. Pertanyaan dari Oma Ana tadi dokter, sebenarnya kita seberapa penting menjaga pola makan bergizi dalam menghadapi perubahan cuaca seperti ini dokter?
0: Ya Mbak Vina, ini penting banget kalau cuaca kayak gini, karena tadi dokter bilang cuaca yang ekstrim ini perubahan yang panas dingin gitu, panas hujan yang dokter bilang tubuhnya bingung ini bikin apa namanya secara tidak langsung panjang nih prosesnya, tapi ujungnya itu membuat daya tahan tubuh nurun. Jadi itu cara meningkatkan daya tahan tubuh, cara kita meningkatkan imun itu salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Karena kalau kita sering kan kita belajar dari SD nih, makan buah, makan sayur, karena itu benar adanya. Kalau buah dan sayur itu sebagai sumber vitamin alami, juga yang membentuk imun juga protein ya. Nah protein ini bisa didapat dari sumber-sumber daging, telur. Nah jadi kita makan bergizi. Jadi piring kita tuh harus lengkap nih, selain nasi harus ada lauknya, daging, telur, kemudian harus ada sayurnya biar ada vitaminnya. Kalau bisa kita mengkonsumsi buah juga. Nah itu penting banget memang, karena mereka mengandung vitamin-vitamin yang bisa membentuk imun kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita, Mbak Vina.
1: Oke, kita tadi sempat menyinggung mengenai para pekerja-pekerja yang beraktivitas di luar ruangan. Lalu seperti apa sih dokter bagi mereka ini untuk menjaga kesehatan untuk mereka yang beraktivitas di luar ruangan ini?
0: Oke, baik Mbak Vina. Ya kalau yang di luar ruangan kayak tadi kan mau nggak mau ya mencari rezekinya di luar. Nah jadi tadi sudah disinggung sama Ibu Sinta. Jadi kita mencegahnya dengan satu, memakai pelindung, topi, atau kalau dia ada sedikit rezekinya boleh memakai sunscreen. Nah, kalau bisa, kalau hujan pakai payung, kita mencegah paparannya. Kemudian yang penting itu adalah perbanyak minum air putih. Nah, jadi dia nggak lemas nih. Kalau panas tinggi, dehidrasi, lemas. Nah, lemas itu nggak bisa ngapa-ngapain, daya tahan tubuh nurun. Nah, makin nanti sakit. Jadi simple aja. Kalau panas pakai topi atau payung, kalau hujan pakai payung, kemudian selagi di luar ruangan bawalah itu botol minum. Minum banyak-banyak selagi panas biar tubuhnya seger, kuat gitu.
1: Baik, kalau tadi kita menyinggung mengenai pekerja di luar ruangan, sekarang kan lagi musim anak-anak libur sekolah nih dokter. Pasti kemungkinan bisa kita prediksikan kalau anak-anak ini sering sekali bermain di luar ruangan. Terkhusus bagi anak-anak yang setiap hari mungkin beraktivitas di luar rumah, ada tips yang bisa dilakukan dokter agar mereka ini tetap sehat?
0: Gak apa-apa. Kalau anak kan pada dasarnya ya harusnya beraktivitas ya, beraktivitas fisik itu oke banget. Tapi kalau bisa sih mainnya jangan di tengah siang bolong ya, jam 12 siang. Nah istirahat dulu tuh, suruh tidur siang. Jadi menjaga daya tahan tubuh itu salah satunya tidur yang cukup. Nah bilang deh sama mamanya boleh main. Oh ya pertama mandi. Jadi kalau tubuh bersih, mudah-mudahan kuman di tubuhnya itu hilang ya. Jadi setelah main boleh deh, main boleh, tapi pulang tuh mandi. Kemudian boleh main, tapi jangan lupa kalau mainnya dekat-dekat balik ke rumah. Kalau haus minum banyak-banyak, atau kalau dia main di lapangan bawa air minum. Terus pesan ke anak, pakai topi ya nak, gitu kan, pakai topi boleh. Ada kalau mau pakai sunscreen juga boleh, ada tuh sunscreen untuk anak-anak. Terus itu kalau di saat dia main, tapi tetap dibekali selama liburan, suruh dia makan makanan gitu ya. Kalau anak-anak kan nggak bisa ya kita larang ya, silakan dia main nggak apa-apa itu boleh. Tapi kalau boleh jangan di siang bolong yang panas terik ya nak, gitu bilang aja ya. Habis itu jangan lupa tidur, makanya bergizi, sama mandi, nah gitu, biar kumannya habis mandi tuh hilang dari tubuhnya.
1: Baik, kita ke pendengar terlebih dahulu, masih di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Ini kita ke Bu Sinta, ada pertanyaan dari Ibu Nur Lela di Pak Jo. Mengapa sekarang hujan ini bisa turun padahal cuaca sebelumnya terlihat sangat cerah, Ibu?
2: Iya, karena untuk pertumbuhan awan itu memang butuh waktu, Mbak Namira, Mbak Alvina. Jadi biasanya itu periode pagi hari itu adalah proses evaporasi dan proses kondensasi pembentukan awan. Kadang pagi hingga siang hari ataupun sore hari itu memang cuaca baik ya. Kemudian di pada saat matang di siang atau sore hari itu memang turun hujan. Atau bisa jadi memang ada uap air lain di sekitar wilayahnya itu yang akan berkumpul, bertemu, yang membentuk awan hujan. Jadi sebelumnya kita ini kondisi di wilayah kita kelihatan cerah, namun nanti di sore hari itu seperti ada awan itu sudah mulai berkumpul, Mbak, dan kemudian hujan turun. Mungkin proses pembentukan awan yang bisa dijelaskan dan dipahami masyarakat itu seperti itu, Mbak. Kenapa di pagi, siang, atau menjelang sore hari itu masih cerah, kemudian tiba-tiba di sore hari itu turun hujan gitu.
1: Oke, kita ke pesan WhatsApp kembali. Ini dari Naura di angkatan 45. Dokter, vitamin apa yang paling penting dikonsumsi saat cuaca tidak menentu? Silakan Dokter Kari.
0: Baik, pertanyaannya menarik ya. Jadi sebenarnya kalau dokter boleh saran sih, vitamin itu langkah pertamanya itu dari makanan bergizi tadi. Nggak bosen-bosen dokter ini. Jadi nggak ada yang namanya vitamin yang lebih superior ya sebenarnya ya. Kalau boleh kita perbanyak dari yang alami dulu, sayur dan buah. Tetapi kalau ketika ditanya vitamin mana, mungkin boleh dipertimbangkan ya vitamin yang mengandung ada vitamin D-nya. Jadi vitamin D ini memang kalau dari dokter anak memang merekomendasikan ya, boleh diberikan untuk dia membantu meningkatkan sistem imun kita. Jadi vitamin D ini kalau sering kita dengar kan pagi-pagi berjemur nih. Nah, berjemur biar dapat vitamin D, karena vitamin D itu nggak didapat dari tubuh nih, ada di nggak dalam bentuk aktif lah di tubuh ya. Jadi harus dipapar sinar matahari baru dia aktif ya terkena kulit. Nah, jadi kan pada cuaca yang ekstrim ini kan kalau bisa sih tadi kan ngurangin aktivitas fisik di luar rumah nih. Kalau terlalu panas nih kan bahaya. Jadi boleh dipertimbangkan vitamin yang mengandung vitamin D. Tapi balik lagi ya, dokter pesan sih kalau boleh dari makanan yang bergizi. Cuman kalau memang tadi ditanyakan ya boleh dicari, dokter tidak menyebut merek, boleh apa aja yang boleh mengandung vitamin D.
1: Terkhusus untuk vitamin D berarti dokter ya?
0: Iya, sebenarnya vitamin semuanya tuh vitamin B atau vitamin C itu kan meningkatkan daya tahan tubuh juga ya. Cuman kalau memang tadi pertanyaan yang lebih ini mungkin yang ada kandungan vitamin D-nya.
1: Tapi tetap yang paling penting adalah makanan yang bergizi tadi dokter ya.
0: Iya, karena vitamin itu kan pada dasarnya tambahan ya. Kalau kita masih bisa makanan yang yang bergizi ya, kalau boleh itu dulu. Kalau memang tubuhnya nggak ini lagi baru deh.
1: Oke, ini tapi ada dok, beberapa orang tuh bilang kalau kita mandi malam saat cuaca dingin ini bisa menyebabkan sakit. Apakah statement ini benar atau justru keliru dokter?
0: Oke, mandi malam bikin rematik ya?
1: Nah, iya.
0: Enggak ya, jadi mandi malam itu mungkin karena cuacanya yang dingin ya. Jadi kadang kan regulasi tubuh ini agak Sebenarnya lebih berdampak ke yang mungkin usianya lebih lanjut ya, yang untuk termoregulasi kita bilang untuk pengaturan tubuhnya. Jadi sebenarnya kalau tubuh terpapar dingin itu kan tubuh pinter nih, jadi dia nerimanya di pembuluh darahnya diapain gitu biar jadi terimanya di dalam tubuh juga enak ya. Jadi maksud dokter itu nggak ada hubungannya, tapi lebih baik mungkin kan sebenarnya kalau yang suhu yang dingin itu bikin agak bagian dalam tubuhnya itu lebih pertahanannya agak kurang ya gitu. Jadi tapi kalau tubuh kita lagi fit sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau dokter boleh saran kalau untuk anak-anak itu boleh mandi malam boleh, tapi kalau bisa airnya agak hangat, terus jangan lama-lama, terus jangan pintunya terbuka yang ada angin-anginnya keluar langsung ya, langsung di dikeringkan. Nah gitu. Tapi nggak ada ya sebenarnya yang mandi mandi dingin bikin sakit itu ya.
1: Baik, Dokter Kori izin karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, mungkin sekalian dokter menyampaikan closing statement dan juga harapan dokter terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan di tengah perubahan iklim dan cuaca saat ini, dokter.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina. Jadi kalau cuaca ekstrim gini, terutama tadi kita kalau dengar dari Bu Sinta tadi kan lebih kepanas ya. Jadi harapan dokter kita karena cuaca ekstrim bikin daya tahan tubuh kurang, jadi kita tingkatkan dengan pertama istirahat yang cukup, pada anak suruh tidur yang cukup, kemudian kita minum yang lebih banyak biar nggak dehidrasi, perbanyak konsumsi makanan yang bergizi. Nah kemudian kita lebih aware sama cuaca ya kalau bisa. Biar tubuhnya fit, kalau lagi cuaca lagi panas, boleh kita hindari aktivitas di luar atau memakai pelindung tubuh.
1: Baik, terima kasih Dokter Kori. Kita ke Bu Sinta, silakan Ibu pesan BMKG kepada masyarakat agar mereka lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim ini, Ibu.
2: Ya, dengan kondisi fluktuatifnya cuaca, kami himbau masyarakat untuk dapat memanfaatkan informasi dari BMKG, baik itu perakiraan cuaca maupun perakiraan dini cuaca ekstrim, agar dapat beraktivitas di luar ruangan dengan nyaman dan aman. Dan juga dalam mengantisipasi musim kemarau ini, kami juga masyarakat bisa adaptasi dan antisipasi agar ancaman bencana hidrometeorologi di musim kemarau ini itu bisa kita cegah dan tidak berdampak buruk terhadap masyarakat maupun terutama di kesehatan masyarakat begitu.
1: Baik pendengar, tidak terasa juga hampir 1 jam sudah kita berbincang bersama dalam program Palembang Menyapa dengan tema kita hari ini mencegah penyakit di tengah perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi dari perbincangan kita pagi ini memahami juga bahwa perubahan cuaca yang terjadi saat ini merupakan kondisi yang perlu diwaspadai bersama. Selain mempengaruhi aktivitas sehari-hari, cuaca yang tidak menentu ini pendengar juga dapat meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan, terutama pada anak-anak, lansia, dan masyarakat dengan daya tahan tubuh yang sedang menurun. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Veronica Sinta Andayani selaku Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang. Terima kasih banyak Ibu Sinta yang sudah hadir hari ini di Prosate dari Palembang.
2: Baik.
1: Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Kori Sinta Madem selaku dokter fungsional RSUP Dr. Rifai Abdullah yang telah berbagi informasi dan juga edukasi. Terima kasih banyak Dr. Kori.
0: Terima kasih Mbak Alvina dan RRI.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk pendengar Prosate dari Palembang yang telah menyimak dan berpartisipasi dalam program hari ini. Saya Alvina Damayanti pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan pendengar dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti informasi serta inspirasi hanya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Trickstar. Afghan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Cek Fakta kali ini, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman Komdij, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian. Selain itu pendengar, data dari Departemen Pertanian melalui situs fast.usda.gov menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono menjelaskan Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Halo RRI, ruang interaktif yang hadir untuk menjembatani aspirasi, masukan, serta berbagai keluhan masyarakat kepada pihak-pihak yang berwenang. Silakan pendengar sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami. Baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi, kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur. Atau mungkin Anda mengalami persoalan pelayanan air bersih, listrik yang padam, jalan rusak, drainase, lingkungan, hingga mungkin berbagai persoalan sosial lainnya di sekitar tempat tinggal Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda serta aspirasi Anda juga kepada instansi terkait agar dapat segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi bersama. Bagi pendengar yang ingin berpartisipasi, Anda dapat menghubungi kami melalui telepon di 0711-369977 atau melalui WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh melalui perangkat Anda. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat untuk menghadirkan dialog interaktif bersama narasumber kompeten dan berbagai instansi dan juga lembaga pelayanan publik. Kami juga menyampaikan informasi bahwa program Halo RRI edisi Jumat 12 Juni 2026 yang sebelumnya tidak dapat ditayangkan karena adanya siaran langsung Piala Dunia kini kembali hadir dan dijadwalkan tayang pada hari ini, tepatnya di hari Selasa 23 Juni 2026 pukul 9 hingga 10 waktu.

yang menjadi ajang menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kondusivitas wilayah serta mempercepat juga realisasi program pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana yang penuh dengan keakraban, dihadiri juga oleh seluruh unsur Forkopimda, antara lain ada Ketua DPRD Musi Banyuasin Afidni Junaidi Gumai, Kajari Muba AK Kurniawan, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Selvi Ariani, dan Dim 0401 Letkol Dimas Kurniawan, Kepala PA diwakili oleh Waka Muhammad Arif. Dalam sambutan, Kapolres Muba AKBP Ruri Prastowo ini menegaskan pentingnya juga kita untuk menjaga kekompakan dan solidaritas Forkopimda di tengah dinamika sosial, politik, dan juga berbagai isu strategis yang terus berkembang, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Kapolres juga mengingatkan pendengar jangan sampai bupati ini bekerja dan memikirkan berbagai persoalan daerah sendiri, karena ia menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan pemerintah Kabupaten Muba kepada institusi kepolisian. Menurutnya, forum Kafi Morning ini menjadi wadah yang paling strategis untuk memperkuat komunikasi, mempererat silaturahmi, serta juga membangun kesamaan langkah. Sementara itu, Bupati Muba Toha Tohed menegaskan pertemuan tersebut bukan sekedar ajang silaturahmi, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan visi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bupati mengungkapkan pendengar dalam suasana kebersamaan seperti ini dapat menjadi ajang yang saling bertukar pandangan, menyamakan persepsi, dan memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Di akhir kegiatan, Bupati juga mengajak seluruh unsur Forkopimda untuk terus menjaga kekompakan dan menjadikan momentum tersebut sebagai energi baru dalam memperkuat kolaborasi pembangunan. Dari Kapolres Musi Banyuasin, kita ke informasi selanjutnya mengenai 8 kecamatan di Musi Banyuasin yang mendapatkan jatah lahan eks hutan produksi. Masih di pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, pendengar, yang mendapatkan jatah lahan eks hutan produksi di 8 kecamatan di Musi Banyuasin. Lahan itu tentunya diperuntukkan juga bagi pemanfaatan kebun rakyat, pertanian tanaman pangan, dan program pengembangan wilayah terpadu. Dengan total luas yang dilepas di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin mencapai kurang lebih 20.109 hektar. Hal itu disampaikan staf ahli Bupati Muba Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan Iskandar Syahrianto saat mengikuti rapat koordinasi terkait tindak lanjut SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk diketahui, pendengar, SK Menlhk nomor 6 tahun 2024 tentang persetujuan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tidak produktif sebagai sumber tanah objek reforma agraria. Pelepasan kawasan hutan ini masuk dalam skema reforma agraria melalui struktur P4T HPK non-produktif. Struktur tersebut meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan. Dengan skema ini, lahan eks kawasan hutan yang tidak produktif bisa dialihkan legalitasnya menjadi milik rakyat untuk dikelola secara produktif. Adapun, pendengar, sejumlah langkah percepatan sudah dilakukan sejak awal 2026. Pertama, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkoordinasi langsung dengan Dijen Penataan Agraria Kementerian ATR BPN di Jakarta. Kedua, koordinasi dilanjutkan juga dengan Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Musi Banyuasin pada 1 April 2026. Dan pendengar, kami masih di program Halo RRI yang menghadirkan informasi untuk Anda. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Masih di program Halo RRI Pendengar yang kembali hadir untuk Anda. Silakan sampaikan keluhan ataupun aspirasi Anda terkait layanan publik, kesehatan hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan meneruskannya. Silakan Anda hubungi kami di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Dan juga pendengar, terkait pertanyaan dari salah satu pendengar kita, Pak Dedi di Palembang, beliau menyampaikan keluhan terkait masih terjadinya banjir ataupun genangan air di beberapa titik di kota Palembang. Di antaranya di kawasan depan pengadilan tinggi, kemudian di kawasan Sekip, tepatnya di depan Lorong Hanan, serta di wilayah Baisalim Rambang. Selain itu kami juga menerima laporan serupa dari Pak Azhari, terkait persoalan genangan air yang masih terjadi di lingkungannya. Menindaklanjuti laporan tersebut, kami telah berupaya melakukan informasi dan juga konfirmasi kepada Dinas PUPR Kota Palembang untuk memperoleh informasi dan penjelasan lebih lanjut. Namun hingga saat ini kami masih menunggu respons dari pihak terkait. Jadi apabila nantinya telah kami terima tanggapan resmi, akan kami segera sampaikan kepada para pendengar Halo RRI. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dedi dan Pak Azhari atas partisipasi serta kepeduliannya dalam menyampaikan aspirasi melalui Halo RRI. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Sembari menunggu pendengar yang bergabung bersama kami, kami memiliki informasi selanjutnya yaitu mengenai Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Budi Perkasa Palembang bersama Asia Muslim Charity Foundation yang menggelar operasi katarak gratis sebagai bagian dari rangkaian bakti sosial terintegrasi. Kegiatan ini menjadi upaya nyata untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas. Sebanyak 125 warga mengikuti proses screening dan assessment yang dilaksanakan sebelum tindakan operasi. Dari jumlah tersebut pendengar, 96 orang dinyatakan memenuhi syarat dan layak menjalani operasi katarak di RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Kegiatan ini juga didukung dari AMCF yang menyerahkan bantuan senilai Rp120 juta. Bantuan tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasi katarak gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang, Gini Toponindro, mengatakan bahwa operasi katarak ini tidak hanya berfokus pada pemulihan penglihatan, tetapi memberikan kesempatan bagi penerima manfaat untuk mengembalikan menjalani juga aktivitas sehari-hari secara mandiri. Menurutnya pendengar, kemampuan melihat ini kembali dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, para penerima manfaat dapat kembali bekerja, berinteraksi dengan keluarga, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dengan lebih baik. Sementara itu, Ketua Pelaksana Bakti Sosial Terintegrasi, Denny Hamdani, menjelaskan bahwa seluruh penerima manfaat berasal dari kelompok masyarakat rentan yang telah melalui proses verifikasi dan asesmen secara menyeluruh. Dan pendengar, program operasi katarak ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial, AMCF, RSMH Palembang, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dan Perdami Sumatera Selatan. Secara keseluruhan, bakti sosial terintegrasi telah menjangkau 507 penerima manfaat dengan total nilai bantuan dan layanan mencapai 1,06 miliar yang mencakup layanan kesehatan, pemenuhan hak sipil, pendidikan, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi. Dari informasi lansia yang menjalani operasi katarak gratis, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu pemerintah Kota Palembang terus memprioritaskan pengendalian harga kebutuhan pokok dan perluasan lapangan kerja sebagai fokus utama pembangunan di Kota Palembang. Kedua isu tersebut pendengar dinilai menjadi kebutuhan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan hasil berbagai survei menunjukkan harga sembako saat ini masih menjadi keluhan utama warga Palembang, terutama kalangan ibu rumah tangga. Fluktuasi harga sejumlah komoditas ini dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah Kota Palembang terus memperkuat koordinasi melalui tim pengendali inflasi daerah. Upaya tersebut pendengar dilakukan bersama distributor, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga. Selain pengendalian inflasi, pemerintah juga memberi perhatian besar terhadap persoalan ketenagakerjaan. Banyak sekali masyarakat yang berharap tersedianya lebih banyak peluang kerja, khususnya bagi lulusan baru dan mereka yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sebagai langkah konkret, pemerintah Kota Palembang berencana memperluas pelaksanaan job fair serta juga meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta. Industri perhotelan dan dunia usaha lainnya diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menyerap tenaga kerja lokal. Ratu Dewa juga meminta Dinas Tenaga Kerja lebih aktif melakukan pendataan calon tenaga kerja melalui sistem jemput bola. Pendataan tersebut akan menjadi dasar penyusunan database tenaga kerja yang terintegrasi. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja dapat terpenuhi sekaligus menekankan angka pengangguran di Kota Palembang. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Mengenai informasi harga sembako keluhan utama warga Palembang, kita beralih kembali pendengar di informasi selanjutnya, yaitu dari DPRD Kota Palembang yang memastikan proses penerimaan peserta didik baru ataupun PPDB 2026 untuk jenjang SD dan SMP berjalan transparan serta akuntabel. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni 2026 untuk seluruh sekolah di Kota Palembang. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang, Masagus Syaiful Padli, mengungkapkan, DPRD Kota Palembang telah meminta Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh sejak tahapan awal hingga pengumuman hasil seleksi. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya persoalan yang dapat menimbulkan polemik di kemudian hari. Ia menilai, sistem PPDB saat ini jauh lebih transparan dibandingkan dengan sebelumnya. Berbagai jalur penerimaan telah diatur secara jelas, termasuk jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Meski demikian pendengar, ia mengakui masih terdapat sejumlah masyarakat kurang mampu yang berada di kategori desil 3 hingga desil 5, sehingga tidak dapat memanfaatkan jalur afirmasi. Kondisi ini juga tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan PPDB. Ia berharap Dinas Pendidikan tetap mengawal seluruh proses secara ketat, agar pelaksanaan PPDB berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pengawasan juga tentunya dilakukan oleh lembaga terkait guna memastikan tidak ada penyimpangan. Dan kami informasikan kembali, kami masih hadir untuk Anda di program Halo RRI, jadi silakan sampaikan keluhan, aspirasi Anda terkait layanan publik, kesehatan, hingga infrastruktur.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: 4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
2: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
1: Emang dessertnya apaan, Boy?
2: Pisang lumer coklat.
1: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
2: Hah? Maksudnya, Bang?
1: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
3: Hah?
1: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
2: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
1: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
2: Bang,

Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates moloch yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.
2: ...92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di program Halo RRI, ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur, atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan juga meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui live chat RRI Digital dan juga di kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Dan pendengar, sembari kita menunggu penelpon di Halo RRI pada hari ini, ada informasi selanjutnya yaitu dari pemerintah kota Palembang yang menyiapkan penerangan jalan berbasis tenaga surya. Peningkatan penerangan jalan umum ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah kota Palembang dalam beberapa tahun mendatang. Jadi program tersebut disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan dan juga keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengakui masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan penambahan maupun perbaikan lampu jalan. Karena itu, pemerintah berkomitmen mempercepat peningkatan kualitas penerangan di berbagai wilayah kota. Menurutnya, keberadaan lampu jalan yang memadai ini tidak hanya mendukung kelancaran lalu lintas, tetapi juga mampu mengurangi potensi gangguan keamanan dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Dan juga pendengar, teknologi tersebut dinilai memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari efisiensi energi hingga potensi penghematan biaya operasional dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kajian program akan melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan pelaksanaan berjalan dengan efektif. Jadi dengan perencanaan komprehensif, Ratu Dewa juga berharap program peningkatan penerangan lampu jalan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta juga mendukung pembangunan kota yang lebih aman, nyaman, dan modern.

0: Informasi selanjutnya, pendengar, kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Republik Korea semakin memperkuat kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Penguatan ini dilakukan melalui pengembangan sistem berbasis teknologi yang terpusat di Forest and Land Fire Management Center, Markas Dops Manggala Agni Oki di Sepucuk Kayu Agung. Pengembangan sistem tersebut menjadi bagian dari langkah antisipasi menghadapi ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko terjadinya karhutlah, khususnya di wilayah lahan gambut yang rentan terbakar. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id, pendengar, dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Program Halo RRI ini adalah ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, yang tentunya juga berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun juga infrastruktur. Atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan yang rusak, hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait, agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090 serta melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga pendengar, sembari kita menunggu penelpon yang akan bergabung di Halo RRI hari ini, informasi selanjutnya ini mengenai sebanyak 1.500 titik panas ataupun hotspot terdeteksi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan selama periode 1 Januari hingga 14 Juni 2026. Jumlah itu dicatat dan terus dipantau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan. Sudirman menjelaskan, Kabupaten Muara Enim menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni sebanyak 302 titik. Jumlah tersebut tersebar mulai Februari hingga pertengahan Juni, dengan peningkatan signifikan pada Mei dan Juni. Kemudian pendengar, Kabupaten Lahat dengan 283 hotspot, disusul dengan Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 167 hotspot, Musi Rawas Utara 155 hotspot, dan Musi Rawas sebanyak 128 hotspot. Sementara itu, di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang rawan terjadi karhutla mencatat 82 hotspot. Sejumlah itu sama dengan titik hotspot di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ataupun Pali. Dan untuk Banyuasin 55 hotspot, Ogan Komering Ulu 52 hotspot, serta Oku Timur 52 hotspot. Untuk wilayah perkotaan, titik hotspot terpantau lebih sedikit. Kota Prabu Muli tercatat memiliki 26 hotspot, Kota Lubuk Linggau 12 hotspot, Kota Palembang 10 hotspot, dan Kota Pagar Alam hanya 4 hotspot. Tren peningkatan hotspot ini mulai terlihat sejak April dan mencapai puncaknya pada Mei 2026. Pada Januari tercatat 75 hotspot, Februari 54 hotspot, Maret 107 hotspot, April 150 hotspot, kemudian melonjak menjadi 708 hotspot pada bulan Mei. Hingga pertengahan Juni, jumlah hotspot yang terdeteksi mencapai 406 titik. BPBD Sumatera Selatan pendengar ditegaskan Sudirman juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kebakaran tentunya memicu kebakaran yang lebih luas dan berdampak terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Selain itu pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya yaitu sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 asal Kabupaten Ogan Ilir dan Prabu Muli tiba di Debarkasi Palembang pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan jemaah disambut Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin di Aula Asrama Haji Sumatera Selatan. Arkan mengatakan seluruh jemaah yang tiba bersama kloter 14 terpantau dalam kondisi sehat, proses pemulangan dari Tanah Suci hingga tiba di Palembang juga berjalan dengan lancar. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran penyelenggaraan ibadah haji yang dijalani para jamaah. Ia berharap seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur. Arkan mengaku bersyukur seluruh jamaah kembali dalam kondisi yang baik. Kloter 14 menjadi salah satu kelompok terbang yang mendapat perhatian khusus selama operasional haji. Jadi lebih dari 200 jemaah dalam kloter tersebut masuk kategori resiko tinggi. Menurut Arkan, kondisi tersebut menuntut kerja ekstra dari petugas kesehatan dan petugas kloter. Ia menilai keberhasilan pelayanan tidak terlepas dari dedikasi seluruh petugas yang bertugas. Dukungan tenaga kesehatan dinilai berperan penting menjaga kondisi jemaah selama menjalankan ibadah. Dan pendengar, informasi dari kloter 14 Ogan Ilir dan Prabu Mulih yang tiba di Palembang dalam kondisi sehat, sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi bersama kami, baik di program Halo RRI maupun di rangkaian acara Palembang pagi ini. Saya Alvina Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan kami hadirkan rangkaian acara Palembang siang ini bersama rekan saya Ega Dwianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila,

0: di sela-sela kesibukan Anda siang ini. Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Ega Duyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Berbagai informasi terupdate dan juga hiburan telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di hari ini ya pendengar ya, di hari Selasa 23 Juni 2026. Dan pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog moderasi beragama dengan tema tren dan strategi menghadapi ancaman terorisme era digitalisasi.
0: Saatnya moderasi beragama, sebuah ruang siaran edukatif yang memahami nilai-nilai moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama.
1: Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog moderasi beragama di kesempatan hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Pendengar, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat dalam memperoleh informasi, berkomunikasi hingga membangun jejaring sosial. Hampir seluruh aktivitas kini terhubung dengan internet dan juga berbagai platform digital. Namun di balik berbagai kemudahan tersebut muncul tantangan baru yang juga perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah bagaimana kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan ruang digital untuk menyebarkan propaganda, mempengaruhi cara berpikir masyarakat hingga menyebarkan paham ekstrim yang tentunya bertentangan dengan nilai kebangsaan dan juga toleransi. Lalu pendengar, seperti apa sebenarnya ancaman terorisme di era digital saat ini? Bagaimana perkembangannya dan apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk ikut menjadi bagian dari upaya pencegahan? Untuk membahasnya lebih lanjut ya pendengar, telah hadir bersama kita di Studio Pro 1 di siang hari ini ada Wahyu Ansori SHMH selaku tim cegah Satgas Wil Sumatera Selatan Densus 88 Anti Teror Polri. Selamat siang Kak Wahyu.
2: Siang Mbak.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah kabar baik. Dan Kak Wahyu tidak sendirian pendengar, ada juga Kak Ahmad SH, Bani Tim Idensos Satgas Wil Sumatera Selatan. Selamat siang Kak Ahmad.
3: Siang Mbak Ega.
1: Kabarnya gimana?
3: Alhamdulillah baik.
1: Tadi perjalanannya lancar ke sini?
3: Lancar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan mendengar ya, seperti biasa kami juga mengajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita di siang hari ini. Silakan langsung saja menuju line telepon kami nanti di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk dialog moderasi beragama di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan Kak Wahyu dan Kak Ahmad, kita langsung mulai aja nih ya Kak ya.
2: Baik, siap Mbak.
1: Baik, kalau kita mendengar kata terorisme nih, sebagian masyarakat mungkin masih membayangkan ancaman fisik ataupun kelompok tertentu yang bergerak secara tertutup ya Kak ya. Padahal hari ini kita hidup di era yang sangat berbeda, di mana hampir semua aktivitas ini berpindah ke ruang digital. Kalau melihat kondisi saat ini, seperti apa nih Kak gambaran ancaman terorisme di era digital yang perlu diketahui oleh masyarakat? Mungkin silakan Kak Wahyu dulu.
2: Ya baik Mbak, pertama kami ingin memperkenalkan diri dulu Mbak.
1: Ya silakan.
2: Ya jadi kebetulan saya dari tim pencegahan Satgas Wil Sumsel dan Densus 88 Mbak. Kemudian saudara Ahmad ini dari tim Idensusnya. Jadi memang kami di Densus 88 ini terbagi ke dalam beberapa fungsi atau bidang. Ya. Ada tim pencegahan, ada tim Idensus dan ada tim yang melakukan kegiatan di lapangan. Nah, untuk kami dari tim pencegahan ini, memang kita saat ini berupaya melakukan pencegahan. Jadi saat ini Densus 88 tidak hanya melakukan penegakan hukum, Mbak, tapi kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan pencegahan juga. Untuk terorisme itu sendiri saat ini memang mengalami peralihan, peralihan tren serta modus baru dalam perekrutan kelompok. Ataupun anggota yang mau dijadikan masuk ke dalam kelompok teror tersebut. Yang mana sebelumnya biasanya pola perekrutannya melalui kegiatan secara langsung, misalnya contoh seperti dari seminar, dari kajian keagamaan yang tertutup, iya, misalnya, dan seterusnya. Saat ini

0: dari hulu ke hilir pendampingan terhadap orang-orang yang sudah pernah terpapar, Mbak. Kalau tim pencegahan itu kan dia sebelum vaksin, kalau kami ini obatnya. Jadi kami yang melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang sudah pernah terpapar. Nah, pergeseran tren dari perekrutan terhadap kelompok radikalisme ini menyesuaikan zaman, karena kalau dulu perekrutannya itu secara majemuk, secara pengajian, secara dari mulut ke mulut. Kalau sekarang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka perekrutannya juga berubah, Mbak, menjadi melalui era digital. Nah, itu yang sekarang perlu kita wanti-wanti dan kita waspadai.
1: Oke, jadi bisa dikatakan penyebaran, pola penyebaran ini juga bertransformasi.
0: Betul,
1: ya Kak ya.
0: Betul, Mbak.
1: Tapi kalau kita lihat di era digital saat ini, pola seperti apa nih biasanya untuk penyebaran radikalisme yang sering kali terjadi di lingkungan masyarakat?
2: Ya, jadi izin Mbak, untuk saat ini memang pola perekrutan, pola penyebaran, tren, kita menyebutnya tren modus baru penyebaran paham terorisme melalui ruang digital. Jadi memang dari ruang digital ini, dari media sosial ini, mereka biasanya polanya mereka menyebarkan link-link gitu, link-link kekerasan atau paham-paham yang mengarah kepada kekerasan ataupun yang mengarah kepada intoleransi atau kurang menerima perbedaan. Nah, itu kan nanti dampaknya akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat. Dan mereka juga saat ini banyak menargetkan generasi-generasi muda kita, karena kan memang saat ini generasi muda kita sangat aktif dalam bermain
1: sosial media, ya.
2: Iya, media sosial. Jadi seperti yang sudah pernah terjadi, yang sudah kita lakukan penanganan, ada beberapa anak yang sudah terpapar dan tergabung ke dalam WAG radikal. Mereka bisa terpapar dengan berbagai macam bermacam-macam motif lah, ataupun motivasinya untuk bisa bergabung itu. Yang mungkin salah satunya yaitu ada seorang anak ini yang sudah kami lakukan minta keterangan. Jadi dia memiliki ketertarikan atau minat kepada sejarah, Mak. Ya. Jadi dia ingin belajar sejarah. Dia tertarik dengan sejarah dunia gitu kan, belajar dari media sosial, dia cari-cari di media sosial kan. Media sosial ini kan sistemnya atau teknisnya itu dia biasanya apa namanya, algoritma gitu, Mak.
1: Apa yang
2: sering kita cari itu sering muncul. Nah, karena dia sering mencari tentang sejarah, tentang perang dunia gitu kan, jadi seringlah muncul aksi-aksi kekerasan ataupun sejarah-sejarah dunia luar. Nah, dari situ dia mendapatkan sebuah link biasanya, Mbak. Dia mendapatkan sebuah link, dia masuk ke dalam link tersebut. Begitu masuk ke dalam link tersebut, dia masuk ke dalam sebuah grup WhatsApp. Nah, di dalam grup WhatsApp tersebutlah ia diberikan doktrin-doktrin yang lebih dalam lagi untuk mengarah kepada paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme itu, Mbak.
1: Oke, baik. Kalau dilihat dari tren modus tadi ya, Kak, ini platform-platform apa yang paling sering digunakan untuk menyebarkan propaganda ataupun pengaruh ekstrim ini ya, Kak, ya?
2: Ya, kalau seluruh media sosial sebenarnya memiliki potensi, Mbak, untuk menyebarkan paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme ini. Cuman hasil dari temuan kami memang ada beberapa media sosial yang memang sering digunakan oleh para pelaku teror untuk menyebarkan paham tersebut.
1: Oke. Kalau ya, kita berbicara,
2: ya, mungkin nanti saya sharing lagi, mungkin gak enak kalau menyebutkan platform ruang publik.
1: Oke, jadi semua media sosial sebenarnya punya potensi,
2: punya
1: ya.
2: Punya potensi, Mbak, betul.
1: Oke, baik. Tapi kalau kita berbicara juga tentang di era digital ini kan tentunya bisa menjangkau siapa saja ya, Kak, ya.
2: Betul.
1: Kalau kelompok yang paling rentan menjadi sasaran pengaruh paham radikal di ruang digital itu seperti apa? Mungkin bisa Kak Ahmed?
0: Baik, Mbak. Kalau kelompok rentan itu sementara kalau yang banyak terjadi dan sudah terjadi itu anak-anak dari remaja sampai menginjak dewasa. Jadi karena pada saat itu usia-usia transisi dari dia anak-anak, remaja, kemudian menuju dewasa itu kan memang sedang hangat-hangatnya, gencar-gencarnya ingin cari tahu, ingin apa, belajar lebih, ya kan. Nah, kelompok-kelompok ini ternyata mensistematis melihat ke sisi kerenggangan di situ, memanfaatkan kerentanan dari anak-anak ini. Kemudian juga

0: ada kelompok rentan terhadap orang-orang tua, Mbak. Orang-orang tua, tapi ini sedikit sih. Orang-orang tua yang mungkin di usianya seperti itu baru melek teknologi. Jadi, tapi kejadiannya sedikit. Kalau untuk yang paling rentan itu adalah anak-anak dan remaja, Mbak.
1: Oke, anak-anak dan remaja yang rasa penasarannya, ya, masih,
0: rasa
1: tinggi.
0: Penasarannya masih tinggi.
1: Oke, kita terima penelpon terlebih dahulu ya, Kak ya, di 369977. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Bang V di Empat Lawang, Ibu.
1: Bang V di Empat Lawang, silakan.
2: Ya, ya, ini ada apa? Dari tamu-tamunya siapa ini, Bapak?
1: Hari ini kita dari Densus 88 nih, ya. Pak Bang V. Kita bahas tentang tren dan strategi menghadapi ancaman terorisme di era digitalisasi. Silakan, Bang V.
2: Yang pertama-tama saya ucapkan ya, salam sehat semuanya Bapak Densus 88 ya, semoga sehat selalu.
3: Sehat selalu, terima kasih, Pak.
2: Ya begini, memang ancaman-ancaman teroris ini ya sangat-sangat berbahaya sekali gitu kan. Ya, kalau bisa harapan kami ya semoga apa ancaman teroris ini tidak ada lagi ya. Jika mana ada yang mencurigakan atau bagaimana, ini wajib dilaporkan kemana ini, Bapak?
1: Oke, itu saja Bang V pertanyaannya.
2: Ya kira-kira kalau ada yang mencurigakan atau bagaimana, kita masyarakat harus melaporkan kemana ini? Apakah Densus?
1: Siap. Oke, baik. Itu saja pertanyaannya, Bang V.
2: Baik, sekali lagi ya, ini saya ucapkan, ini pekerjaan Densus 88 ini memang sangat berat nih ya, pekerjaannya ya. Tapi saya doakan mudah-mudahan Bapak ya sehat-sehat terus menjalankan.
3: Amin.
2: Ya Bapak ya. Ini sudah kita ucap jemput dua nih Bapak Densus 88 di Indonesia ini.
3: Terima kasih, Bapak.
4: Terima kasih, Pak.
2: Ini memang Ibu ya bekerja Densus 88 ini sangat berat ini.
1: Iya, betul, Pak.
2: Yang teroris yang berbahaya atau bagaimana ini turun Densus 88 nih ya, pasukan khusus ini turun.
1: Okay.
2: Tapi harapan kami semoga ancaman-ancaman teroris di Indonesia tidak ada lagi.
3: Amin.
2: Karena ada Pak Densus 88 ya, semuanya ini Bapak-Bapak yang ada di RI. Sekarang ini saya doakan dari Bang V, semoga sehat selalu.
3: Amin, amin.
2: Pada semuanya, semoga sehat terus, Pak ya.
3: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih, Pak.
2: Kita serang ini ancaman-ancaman teroris, kita hentikan, Pak ya. Kami
3: betul, betul.
4: Siap, Pak.
2: Sehat terus, sekeluarga.
1: Baik, terima kasih Bang V ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak, Bang V?
2: Radio kami gangguan.
1: Oke.
2: Sejenak ya.
1: Baik, nanti kami informasikan ya Bang Fia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Bang Fia tadi ya, bisa melapor kemana nih?
4: Siap, baik Mbak. Jadi memang saya sangat apresiasi, salut sekali sama Bang P tadi. Memang kami dari Densus 88 nih Mbak tidak bisa bekerja sendiri. Kami memang mengharapkan peran dari seluruh elemen masyarakat untuk dapat sama-sama lah bersama kami berkolaborasi untuk mencegah penyebaran paham intoleransi radikalisme dan terorisme ini. Nah, terkait tadi pertanyaan dari Bang P bahwa kalaupun ada menemukan individu, kelompok ataupun kegiatan yang mengarah kepada paham radikalisme, itu dapat melaporkan kepada kami langsung bisa, Mbak. Kami memiliki nomor call center WhatsApp dan juga kami memiliki akun media sosial. Jadi dapat melaporkan kepada kami melalui akun WhatsApp tersebut ataupun melalui media sosial kami. Kalaupun memang bagi masyarakat yang memang belum mengetahui nomor WhatsApp kami ataupun media sosial kami, itu pun sebenarnya bisa melaporkan kepada Babin Kamtibnas setempat.
1: Baik, jadi bisa melapor langsung ya di media sosial ataupun
4: nomor WhatsApp kami ada, Mbak.
0: Namanya Sriwijaya Bedulur, Mbak.
1: Untuk Instagram ya?
0: Instagram namanya Sriwijaya Bedulur.
4: Iya.
1: Okay. Untuk nomor WhatsApp-nya?
0: Ada di Sriwijaya Bedulur tuh, Mbak. Jadi di Instagram itu ada WhatsApp, ada ini kan, ada akun yang lain. Ada link situ, nanti situ muncul semua, kayak kita mau beli apa? Beli di platform media sosial kan ada link, nanti situ ada WhatsApp-nya, ada.
1: Oke, baik. Jadi untuk pelaporan pertama mungkin ya bisa melalui Instagram @sriwijayaberdulur.
4: Ya,
1: nanti
4: betul,
1: ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi oleh masyarakat yang ingin melaporkan. Oke, dan pendengar ya yang masih ingin bergabung, kami masih menunggu partisipasi Anda tentunya di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan Kak Wahyu dan Kak Amel, kita kembali ke perbincangan kita. Seringkali juga masyarakat ini sulit membedakan ya Kak ya, mana konten biasa dan mana juga konten yang sebenarnya mengandung agenda atau hal-hal tertentu nih. Ada nggak ciri-ciri awal yang bisa dikenali ketika seseorang ini mulai terpapar narasi radikal di ruang digital? Silakan.
4: Iya Mbak, jadi ada memang ciri-ciri yang bisa kita kenali atau bisa kita ketahui untuk membentengi diri kita dari penyebaran radikalisme yang ada di media sosial. Yang pertama biasanya kita harus menghindari, bahkan bila perlu kita laporkan kalau menemukan konten yang bertentangan dengan SARA, yang apa namanya bertentangan dengan NKRI ataupun Pancasila, yang mengarah kepada kekerasan ataupun mengarah kepada intoleransi lah, maksudnya tidak menerima perbedaan gitu. Kemudian kita harus menghindari, biasanya kan di media sosial ataupun di di WhatsApp maupun Telegram kan biasanya ada link-link gitu Mbak, yang biasa sering dikirim-kirim orang tidak dikenal, itu jangan gampang kita buka ataupun kita klik. Yang pertama ya biasanya juga itu kan biasa terkait dengan penipuan. Nah, dan juga itu biasanya juga sering dimanfaatkan oleh para pelaku teror untuk merekrut ke dalam grup-grup radikal, ataupun itu bisa mengarah ke web-web yang mengarah kepada gambar-gambar atau video-video kekerasan gitu Mbak.
1: Oke, baik. Tapi Kak Ahmad, kalau kita lihat di sisi identifikasi dan pemantauan ya Kak ya, isu atau narasi seperti apa nih Kak yang saat ini paling sering digunakan untuk menarik perhatian masyarakat?
0: Kalau bicara masalah isu, sebenarnya kalau ketika tentang terorisme dan radikalisme ini, pertama mereka itu pembahasannya secara umum Mbak. Secara umum nyambung dengan pertanyaan tadi, konten-konten itu, jadi konten-kontennya itu atau isu-isu yang dibahas itu pasti pertama tentang kalau terorisme ini ya, tentang agama Mbak. Dan mungkin kalau dari segi konten-konten itu sering ditampilkan konten-konten ketidakadilan, kezoliman, atau bahkan sering juga ditampilkan konten-konten isu-isu terhadap ketidakadilan yang diterima oleh umat muslim di belahan dunia sana, misal contoh di Suriah atau di Palestina. Dan itu hal-hal yang seperti itu ketika diangkat itu menarik perhatian Mbak. Jadi ketika mengangkat isu-isu agama, ketika kemudian kalau ketidakadilan, kekerasan, kezoliman terhadap umat muslim, ini pasti kan menarik perhatian kan. Kemudian isu-isu yang kedua adalah isu-isu tentang pemerintah Mbak. Bahwasanya ketidakadilan terhadap pemerintah, pemerintah ini berlaku tidak adil terhadap masyarakat, kemudian pemerintahan itu zolim, itu isu-isu yang secara garis besar sering dimanfaatkan untuk para orang-orang radikalisme ini untuk menyusutkan paham-paham mereka itu Mbak.
1: Oke, tapi untuk proses radikalisasi ini sebenarnya untuk konten-kontennya biasanya disajikan dengan halus ya Kak ya, atau dengan postingan yang memang sudah bisa dikatakan langsung blak-blakan gitu.
0: Kalau sekarang itu postingan-postingannya itu lebih ke secara blak-blakan sih Mbak. Apalagi sekarang media sosial ini kan kalau kita lihat sangat bebas ya. Jadi mereka lebih ke to the point. Kalau bahasa kitanya, kalau dulu orang itu sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang itu lebih terbuka Mbak. Mereka langsung to the point gitu. Kayak misalnya konten-konten seperti tindakan-tindakan kekerasan, kezoliman terhadap umat muslim itu gampang sekali dicari Mbak sekarang. Bahkan sering beredar video-video umat-umat muslim di Suriah itu yang dianiaya, kemudian yang seperti di Palestina, itu kan gampang sekali dicari Mbak.
1: Oke, jadi lebih terang-terangan juga
0: iya,
1: ya
0: betul.
1: Kak Ahmad ya. Oke, tadi kita sudah berbicara juga tentang algoritma sosial media ya Kak Wahyu ya. Sebenarnya seberapa besar nih Kak pengaruh algoritma dalam mempercepat seseorang ini masuk ke dalam ruang informasi yang semakin sempit dan juga ekstrim?
4: Ya memang yang pertama Mbak, memang terkait media sosial atau media digital ini dulu Mbak ya. Yang pertama memang sekarang perkembangan teknologi ini sangat maju, sangat pesat. Ada di sana juga ada manfaat positifnya juga banyak. Kemudian di situ juga tidak bisa kita hindari bahwa ada ancaman di situ yang harus kita waspadai juga. Nah, yang mana saat ini media digital ini sangat cepat, penyebaran informasi itu tidak terbatas geografi lagi, Mbak, untuk saat ini.
1: Iya.
4: Jadi informasi dari manapun, seperti saat ini kan memang situasinya terkait dengan situasi global, terkait ada apa namanya perselisihan antar negara.
1: Cukup panas ya.
4: Ya, lagi panas antar negara maupun dalam skala nasional kebijakan-kebijakan pemerintah kita. Nah, untuk menanggapi situasi saat ini kita memang harus sangat bijak, jangan mudah kita termakan oleh informasi-informasi yang memang belum tervalidasi. Nah, itu sangat, kalau kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial ini, Mbak, itu sangat rentan akan menimbulkan perpecahan bagi kita, karena kita akan dapat menimbulkan kebencian lah, menimbulkan kebencian terhadap baik itu dalam pemerintahan maupun non pemerintahan. Nah, di situ sangat dimanfaatkan sekali oleh para pelaku teror. Kan pelaku teror ini kan tujuannya salah satunya untuk memecah belah kita.
1: Iya.
4: Ya kan, karena dari intoleransi itu kan tidak menerima perbedaan, apalagi radikalisme bahkan menggunakan cara-cara kekerasan. Lalu terorisme itu adalah aksi yang sudah dilakukan, ya kan. Nah, itu sangat rentan sekali memang. Ya, jadi memang pesannya kita harus bijak lah, Mbak, dalam menggunakan media sosial kan.
1: Oke, baik. Dan Kak Wahyu, Kak Ahmad, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Dan untuk pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu Anda di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
6: Aku genteng, Mas.
7: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
8: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
5: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
9: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
10: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
11: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
12: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
13: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
12: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
14: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
12: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
15: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
12: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
16: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
12: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
17: Seandainya dulu terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Makin terasa nih, turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
4: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
5: Masih bersama Anda, Moderasi Beragama, menekankan pentingnya toleransi, sikap saling menghormati untuk membangun kehidupan yang rukun, damai, dan berkeadaban. Moderasi Beragama hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam dialog moderasi beragama, kita masih membahas mengenai tren dan strategi menghadapi ancaman terorisme era digitalisasi. Dan Kak Wahyu, Kak Ahmad, kita sudah terima juga ya pertanyaan melalui YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Langsung aja saya bacakan, ada pertanyaan pertama dari @auroranur1603. Banyak anak muda menghabiskan waktu di media sosial. Apa tips sederhana agar kami bisa lebih kritis dalam menyaring informasi dan terhindar dari konten yang mengandung paham radikal atau ekstrim? Silakan, mungkin Kak Wahyu?
6: Ya, boleh. Jadi memang ya tidak bisa kita pungkiri, memang Mbak, generasi muda kita saat ini memang salah satu ciri-cirinya atau karakteristiknya yaitu aktif dalam menggunakan media sosial.
0: Yeah.
6: Ya memang untuk menggunakan media sosial ini kita harus jangan bersifat konsumtif, Mbak, atau hanya menerima informasi yang kita lihat ataupun kita dengar dari media sosial, tapi kita memang harus kritis. Apabila kita menemukan suatu informasi, kita cari tahu terlebih dahulu. Jangan mudah kita percaya, kita validasi dari beberapa sumber. Jangan kita percaya hanya dari satu sumber, kan. Nah, kemudian kita harus bedakan informasi ataupun narasi itu mengarah kepada mana. Kalau mengarah kemana? Kalau informasi itu mengarah kepada ajaran kebencian, ataupun berita bohong, ataupun yang bertentangan dengan NKRI, Pancasila, dan seterusnya, itu artinya memang harus kita hindari. Artinya itu tidak valid ataupun tidak benar, kan. Nah, kemudian juga untuk orang tua, pesan kami harus ikut berperan. Karena sejauh ini dalam upaya pencegahan kami juga saat ini kami melibatkan orang tua untuk berperan lebih peduli terhadap anaknya. Karena kami dari struktur pemerintahan, dari kepolisian, dari dinas pendidikan dan seterusnya hanya dapat melakukan pengawasan ketika anak itu berada di sekolah.
0: Okay.
6: Saat anak sudah pulang sekolah itu sudah peran orang tua yang bisa mengawasi anak tersebut di rumah, Mbak.
0: Okay. Kak Ahmad, mungkin ada tips nih agar masyarakatnya lebih kritis ya dalam menyaring informasi dan terhindar dari konten yang mengandung paham radikal ataupun ekstrem.
7: Baik, kalau kita melihat sosial media ini kan sebenarnya sosial media ini kan bersifat seperti pisau bermata dua ya.
0: Iya.
7: dia bisa tajam ke atas, bisa tajam ke bawah, tajam ke samping, tajam ke semua kemana dia mau. Nah, pisau bermata dua ini bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif, tergantung bagaimana si pengguna. Karena media sosial ini ketika kita, sebenarnya sama, segala hal itu tentu perlu kita saring dulu, Mbak.
0: Ya.
7: Perlu kita cross check dulu. Kalau bahasa agamanya itu harus kamu benar-benar pastikan dulu. Kalau ada lihat sesuatu, jangan langsung percaya, jangan langsung telan mentah-mentah. Nah, tren yang sekarang itu berjalan adanya kalau bahasa Palembang itu melok rame, Mbak. Jadi ketika ada sesuatu hal di sosial media yang dijelaskan, bahkan dipotong-potong, karena karakteristiknya sama. Ketika terorisme ini adalah awalnya dari ayat yang dipotong juga. Jadi terorisme ini awalnya dari ayat yang dipotong, kemudian menjalar. Praktiknya sama dengan ketika di media sosial ada potongan-potongan, disebarluaskan, kemudian dipercaya. Nah, itu yang bahaya. Maka dari itu, yang paling penting itu adalah kita saring sebelum sharing.
0: Oke.
7: Itu aja sebenarnya. Kalau kita enggak terburu-buru, enggak gampang percaya lah, ya pasti insya Allah aman.
0: Oke, jadi perlunya verifikasi juga ya ketika kita mendapatkan informasi di media sosial. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Ed Gea Widianti. Bagaimana cara membedakan kritik sosial yang sehat dengan narasi yang mengarah pada propaganda radikal nih? Mungkin siapa? Kak Wahyu ya, silakan.
6: Iya, boleh. Jadi memang untuk kritik yang sehat dan pun ataupun narasi yang mengarah kepada propaganda yang ingin memecah belah, ya, Mbak.
0: Iya.
6: Ya, kritik yang sehat, yang jelas kita memang harus objektif. Jadi narasi yang disampaikan atau kritik yang disampaikan harus memang objektif, kemudian juga dapat kita tentunya harus benar-benar divalidasi. Jangan mudah kita percaya. Nah, kalau itu sudah mengarah kepada subjektif ataupun tidak pada yang dilakukan, tapi kepada orang, mengarah kepada ajaran kebencian terhadap maupun itu individu, orang, kelompok, ataupun pemerintahan atau suatu struktur suatu negara. Nah, itu harus benar-benar memang kita harus dapat benar-benar kita bedakan, Mbak.
0: Iya.
6: Jadi memang beda. Kalau kritik yang sehat, ya memang harus objektif, fokus kepada pokok permasalahan. Ya, kalau memang yang kritik yang tidak baik, yaitu mengajak kita kepada kebencian untuk memecah belah.
0: Oh, okay. Jadi menyebar kemana-mana ya kritiknya. Iya. Pak Ahmad, gimana? Ada mau ditambahin?
7: Kalau kritik yang sehat itu, karakteristik kritik itu kan ada yang, ya yang pasti kalau kritik sehat itu membangun, kan, Mbak. Kalau kritik yang tidak sehat itu ya tadi ujaran kebencian, Sara. Jadi ketika kritik itu, kalau ibarat kalau kita tuh kalau sudah tidak bisa lagi nyerang kebijakannya, nyerang pribadi. Jadi ketika kritik itu sudah keluar dari konteks, maka itu sudah kritik nggak sehat. Jadi kritik yang benar itu gimana sih? Kritik yang benar itu kritik yang membangun. Jadi ya kalau memang kita kritik salahnya di mana, ya kita kritik masukannya harusnya bagaimana. Bukan malah kita menjatuhkan, malah kita menyerang, bahkan sampai menyerang ke Sara pribadi, kan. Jadi kalau kritik yang sehat itu ya sebetulnya mungkin semua pada paham kalau kritik yang sehat itu tentu harus membangun. Ada yang dibangun dari kritik itu. Bukan malah mencari tujuan yang lain.
0: Iya, jadi bukan asal menyerang juga.
7: Bukan
0: ya.
7: Asal menyerang juga.
0: Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari YouTube kita di Pro1 RRI Palembang, dari @mauzi4235. Apakah seseorang yang sering menyebarkan ujaran kebencian otomatis bisa disebut radikal nih?
6: Iya, enggak. Jadi begini, Mbak, memang mungkin perlu kita jelaskan juga. Jadi intoleransi, radikalisme, dan terorisme itu adalah sebuah tahapan, Mbak.
0: Oke.
6: Yang mana intoleransi itu adalah akarnya. Nah, intoleransi itu adalah akarnya. Itu biasanya terpapar dari sisi pemahaman yang cenderung tidak bisa menerima perbedaan. Kemudian paham intoleransi ini, kalau sudah menjadi perbuatan, itu sudah masuk ke fase radikalisme, Mbak. Kalau dia sudah berani menyalahkan orang lain yang berbeda pemahaman dengan dia, dengan orang tersebut, itu sudah masuk ke fase radikalisme. Kemudian terorisme itu adalah aksinya, Mbak. Kalau dia sudah tergabung ke dalam suatu kelompok jaringan teror, sudah melakukan aksi, nah itulah sudah masuk ke dalam kategori terorisme, Mbak. Jadi intoleransi atau berbeda berbeda pemahaman, cenderung tidak menerima yeah. perbedaan, itu sebenarnya belum terorisme, cuman okay. dapat menjadi akar dari perbuatan ataupun paham terorisme tadi, Mbak.
0: Oke, okay, jadi tadi untuk ujaran kebencian itu?
6: Ya, ujaran kebencian itu bisa masuknya ke tahap intoleransi, Mbak.
0: Oke.
6: Okay. Ya, karena kan tidak menerima perbedaan, menyebarkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda pemahaman ataupun pandangan dengan yang bersangkutan orang tersebut.
0: Oke, okay, tapi berbicara tentang tahapan-tahapan tadi ya, Kak ya. Sebelum sampai pada tindakan ekstrim nih ya, yeah. terorisme tadi kan biasanya perubahan itu bisa dilihat dari pola pikirnya dulu yeah, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dari perilaku seseorang nih yang mulai terpapar oleh paham-paham ini seperti apa sih ciri-ciri dari pola perilakunya?
6: Ya, ciri-cirinya jadi kita secara umum dulu, Mbak. Kalau secara umumnya yaitu tadi kita balik ke definisi intoleransi, ya tidak bisa menerima perbedaan. Nah, biasanya kelihatan dari kita berinteraksi sehari-hari, ya orang tersebut biasanya tidak dapat menerima lah pendapat, ide ataupun gagasan dari orang lain. Dia merasa paling benar, merasa paling paling benar sendirilah, paling eksklusif kan. Kemudian kalau radikalisme itu, ini sudah mulai agak kelihatan, Mbak, karena dia sudah mulai terlihat sikap dan perilakunya. Misal sudah mulai mengkritik, menyalahkan yang berbeda, berbeda pemahaman. Apalagi terorisme, kalau terorisme jelas, Mbak, dia sudah tergabung ke dalam kelompok teror dan bisa jadi dapat melakukan aksi teror. Terorisme.
0: Oke, Kak Ahmad, ada yang mau ditambahkan terkait dengan pola perilaku ya yang bisa dilihat dari orang yang mungkin terpapar dari paham ini?
7: Baik, Mbak. Kalau pola perilaku itu dari pengalaman kami itu memang asal muasalnya itu dari intoleran, Mbak. Jadi ketika seseorang itu sudah intoleran, maka dia merasa dirinya paling. Nah, perasaan merasa dirinya paling inilah yang membuat dia akhirnya ketika perasaan ini dipelihara dan kemudian bertemu dengan sesuatu momen yang tepat, bertemu di waktu yang tepat dan bertemu dengan orang yang tepat. Jadi ketika seseorang sudah mulai intoleran, kemudian dia bertemu dengan konten-konten yang radikal, kemudian dia bertemu dengan orang-orang yang juga radikal, maka barang ini akan menjadi
0: terpupuk
7: ya. Terpupuk. Jadi dia akan meningkat dengan sendirinya. Proses ini itu sebenarnya alami, Mbak. Ketika orang sudah mulai intoleran, itu ketika dia terus dipelihara dan bergabung dengan circle-circle yang satu pemikiran, maka ini tidak perlu kita ajari, ini akan sistematis sendiri menaik tingkat lagi menjadi radikal. Karena ini berbahaya sekali dan ini seringkali dianggap remeh oleh kita ketika melihat orang sudah mulai intoleran, wah gak apa-apa. Padahal itu sebenarnya harus kita luruskan, memang perbedaan pendapat itu fitrah dan diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan dalam intoleran kan intinya adalah merasa dirinya paling. Jadi bukan perbedaan pendapatnya yang tidak diperbolehkan, tapi perasaan individu yang merasa dirinya paling, paling benar, saya paling bagus pendapatnya, itu yang tidak diperbolehkan. Maka yang seperti ini harus dijaga. Batasannya tipis sekali, Mbak, antara perbedaan itu adalah suatu fitrah dengan merasa dirinya paling benar. Maka ini kita harus sama-sama open ketika melihat orang sudah mulai intoleran, kita harus sama-sama menjaga, jangan sampai dia melewati batas itu di ujung jurang, jangan sampai itu mungkin, Mbak.
0: Oke, baik. Dan pendengar, kami masih mengajak Anda untuk bergabung ya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090, bisa juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan Kak Wahyu, Kak Ahmad, kita beralih ke berbicara tentang pencegahan ya.
6: Iya.
0: Kalau kita sering mendengar juga istilah bahwa pencegahan ini jauh lebih penting daripada penindakan nih. Yeah. Kalau kita bicara konteks digital hari ini, tentu tantangannya juga berbeda ya. Yeah, strategi pencegahan apa nih, Kak, yang saat ini paling dianggap efektif?
6: Ya, kalau dari kami, dari kepolisian, khususnya Dinas 88, tim pencegahan kami memiliki 3 program, Mbak. Jadi yang pertama, kita ada program yang namanya kontra radikal. Jadi kita memetakan, dalam program tersebut kita memetakan wilayah mana yang rentan ataupun yang rawan dapat berpotensi terpapar radikalisme. Kemudian kita melakukan koordinasi ataupun melakukan deteksi dini melalui tokoh-tokoh masyarakat setempat di daerah tersebut. Kemudian ada program kami kontra ideologi, Mbak, itu kita kita melakukan vaksin publik, kita memberikan wawasan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi ataupun wawasan kebangsaan. Kemudian yang ketiga ada program kontra narasi, Mbak. Jadi kontra narasi ini kita bergerak di media digital, di media sosial. Kita memiliki akun-akun media sosial untuk itu tadi sarana untuk berkomunikasi, sarana untuk apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan. Kemudian di situ juga kita menyebarkan konten-konten yang moderat untuk meng-counter atau menandingi penyebaran konten-konten radikal yang ada di media sosial. Jadi agar masyarakat dapat melihat konten yang moderat daripada melihat konten-konten yang radikal di media sosial, Mbak.
0: Oke, ya. Kalau sosialisasi nih, Kak, kepada orang tua nih, siap, yang tentunya punya peran ya, punya peran pengawasan yang lebih besar kepada anak-anaknya, itu seperti apa?
6: Jadi kita memang kalau saat ini, kalau dulu kita menargetkan atau mengutamakan sosialisasi itu sasarannya adalah tokoh-tokoh masyarakat. Karena tokoh-tokoh masyarakat ini rentan terpapar, dan apabila terpapar itu sangat akan berdampak yang lebih, Mbak. Karena kan tokoh masyarakat ini kan memiliki pengaruh di lingkungannya.
0: Iya, ada
6: di
0: power ya.
6: Sekitar. Ya, jadi kalau terpapar itu sangat berdampak kan bagi masyarakat sekitar. Nah, namun saat ini karena peralihan tren dan modus baru aksi teror ini, yang mana melalui ruang digital menargetkan generasi muda kita juga, jadi kita beralih lebih mengutamakan kepada sekolah-sekolah dan orang tua. Nah, sekolah-sekolah itu biasanya kita melakukan sosialisasi, kita libatkan guru ataupun dari orang tua ya, karena memang peran dari guru itu sangat penting saat anak berada di sekolah kan, agar para guru mengetahui dan dapat melakukan pengawasan di sekolah tersebut. Kemudian orang tua pun dapat berperan melakukan pengawasan dan lebih peduli kepada anaknya saat anaknya berada di rumah. Jadi begitu, Mbak.
0: Oke, tapi terkadang orang tua ini tahu ya, Kak ya, anaknya ini aktif di internet, di media sosial, tapi tidak mengetahui aktivitas digitalnya seperti apa. Sebenarnya apa nih yang perlu diperhatikan orang tua tanpa harus bersikap terlalu mengontrol anaknya, tapi masih dalam pengawasan juga?
6: Ya, jadi memang itulah saat ini, Mbak, situasi saat ini memang kita harus lebih peduli. Dan memang antara orang tua tuh kalau bisa memang kita sarankan agar memiliki kedekatan, Mbak. Jadi kalaupun anak tersebut memiliki permasalahan ataupun ada yang ingin ditanyakan, jadi dia tidak segan untuk bertanya kepada orang tua. Jangan sampai antara anak dan orang tua ini memiliki batasan sehingga anak tersebut segan untuk menanyakan sesuatu hal kepada orang tuanya, sehingga dia menanyakan hal-hal tersebut kepada orang lain ataupun melalui media sosial, Mbak. Jadi dari temuan kami pun latar belakang anak tergabung ke dalam WEG Radikal ini salah satunya kurang perhatian dari orang tuanya. Ada salah satu keterangan yang kami dapat, anak tersebut di sekolah memiliki permasalahan, Mbak. Dia di sekolah mendapatkan perlakuan perundungan, dibully, Mbak. Kemudian pulang ke rumah dia menyampaikan kepada orang tuanya, namun orang tuanya menanggapi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Malah anak tersebut dimarahin dan seterusnya. Jadi itu menimbulkan kebencian termasuk kepada orang tuanya, bahkan menimbulkan kebencian terhadap orang tuanya. Kemudian juga di sisi lain dia mengambil apa alternatif lain lah, lebih nyaman berinteraksi di media sosial. Jadi dia banyak memiliki teman di media sosial, Mbak, daripada di dunia nyata. Karena di dunia nyata orang tuanya pun kurang pedulilah terhadap anak itu kan. Jadi dia lebih nyaman di media sosial bergaul kan. Kami tanya, ini temanmu orang mana? Orang Kalimantan, sudah tahu belum orangnya yang mana sekarang? Dia pun tidak tahu, tapi dia nyaman berkomunikasi dengan orang tersebut kan. Jadi sangat bahaya sekali, jangan sampai anak kita lebih nyaman kepada orang lain daripada kepada orang tuanya, Mbak.
0: Oke, baik. Kalau saya mau ke Kak Ahmad nih, Kak, kalau peran untuk komunitas-komunitas positif nih, apakah bisa menjadi benteng juga ya untuk anak ini terhindar dari penyebaran paham ekstrem ini?
7: Komunitas-komunitas positif sekarang ini salah satunya memegang peranan penting ya, untuk di kalangan generasi muda khususnya dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme ini. Karena anak-anak muda sekarang kan aktivitasnya ya banyak sekali melibatkan di media sosial ya, Mbak ya. Nah, tentu komunitas-komunitas ini pasti ketika dia sudah anak-anak muda ini terlibat, ini pasti mengalihkan pikiran mereka untuk mencari hal-hal yang tidak negatif lah. Karena ketika anak-anak muda ini namanya anak muda, darah muda ya kan, pasti sedang menggebu-gebu. Ketika disalurkan ke hal yang positif, tentu menjadi suatu hal yang positif juga. Karena ketika sepengalaman kami di Jakarta itu ada satu komunitas namanya komunitas anak-anak muda yang itu binaan Densus juga Mbak. Ya. Jadi komunitas itu bergerak di bidang memang pengolahan apa e-commerce. Jadi anak-anak muda yang sempat anak-anak ini terdiri dari anak-anak yang pernah terpapar orang tuanya tapi okay. Bukan anaknya. Jadi memang ketika untuk generasi muda memang yang paling efektif adalah kita memfasilitasi dari apa minat dan bakat hobi mereka. Tapi masih menjadi PR kita juga komunitas-komunitas ini kurang bisa menyasar kepada orang-orang tua, Mbak. Okay. Kalau untuk di generasi muda komunitas ini cukup efektif, tapi ketika untuk di generasi tua, katakanlah generasi di atasnya lah ya, itu agak cukup sulit. Maka dari itu sekarang yang paling perlu digaungkan terhadap orang-orang tua itu tadi ya melewat sosialisasi Mbak. Karena kalau orang-orang tua itu untuk apa kumpul-kumpul lagi itu kayaknya sudah berkurang minatnya.
0: Oke, baik. Kak Wahyu, Kak Ahmad, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, mungkin sebelum diakhiri, pertanyaan terakhir sekaligus jadi closing statement di perbincangan kita di siang hari ini. Bisa disampaikan pesan kepada masyarakat agar tetap waspada tanpa harus merasa takut nih menghadapi perkembangan dunia digital. Mungkin silakan Kak Wahyu terlebih dahulu.
6: Ya, baik Mbak. Memang saat ini tren modus baru radikalisme tidak lagi mengetuk pintu rumah saudara-saudara atau teman-teman, tapi para pelaku teror saat ini sudah menyebarkan paham-paham radikalisme dan terorisme itu melalui notifikasi ponsel, Mbak, melalui media, melalui ruang digital. Jadi memang saat ini pesan dari saya, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, kita harus kritis dalam menerima informasi. Ada suatu bahasa bahwa kita harus melakukan sharing dulu sebelum sharing, kemudian saring sebelum sharing, dan verifikasi, jangan sampai terprovokasi.
0: Oke, baik. Kak Ahmad, silakan untuk closing statement-nya, pesan untuk masyarakat.
7: Pesan untuk masyarakat dari kami khususnya tim Idensos ya Mbak ya, bahwasannya terorisme dan radikalisme ini bukan sesuatu hal yang untuk ditakuti, tapi juga perlu kita antisipasi. Oleh karena itu kita harus bersama-sama mencegah dan menanggulangi terorisme ini. Jadi kalau bahasa kata-katanya tuh, kalau kita peduli, insya Allah tidak akan terjadi lagi. Jadi dan perlu digarisbawahi bahwasanya terorisme ini tidak memiliki agama, tapi di setiap agama ada terorisme. Terima kasih Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Wahyu dan Kak Ahmad ya atas waktunya di Pro 1 RRI Palembang. Informasi-informasinya juga sangat membuka wawasan kita semua, pendengar juga yang sudah bergabung bersama kita. Terima kasih banyak Kak Wahyu, Kak Ahmad. Selamat bertugas kembali.
6: Terima kasih.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar, demikian dialog moderasi beragama yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Selasa 23 Juni 2026 dengan tema kita yaitu tren dan strategi menghadapi ancaman terorisme era digitalisasi. Tadi kita sudah bersama dengan Wahyu Ansori dan juga Ahmad dari tim Kawayu Ansori dari tim Cegah Satgas Wil Sumatera Selatan Densus 88 AT Polri dan juga Kak Ahmad dari Bani tim Idensos Satgas Wil Sumatera Selatan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan pendengar. Setelah ini kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga dengan berbagai informasi dari dunia olahraga, baik dari dalam maupun luar negeri. Pastikan Anda terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Moderasi beragama bukan untuk menyeragamkan, melainkan untuk merangkul perbedaan dalam semangat persatuan. Terima kasih telah menyimak program Moderasi Beragama. Mari terus menjaga harmoni demi Indonesia yang inklusif dan damai. Sampai jumpa.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez salta untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spanya, Mexico, Japan, Korea.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: On this court, you have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martins menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Yeah, I'm happy to get...
7: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir.

0: menyatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan klub untuk memastikan kelancaran acara, termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah yang sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Politiloli, Rodika RRI, terus

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Liliana Nadia.
1: Intan, Intan, yang dua Senida Mary Vandina akhirnya

0: Final Four, semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
1: Sementara itu, Natick Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Natick mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Natick Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
2: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Natick berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Natick, yang mendukung Natick semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
1: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. 4 tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PP PBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut

Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen perseorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah ikuti bersama dinamika olahraga bersama program 3 RRI. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang siang ini pendengar. Kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan hiburan untuk Anda. Pukul 12 nanti seperti biasa akan ada info pasjam. Lalu kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 12.07 waktu Indonesia Barat nanti. Pukul 13 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita yang sudah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Dan juga ya pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita nantinya akan dilanjutkan juga dalam program 100% Indonesia bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Dan mendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk mendengarkan ragam mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang siang ini.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Pas jam Pro 1.
2: Pukul 12 waktu Indonesia.
0: Pas jam Pro 1.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Sebanyak 7.588 petugas sensus ekonomi 2026 diterjunkan ke seluruh wilayah Sumatera Selatan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Petugas akan melakukan pendataan rumah tangga dan unit usaha secara door-to-door untuk menghimpun data aktivitas ekonomi masyarakat. BPS Sumatera Selatan menyebut hasil sensus akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan. Pendataan juga mencakup usaha berbasis digital dan usaha rumahan yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Masyarakat diimbau mengenali petugas resmi yang mengenakan rompi sensus, membawa surat tugas dan kartu identitas BPS. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi layanan call center sensus ekonomi 2026 melalui WhatsApp di 0815-11-262026. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat 523 kasus suspek flu Singapura atau HFMD hingga minggu ke-23 tahun 2026. Penyakit yang disebabkan virus Coxsackie A16 dan enterovirus 71 ini umumnya menyerang anak usia dini dan bersifat menular. Dinkes menyebut iklim panas dan lembab, kepadatan interaksi anak serta rendahnya kebiasaan hidup bersih menjadi faktor tingginya penularan. Gejala yang perlu diwaspadai antara lain demam, sariawan, dan muncul bintil pada telapak tangan, telapak kaki maupun bokong. Kota Palembang mencatat kasus terbanyak dengan 102 kasus, disusul Pali 75 kasus, dan Musi Banyuasin 61 kasus. Masyarakat diimbau menerapkan cuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan lingkungan, serta segera memeriksakan anak ke fasilitas kesehatan jika muncul gejala HFMD. Dan pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

Pendengar, menjelang pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami segenap keluarga besar LPP dari Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.
2: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Dalam Islam, miskin bukanlah aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengalami hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidur di atas tikar kasar dan perutnya sering lapar karena makanan tak selalu tersedia. Tapi beliau tetap mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada orang miskin adalah bagian dari keimanan. Kemiskinan, jika disikapi dengan sabar dan tetap bertakwa, bisa menjadi jalan ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ke surga, maka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan tidak bermalas-malasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, memberi lebih mulia daripada meminta. Jadi, miskin bukanlah hina, selama hati tetap kaya dengan iman, sabar, dan syukur. Justru banyak orang yang diuji dengan harta lalu lalai. Sedangkan yang diuji dengan kekurangan tapi tetap teguh justru mulia di sisi Allah. Mari kita ubah cara pandang. Jangan menghina orang miskin. Jangan malu jadi miskin. Karena yang Allah lihat bukan dompetmu, tapi hatimu.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lagi ada di tengah-tengah demam dunia nih, apalagi kalau bukan kemeriahan Piala Dunia 2026. Ngomong-ngomong soal pertandingan semalam, Anda tim yang mana nih? Tim yang heboh nobar alias nonton bareng, bareng komunitas, atau tim debar, dengar bareng siaran radio? Jadi ya pendengar, euforia pesta bola terbesar ini sudah benar-benar terasa di setiap sudut kota Palembang dan Sumatera Selatan. Lapangan hijau di benua Amerika sana boleh panas, tapi keseruannya wajib kita nikmati dengan gembira tentunya ya di sini. Seperti keseruan satu ini pendengar, dari informasi seputar Piala Dunia, masih tentang Piala Dunia, di Treskrimum Polda Sumatera Selatan memperkuat sinergi antar lembaga melalui kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut pendengar berlangsung di salah satu coffee shop di Lemabang, Palembang pada Senin 22 Juni 2026. Kegiatan diikuti perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Rumah Tahanan Negara, dan juga personel di Treskrimum Polda Sumatera Selatan. Dan mendengar forum tersebut ya dimanfaatkan tentunya untuk mempererat komunikasi dan juga koordinasi antar lembaga. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Johannes Bangun, memimpin langsung kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi yang kuat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Menurut Johannes juga, kegiatan kebersamaan menjadi sarana menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan. Langkah tersebut pendengar penting untuk mendukung pelaksanaan tugas yang lebih efektif. Selain mempererat silaturahmi, kegiatan itu juga dimanfaatkan untuk membahas situasi Kamtibmas, peserta turut memperkuat komitmen menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat di Sumatera Selatan. Dan pendengar ya, tentunya RRI Palembang mengajak Anda semua untuk merayakan momen Piala Dunia 2026. Mau nobar ramai-ramai di pusat keramaian kota ataupun dengar bareng atau debar bersama rekan kerja lewat frekuensi radio saat di jalan, ataupun menikmati syahdunya pertandingan secara mandiri di rumah bersama keluarga tercinta, semuanya tentunya punya keseruan masing-masing karena esensi dari sepak bola adalah persatuan dan juga sportivitas. Dan dengar ya, tetap pantau terus perkembangan skor terbaru, analisis pertandingan dan juga dinamika Piala Dunia 2026 hanya di RRI dan juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tadi ada Liodra ya, tak selalu memiliki, membawa kita di pukul 12:49 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Siang dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Dan pendengar, terus dengarkan kami juga melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Model cuaca hingga seminggu ini memang pertumbuhan awan masih ada, namun untuk potensi hujan turun itu paling
3: lampu jalan progresnya memang tidak begitu signifikan. Maka dari itu ke depan, apalagi di anggaran yang kemarin dan di anggaran di APBDP dan juga anggaran ke depan menjadi prioritas saya. Tinggal memang kemarin ada beberapa hal yang soal nomenklaturnya. Saya ingin memang clean and clear dikonsultasikan dengan pihak BPKP-nya, dengan pihak BPK-nya.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang Sari Berita. Meski sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah Kota Palembang akan terus meningkatkan penerangan jalan umum yang menjadi salah satu program prioritas demi keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Ega Dwiyanti.

0: Pendengar, meski sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan.
1: Meski sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menyebut kondisi atmosfer saat ini masih mendukung terbentuknya awan hujan. Karena itu, masyarakat diminta tidak beranggapan bahwa musim kemarau berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Sinta Andayani mengatakan potensi hujan masih diperkirakan terjadi hingga sekitar sepekan ke depan. Namun, hujan yang turun umumnya bersifat lokal, berdurasi singkat, dengan intensitas ringan hingga sedang. Menurut BMKG, kondisi tersebut dipengaruhi melemahnya monsum Australia yang biasanya membawa udara kering ke wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat pola sirkulasi angin di wilayah barat Bengkulu yang turut mendukung pembentukan awan hujan di Sumatera Selatan.
2: Model cuaca hingga seminggu ini memang pertumbuhan awan masih ada, namun untuk potensi hujan turun itu paling besar ada di...
1: Meski demikian, Sinta menegaskan Sumatera Selatan tetap berada pada fase awal musim kemarau. Artinya, hujan tidak terjadi secara merata dan hanya berpotensi turun di wilayah-wilayah tertentu dalam waktu yang relatif singkat. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan, pelaku sektor pertanian maupun pihak yang tengah bersiap menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, puncak musim kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Hingga memasuki periode tersebut, perubahan cuaca masih berpotensi terjadi akibat dinamika atmosfer yang terus berkembang. Untuk itu, kewaspadaan terhadap perubahan cuaca tetap diperlukan agar aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan lancar. BMKG juga akan terus memperbarui informasi cuaca sesuai hasil pemantauan terkini. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Basnas Kota Palembang menyerahkan bantuan kepada golongan mustahik dalam rangka hari jadi Kota Palembang.
3: Pemerintah Kota Palembang bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Palembang menyalurkan bantuan kepada 65 orang mustahik dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa melalui berbagai program unggulan Basnas yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, bantuan yang diberikan terbagi dalam 5 program Basnas, yakni Palembang Makmur, Palembang Sehat, Palembang Takwa, Palembang Peduli, dan Palembang Cerdas. Selain itu, Ratu Dewa juga berharap seluruh aparatur sipil negara atau ASN serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kota Palembang dapat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas Kota Palembang agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
4: Ya, pada hari ini saya menyerahkan bantuan kepada para penerima manfaat kaitan dengan rangkaian peringatan hari ulang tahun Palembang, baik itu program Palembang Sehat, Palembang Cerdas, Palembang Peduli, Palembang Makmur, Palembang Takwa. Tadi sudah diserahkan lebih kurang manfaatnya 65 orang. Semoga Basnas ini ke depan akan semakin peduli, semakin eksis, tetapi tak kalah pentingnya adalah harapan saya seluruh ASN, baik PNS maupun P3K bisa menyalurkan.
3: Sementara itu, Ketua Basnas Kota Palembang Ridwan Nawawi menjelaskan, bantuan yang disalurkan beragam mulai dari sepeda listrik, kaki palsu, modal usaha, peralatan sekolah, bantuan kesehatan, hingga berbagai kebutuhan lain yang diberikan sesuai dengan permohonan dan kebutuhan penerima manfaat.
5: Bantuan ada berupa barang, kayak tadi sepeda listrik, ada juga kaki palsu, ada juga modal usaha, uang tunai, ada juga peralatan sekolah untuk anak-anak pendidikan, baik itu sepatu, tas, baju, buku, dan lain sebagainya. kita menyesuaikan permohonan mereka. Apapun permohonan mereka, insya Allah kita penuh.
3: Program Basnas Kota Palembang dinilai mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan, bantuan juga digunakan untuk pembenahan rumah tidak layak huni serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Basnas dapat terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup warga Kota Palembang. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Palembang akan terus meningkatkan penerangan jalan umum yang menjadi salah satu program prioritas demi keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas.
6: Peningkatan penerangan jalan umum PJU menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kota Palembang dalam beberapa tahun ke depan. Program ini untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan penambahan maupun perbaikan lampu jalan sehingga peningkatan kualitas penerangan di berbagai wilayah kota akan terus dipercepat. Menurut Ratu Dewa, keberadaan lampu jalan yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran lalu lintas, tetapi juga berperan dalam mengurangi potensi gangguan keamanan serta meningkatkan rasa aman masyarakat. Karena itu, pemerintah kota menempatkan sektor penerangan jalan sebagai salah satu kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas warga dan pembangunan perkotaan. Saat ini Pemkot Palembang tengah mengkaji berbagai alternatif teknologi untuk mendukung program tersebut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan lampu jalan berbasis tenaga surya atau solar cell. Teknologi ini dinilai memiliki sejumlah keunggulan seperti efisiensi energi dan potensi penghematan biaya operasional dalam jangka panjang. Meski demikian, penerapannya masih memerlukan kajian mendalam dari berbagai aspek teknis dan anggaran.
7: Untuk lampu jalan, progresnya memang tidak begitu signifikan. Maka dari itu ke depan, apalagi di anggaran yang kemarin dan di anggaran di APBDP dan juga anggaran ke depan menjadi prioritas saya. Tinggal memang kemarin ada beberapa hal yang soal nomenklaturnya. Saya ingin memang clean and clear dikonsultasikan dengan pihak BPKP-nya, dengan pihak BPK-nya, terus dengan inspektorat, sehingga tidak ada timbul masalah di kemudian hari. Persoalan PJU bagi saya menjadi prioritas. Nah, apakah ini nanti kita buat PJU yang menggunakan solar cell dan juga dengan memperbaiki dengan lampu jalan yang lama, ini saya minta benar-benar secara komprehensif perhubungan mengkaji lebih dalam. Karena kita butuh pemasangan baru itu di angka 33.000 lebih.
6: Ditambahkan Ratu Dewa, selain pembangunan lampu baru, pemerintah juga akan melakukan revitalisasi terhadap lampu jalan yang telah terpasang agar dapat berfungsi lebih optimal dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Kajian program melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan berjalan efektif sesuai ketentuan. Dengan perencanaan yang matang, Pemkot Palembang berharap peningkatan penerangan jalan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya kota yang lebih aman, nyaman, dan modern. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
8: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, Gubernur Herman Deru mengatakan pentingnya perubahan pola pikir petani agar tidak hanya menjadi pelaku produksi tetapi dapat menjadi entrepreneur di sektor pertanian.
9: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus DPW Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih atau HMTNMP Sumatera Selatan periode 2026 hingga 2031 yang digelar belum lama ini. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan peran organisasi petani dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pentingnya perubahan pola pikir petani agar tidak hanya menjadi pelaku produksi, tetapi juga mampu menjadikan entrepreneur di sektor pertanian. Ia juga menekankan agar organisasi HMTNMP tetap menjaga netralitas dan tidak terafiliasi dengan partai politik.
10: Dan konsumtif menjadi produktif. Nah, saya ingin HMTN ini hadir, satu, tidak terafiliasi dengan parpol. Ini sanggup berjanji dulu dah, baru mau jadi mitra sama saya. Sanggup dah, tidak terafiliasi. Ya. Berarti kalau politik itu hak, tapi kalau api terafiliasi dengan parpol, ini akan memperkecil ruang lingkup. Saya ingin kita bersama-sama bagaimana merubah mindset petani yang tadinya menjadi buruh di lahannya, diubah menjadi petani yang mengerti entrepreneur, mengerti hulunya dari mulai lahan, mengerti hilirisasinya sampai dengan pemasaran. Ini tugas nggak sederhana. Nah, di kepengurusan baru ini, yang memang baru pertama, saya lihat punya potensi untuk kita bersama-sama, bersama pemerintah, baik pemerintah pusat yang punya astacita ketahanan pangan, bagaimana pemerintah provinsi yang selalu getol mempertahankan Sumsel sebagai lumbung pangan.
9: Menurut Herman Deru, berkenanan dengan kesuksesan tersebut dapat merubah mindset dari konvensional menjadi produktif. Dirinya ingin MHTNMP tersebut tidak terafiliasi dengan partai politik supaya ruang geraknya lebih luas dan membantu petani. Sementara itu, Ketua DPW HMTNMP Sumatera Selatan periode tahun 2026 hingga 2031, Agus Darwa mengatakan, organisasi yang dipimpinnya akan fokus pada pendampingan dan edukasi petani, terutama dalam pemanfaatan teknologi pertanian modern di berbagai sektor seperti tanaman pangan, horikultural, perikanan, peternakan, hingga perkebunan.
11: Masyarakat edukasi ini kami akan memberikan pembinaan terhadap petani, teknologi-teknologi yang sifatnya modern dan yang lagi tren sekarang, sehingga memang ini dapat membantu para petani, masyarakat petani secara umum di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan. Nah, program-program kami ini ke depan kami tidak banyak, tapi yang pertama kami bagaimana kami akan melaksanakan urban farming yang selama ini sudah didahului dengan namanya GSMP, jadi sama.
9: Agus Darma menambahkan, program kerja ke depan juga akan menguatkan konsep urban farming yang selaras dengan program ketahanan

0: alur dana transfer pusat.
1: Ogan Komering Ilir, OKI, mengamankan 3 orang tersangka yang diduga terlibat dalam kepemilikan senjata api selama pelaksanaan pekan pertama operasi Senpi Musi 2026. Selain itu, polisi juga mengamankan 77 pucuk senjata api rakitan diserahkan warga kepada pihak kepolisian. Kapolres OKI AKBP Eko Rubianto mengatakan ketiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial E, AS, dan AR. Ketiga tersangka diamankan dalam kasus berbeda di wilayah hukum Polres OKI, yakni di Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan, serta Desa Terusan Menang, Kecamatan SP Padang, Kabupaten OKI. Menurut Eko, operasi ini akan terus dilakukan untuk menekan peredaran senjata api di wilayah hukum Polres OKI. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 3 pucuk senjata api, rakitan berbagai jenis, amunisi aktif, selongsong peluru, serta peluru gotri sebagai barang bukti.
2: Kami berkomitmen bahwa Polres OKI untuk menjaga Kamtibmas kondusif, tentunya menjaga masyarakat wilayah Kabupaten OKI juga bebas dari narkoba. Bentuk apapun, kita juga selalu upaya bagaimana OKI bisa zero narkoba. Kolaborasi bersama, baik itu dengan Pemda maupun dengan rekan-rekan tokoh agama, masyarakat. Para orang tua tentunya juga berupaya menjaga anak-anaknya. Baik, karena
1: tak hanya melakukan penindakan selama operasi Senpi Musi 2026, polisi juga mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi kepada masyarakat. Hasilnya, sebanyak 77 pucuk senjata api diserahkan secara sukarela kepada Polres OKI. Penyerahan itu sebagai bukti bahwa kesadaran masyarakat mulai meningkat dan pihak Polres OKI memberikan apresiasi kepada warga yang secara sukarela menyerahkan senjata api rakitan itu. Polres OKI menghimbau masyarakat yang masih menyimpan agar segera menyerahkan kepada kepolisian karena kepemilikan senjata api tanpa hak merupakan tindak pidana. RRI Palembang, Nova Arena melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, itu dia tadi ya informasi mengenai operasi Senpi yang dilakukan oleh Polres OKI.
3: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
4: nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
5: dan tim JFC tidak akan terpengaruh terkait
6: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
7: Berita olahraga.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Stadion Kamboja Palembang akan direnovasi pada bulan Agustus mendatang. Aktivitas olahraga dialihkan ke lapangan Hatta.
8: Pemerintah Kota Palembang akan melakukan renovasi total terhadap Stadion Kamboja yang dijadwalkan mulai berjalan pada Agustus mendatang. Proyek pembenahan ini diperkirakan memakan waktu selama 6 bulan. Ketua PSSI Kota Palembang M. David mengatakan, fokus utama perbaikan meliputi pergantian rumput lapangan yang dinilai kurang baik dengan rumput Jepang kualitas tinggi. Selain itu, kawasan stadion juga akan dilengkapi dengan fasilitas lintasan lari atau jogging track di sekeliling lapangan, guna menunjang aktivitas olahraga masyarakat umum.
9: Kita kan punya lapangan satu lagi kan di lapangan Hatta. Mungkin kita akan tetap pindah ke lapangan Hatta terlebih dahulu untuk kawan-kawan yang latihan di Kamboja. Kita kerja ke sana karena dua lapangan Ascot ini kan ada di Kamboja dan di lapangan Hatta.
8: Selama masa pekerjaan berlangsung, seluruh aktivitas sepak bola dan latihan yang biasa digelar di Stadion Kamboja akan dialihkan sementara ke lapangan Hatta. Pengalihan ini dilakukan karena lapangan Hatta merupakan salah satu fasilitas olahraga milik Pemkot yang siap menampung para atlet dan juga komunitas lokal. Dari Stadion Kamboja, Rizky Rari Palembang, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Meski sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah Kota Palembang akan terus meningkatkan penerangan jalan umum atau PJU yang menjadi salah satu program prioritas demi keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas. Dan mendengar informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri.

0: Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di ittifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.
1: Siang.
2: Ya.
1: Saya dari PT Bea Cukai, barang Ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
2: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
1: Langsung Bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
2: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
1: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
2: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
1: Halo, Bu. Halo.
3: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia nasional. Menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jamil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua akan menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: di 100%
0: bang.
1: Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Siaran nasional ini juga dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengernya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
0: Wow, luar biasa. Langsung kapan aja kita kesana ya?
1: Langsung, nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa, ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih, kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
1: Eropa, betul.
2: Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Ngana, Noni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti orang Eropa. Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Sautik, saya bisa speak English, but no money.
0: Okay.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Rona Keller. Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss.
1: I see.
2: Asli orang Swiss, suaminya di sana.
1: Okay.
2: Dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana.
1: Okay.
2: Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik.
1: Yes.
2: Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik kalau saya manis.
0: Okay,
2: jadi kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Oh gitu.
2: Saya mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Sedap.
2: Yang sebelah kiri ini adalah JY. Kalau panggilnya itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi JY. JY. JY ini penyanyi Jesse ya, Pusen tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saat ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku. Tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya Restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Untuk sekarang ini kita mau
1: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman. Nantinya akan di Kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, dan pokoknya genre semua jadi satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara, tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kanan kiri saya ini menyanyikan karya saya.
1: I see.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich, aku cinta kamu.
2: Aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
0: Apa tuh?
1: Ih, sebel ah.
0: Ih, sebel. Baiklah. Ih, sebel ah ya.
1: Ih, sebel ah.
2: Menigolok. Nah, kalau ya Jaye ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang Jaye ini selalu malu, selalu gak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan, ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, ada kata tua, saya bilang. Umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya gak mau diam, saya harus berkarya, gitu. Biar gak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran, gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan, bisa sampai berbab-bab.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
0: Nurse.
2: Karena ada dan keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia, takutnya salah.
1: Oke. Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
3: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Gak ada yang panggil sister, om, atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal. Kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau buat kita, bukan. Kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal, atau ke polisi, atau orang tua yang di jalan, kita panggil si. Tapi kalau enggak, kalau sudah kenal, nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja gitu.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan. Jadi Rona, sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Figuran dulu, tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
3: Udah di PBSI, cuman pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok nggak salah 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau ditanya.
1: Kenapa
0: akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini karena ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu,
1: kita
0: boleh
1: sapa
0: ya?
1: Dulu.
0: Ada Bang Albert.
1: Sedang antri.
0: Dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
4: Bau-Bau.
0: Jauh ya.
4: Sulawesi Tenggara.
3: Tetanggaan dong.
0: Silakan Bang Albert.
5: Saya membuat Anda tertarik dengan Indonesia, padahal Anda kan sudah ya luar biasa lah di luar negeri begitu.
0: Okay.
5: Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia?
0: Terima kasih banyak. Oke, okay, kenapa? Oke, okay, kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya, Bang Albert ya?
1: Alright.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert. Terima kasih, Bang Albert. Kita ke menelpon berikutnya ada.
0: Oke, okay, ada Bang Benny Jo.
1: Benny Jo dari Manado.
0: Eh, halo. Manado.
1: Halo.
0: No, Bang Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safix bersama Celiana Jami.
0: Oke. Okay. Okay. Sehat, sehat kita berdua ya, Bang Benny.
1: Sehat Bang Benny. Bung Benny.
6: Oke. Okay. Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Okay. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya.
0: Iya.
6: Ada orang
0: Manado, Bang. Ada Rona Manado, Keller nih.
1: Saya Manado aslinya.
6: Oh, ada kita Noah dari mana datang ini?
1: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
0: Wow.
6: Oh, Kakas pemohon bang.
0: Iya, Karona.
6: Rona berarti dari Kakas di Kakas pemohon itu kan?
1: Nggak dengar kita di sini.
0: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo Bang Budijo.
2: Ini dengar di sini.
6: Oh iya, no, iya oke. Okay. Yang penting orang mana dojo kan? Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak yang Karona Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota okay. metropolis. Itu ceritanya gimana ceritanya? Maksudnya ceritanya gimana ceritanya? Okay. Terus buat Kak Hetty Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Keller, untuk Mbak Hetty Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu Juai ya, Kak Juai. Apakah Kak Juai ini menyanyi itu lahir secara otodidak apa atau ada keluarga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi okay. otodidak atau mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu adalah okay. Masing-masing pernyataan tolong dijawab. Mas Yuri salam dong.
0: Iya boleh silakan.
6: Ada angker gaji di Padang, ada gilang di Kertasono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Ibu Ana Sorong, Candy Toli-Toli, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kita keep dulu ya.
1: Iya.
0: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya ya. Nanya, sebenarnya kalau
1: Karona,
0: ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak mau apa tadi kalau kata dia
1: kan nggak terlalu banyak biaya
0: ya, biayanya kan banyak
1: cukup besar gitu.
3: Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88 terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain tidak seperti sekarang kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang itu ya kan jadi ini tahun 80-an nggak bisa apalagi waktu itu saya masih junior kan waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau nggak salah Lim Swiking sama Hastomo Arbi ya legend tapi itu. Kita nggak bisa karena belum nggak tahu kenapa gitu nggak bisa jadi saya nggak melanjutkan benar terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95 Nah pas pulang ke sini dapat tawaran lagi waktu itu yang nawarin Aditya Gumai ya salah satu produser film juga diajak main film sama beliau banyak sama beliau main film tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia karena kalau di Eropa saya pelatih badminton gitu saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
0: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya.
3: Iya.
0: Oke deh. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya?
1: Bang Nijo.
0: Banyak ini pertanyaan maksudnya tadi ya.
3: Iya, Nado.
0: Manado.
1: Nah, kok bisa jadi artis katanya?
3: Bisa jadi jalannya Tuhan.
0: Tadi,
3: ya.
0: Tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Billy Joe, apakah Bang Karona ini lahirnya dari di Manado?
1: Manado terus
0: besar di Manado terus pindah ke Eropa, Eropa atau seperti apa?
3: Lahir saya malah di Riau, Pekanbaru.
0: Oh, lahirnya
1: nyebrangnya jauh ya?
3: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami. Terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
1: Oke. Oke.
0: Untuk Kak JY mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
1: Menyanyi itu atau tidak atau gimana?
7: Sebetulnya enggak kalau dari halo perkenalkan saya JY, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
0: Benny Joe.
7: Halo Benny Joe. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Karona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
1: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
7: Dari tahun 2022 sebetulnya.
1: Jadi baru?
7: Baru sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Kalau waktu sekolah sih, namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin
1: pasti mengalami
7: gitu.
1: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
7: Iya.
1: Wow.
0: Keren.
1: Keren betul. Sekali.
2: Ya, itu saya paksa.
1: Paksa. Tapi Mbak Hirta ada iya, tapi ada pertanyaan juga tuh bagaimana membagi waktu katanya.
2: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya. Dan menambah dan banyak juga yang minta gitu loh. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching, launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Restro Kendil Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jendra-Jendra juga pada datang, ada Endang Estolina, nah, pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesak, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan Restro Kendil yang di apa yang di owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Restro Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga saat malam itu ya musisi. Jadi malam itu saya merasa di ratukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Restro Kendil Mas yang mana Chang Oi ya yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Rezeki itu ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat pasti mereka kasih gitu loh. Jadi nggak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah jangan gitu.
1: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, Mbak Hetty. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di line kita.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
8: Halo Maluku.
1: Halo Ayu.
0: Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu dari Maluku Tengah terputus ya. Ya. Ada juga Faris,
1: Faris dari Batu Malang. Halo,
0: halo Malang.
2: Apa rek?
7: Oh, iki mau
5: ngarep.
0: Siang.
5: Iya, langsung ya Kak.
0: Iya, boleh silakan.
5: Tengku ya.
1: Iya, boleh, boleh. Ya. Ya.
5: Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja. Singkat aja.
0: Genre ini saya yang
5: kebetulan baru mendengarkan ini tadi ya.
0: Oh, okay.
5: Genre-nya apa yang dimainkan?
0: Itu saja.
5: Oke, kita aja mau kamu kan sukses semuanya ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Mas Faris dari Batu Malang.
0: Oke, terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih belum.
1: Masih terputus, nanti coba di
7: terlalu jauh ya. Betul.
0: Iya, mungkin sinyal juga ya.
1: Betul.
0: Oke, langsung aja mungkin ditanggapi nih ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
1: genrenya apa?
0: Genrenya apa? Mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
3: Kalau aku ke balat ya. Balat pop jatuhnya itu ya.
7: Pop melo.
0: Oh, oke.
3: Karena memang lebih ke situ si karakter suaranya.
7: Dan true story.
1: Yeah. That's your story.
7: Lagunya
1: story siapa ini?
3: Bahasa Jermannya atau
0: dua bahasa.
3: Jadi ini lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
1: Asik.
0: Bahasa Indonesianya kali
3: ya.
0: Iya.

0: kamu.
1: Itu.
0: Good. Good, good.
2: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya, Karona?
0: Gimana ya? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
2: Oh, memang suka nyanyi.
0: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
2: Oh, yeah.
0: Oke. Okay. Lebih di film, di sinetron. Terus sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
1: Oh, sih.
0: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
2: Oh, sempet dangdut
0: yang daerah tuh Hetty.
2: Oh, oke. Okay.
3: Gimana cara ngedrag saya? Galak.
0: Galak, dia marah-marah mulu.
2: Oh iya.
0: salah itu nggak pas itu gitu.
2: Oke. Okay.
0: Sementara aku bukan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto. Aku telepon, Mbak, aku dapat rekaman dangdut, gak bisa nih gimana. Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar gak bisa cekok dangdut.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya, susah ya.
0: Susah.
1: Karena gak mungkin semuanya
0: padahal
1: bisa.
0: Udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja gak nyampe di saya.
1: Betul. Okay. Kalau kakak Ji sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
3: Jazz ya, sebetulnya.
1: Berarti ciptaannya Mbak Hetty.
3: Aku juga ya.
2: Wow.
3: Bisa ke arah bosas.
1: Oh, oke, okay. Bisa. Gimana, nyaman nyanyinya?
3: Nyaman suka? Sekali sih.
1: Suka lah ya lagunya.
3: Akhirnya suka.
1: Tapi gak dipaksa kan untuk suka.
3: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
1: Bagus.
3: Karena lagunya itu bersifat universal.
2: Oh,
1: oke. Okay.
3: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
1: Betul, era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
3: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
1: Okay. Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak Jay sendiri tuh apa sih? Jadi
3: saya lebih ke usaha sendiri.
1: Oke.
3: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendirmas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty Sunjaya bilang bahwa Kendirmas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendirmas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
1: Oke. Tapi base-nya di Jakarta.
3: Di Jakarta.
1: Oke.
3: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendirmas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
1: Javan
3: disitulah
1: dulu.
3: Gitu.
1: Itu era-era 80-an, 90-an ya.
2: Iya. Ya, nanti kita akan lanjut
1: lagi ya. Seru banget.
2: Iya. Yeah. Tapi kita harus break sebentar. Dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya. Nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya kemana, Kak Syafiq?
1: Langsung gabung aja via WA kita di 0811 7972 7912 atau bisa via telepon di 0213441499.

0: Sumber Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga Kak JY pendengar ya, sudah Sally puterkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget.
0: Mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado. Ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pie, Kabare.
0: Wah, banyak ya Kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi kita. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga Jiki.
1: Iya.
0: Wah, rame ya.
1: Rame. Sebelum kita penelpon ke penelpon, kita mungkin Sally ngasih pertanyaan
0: kita,
1: apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan. Jadi, apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya Kak Jay dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan gak sih suasananya gimana waktu itu? Pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Ada satu studio.
1: Dengan
2: yang punyanya itu yang apa ya?
3: Yang video klip itu.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti

0: galak dan detail.
1: Iya, iya, iya.
0: Apa whatever. Thank you so much the happy.
2: Oke,
0: okay,
2: kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
2: Pas rekaman gimana?
3: Rekaman, waduh. Ini rekaman kita malam waktu itu.
2: Hah?
3: Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya. Ini yang bahasa Jermannya,
2: okay. Indonesia.
3: Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
2: Oh, tadinya nggak ada.
3: Nggak ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, dong rekaman. Akhirnya saya bilang, okay, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu. Lagunya ini nih, lagunya begini. Belajar, kami belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman,
2: ya?
3: Besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa enggak, Shay? Lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan
1: iya,
3: beda.
1: Iya,
3: iya kan?
1: Iya, betul.
3: Bahasa
1: betul.
3: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
3: kita bahasa
1: betul,
3: ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan, karena nggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana. Pas rekaman aku bilang kan dicoba, teh kayaknya salah deh, nggak enak deh. Aku minta di 5 menit untuk belajar. Belajarnya juga di ruang take vokal, nggak keluar.
2: Okay,
3: dapat teh, langsung nggak ada lagi ke apa yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga jam itu juga. Cuman ya tetap ini agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, teh cut dulu teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh.
1: Oke, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
2: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
4: Halo Samarinda.
5: Apa garang ikam itu? Pian.
2: Halo Fahri.
3: Samarinda.
1: Fahri.
2: Halo Fahri.
1: Ya.
2: Ya, ya silakan.
3: Halo.
2: Fahri.
4: Kapan ke Samarinda?
2: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
2: Itu saja.
3: Diundang.
2: Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
2: Itu saja. Oke. Okay.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
2: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
2: Singkat cara pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
3: Langsung spontan kalau diundang.
2: Betul.
3: Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
1: Belum pernah.
2: Semoga
1: one
2: day
1: di sana
2: ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
0: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hetty mah udah sering
0: pernah.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya udah.
2: Iya, iya. Oke, udah jauh ya.
1: Baik.
2: Ada Ayu juga. Aduh, dari Maluku Tengah yang tadi terputus ya. Halo Ayu.
6: Halo, aku Starsan Indonesia. Pastikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
6: Bang Tengku Syafi.
1: Halo, halo Ayu. Apa pertanyaannya ya, Ayu?
6: Kembali.
2: Pertanyaannya apa nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, saya selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Ayu.
3: Selamat siang Ayu.
6: Ya, saya langsung sebenarnya kayaknya bisa juga buat berdua ya ini. Jadi itu kan punya skill gitu ya, kayak ibaratnya kayak chef bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus, tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya seperti bidang rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya, berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, kalau tidak putus ya, gitu, punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental emosi si orang penyanyi gitu. Aja pertanyaan saya.
2: Oke.
6: Makanya sih nanti dijawab ya.
2: Iya.
6: Terima kasih Pak Benijo, terima kasih Pak Widi, Bu Fatmawati dan semua yang datang. Prof. Riri Resro Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.

0: Kita langsung
1: dijawab. Oh, ada satu lagi.
0: Ada satu lagi ya, nyanggung kali ya.
1: Oke, nyambung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
0: Halo Aceh. Halo Muhaba.
2: Dengar.
1: Tuh.
2: Muhaba. Cipo Projero, Batrona.
0: Tambang lah.
2: Jeh.
1: Nah, silakan. Mbak Sandra.
3: Iya nih, bintang tamunya siapa ya?
1: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Keller sama Kak Ji.
3: Oh gitu, penyanyi gelangnya legend gitu ya?
0: Betul.
4: Pendatang baru juga.
0: Pendatang baru juga.
3: Aku nanya aja gini, pernah berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan?
1: Okay.
3: Terus kemana saja? Selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan ada mungkin ke daerah-daerah lain ya.
1: Oke.
3: Mungkin pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu seorang penyanyi gitu? Masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
1: Oke, itu saja.
3: Oke, makasih ya.
1: Terima kasih Mbak Sandra dari Banda Aceh. Lanjut ya, satu lagi nanggung.
0: Boleh.
1: Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
0: Teh Dinda kumaha damang?
2: Kumaha damang euy, orang Bogor.
0: Iya, Teh Dinda.
5: Sehat, Teteh sehat.
0: Alhamdulillah
1: ya. Silakan Teh, ada 3 narasumber nih.
0: Heeh.
5: Iya. Teh Hati, terus ya. Karona, satu lagi.
1: Ada KJY.
0: KJY.
5: Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar.
1: Yeah.
5: Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
0: Betul.
5: Bosas kan?
0: Betul.
5: Kalau nggak salah
0: betul.
5: Yang dua yang JY ya, yang JY ya.
0: Iya, betul.
5: Nah, karena ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Hati nih.
0: Mm-hmm.
5: Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh.
0: Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Ini okay. Lagunya Karona ya berarti ya.
0: Yeah.
5: Ya harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Betul. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
0: Kok ternyata beda ya?
5: Okay. Beda ya.
1: Itu saja. Nah,
0: terus, Sunda bukan gitu ya.
5: Karena tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan?
1: Ah.
5: Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit nggak lama loh. Teh Hati, ya itu pertanyaan untuk Teh Hati itu tadi, kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oke, itu
0: buat KJ ya.
5: Tafik, terus berkarya juga ya buat Tafik.
0: Iya, terima kasih Tete.
2: Hatur nuhun.
0: Hatur nuhun. Hatur nuhun.
5: Indonesia.
1: Oke. Terima kasih Teh Dinda. 3 tadi kita kumpulin dulu ya, Tafik ya.
0: Betul.
1: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
0: Dari ada Ayu.
1: Apa tuh pertanyaannya?
0: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
1: Oh iya, dan juga mental.
0: Dan mental
2: Rona Keller.
0: Rona Keller bagaimana how mental, you control
2: mental.
0: The emotion mental. Dan
6: pas nyanyi.
1: Iya.
6: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu enggak bisa kita buat ya. Karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
0: Oh iya.
6: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
0: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
6: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana?
1: Oh.
6: Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimat ya? Enaknya gimana kayak di
4: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok bisa hanya 5 menit.
0: Iya. Kok bisa hanya cuma 5 menit
6: karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya cinta harus saling memiliki.
4: Hebat,
6: jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Herz uns beide. Ich liebe dich und du liebst mich. Wir tun's und nicht mal weh. Ja. Okay. Dapatnya tuh di situ awalnya, karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan nggak gampang. Jadi aku butuh waktu 5 menit. Karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya dalemin, bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke teh, aku dapat gitu. Itu artinya 5 menit.
4: Oke. 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya. Oh, cuman 5 menit.
6: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir. Nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga enggak gampang.
0: Betul.
4: Hebat, karena hari-harinya kan bahasa Jerman, ya, jadi artikulasi ya.
1: Tinggal nyocokin enaknya gimana.
6: Iya, tinggal cara ngenakinnya itu. Jadi aku ambil di situnya seperti itu.
1: Oke, okay, kalau KCI sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
0: Betul. Menjaga mental emosi mental. Itu.
4: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya. Dan melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali pengendalian itu ya karena support semuanya.
0: Okay.
4: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
0: Dukungan yang terbesar dari siapa?
4: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
7: Pokoknya udah huru-hara ya.
0: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya, tiba-tiba kepikiran itu?
4: Nah,
0: mengkolab antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
7: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang nanya seperti itu ya. Jadi kenapa sih mesti ada bahasa Jerman gitu kan? Jadi awalnya tadi Rona bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
0: Betul.
7: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
0: Betul.
7: Nah, jadi saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyinya ini kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss. Okay. Dan hari-hari Rora itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu. Kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
0: Betul.
7: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
0: Teh Dinda itu dia bertanya.
7: Sama Dinda, sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini. Hampir 1000 lebih yang nanya itu.
0: Berarti udah nambah dong tadi 1200 dari
7: 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
0: banget.
4: Itu yang diharapkan.
0: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
6: Amerika juga ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya. Kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya, gitu. Kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu, ada masuk di saya punya.
1: Ada masukan ya.
6: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung, gitu. Kenapa kok cuman itu?
1: Baiknya sedikit aja sih.
6: Bahasa Jerman
0: itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
1: Nah,
0: baik.
1: Kita hanya harus break sebentar
0: kita
1: lagi.
0: Break
1: ya.
0: Lagi, kita break lagi, jangan kemana-mana.
1: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
0: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura, apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang
1: betul
0: ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul,
1: ada Karona Keller, dan
0: betul
1: juga Kak J.
0: Ya, saking kita gak pura-pura cinta yes ini, kita mau men-challenge tiga
1: betul
0: bintang
1: banget
0: tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini mm-hmm ada yang namanya apa? Sirina.
2: Sirina, yeah, siapin diri untuk berekspresi.
1: Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirina,
1: Sirina
0: ini adalah
1: apa?
0: Tantangan challenge untuk
1: ya, tiga bintang tamu kita ya.
0: Tiga bintang tamu kita ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita, cukup
1: betul
0: menantang.
1: Sendiri-sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Karona, dan juga Kak Jay ini ya. Menyanyikan
0: lagu Aku Bukan
1: Hidangan.
0: Hidangan.
1: Apa? Terus itulah lagu Inch Libidich yang tadi.
0: Inch Libidich.
3: Oke.
1: Okay. Dan juga
0: Aku Lepas.
1: Iya. Dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston.
1: Houston.
0: Bagian ref-nya
1: bagian
0: saja.
1: Bagian ref-nya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan siapa
1: yang duluan?
0: Dulu, biar berani untuk aku menerima berani tantangan itu.
3: Enakan pakai ini ya. Ini.
1: Enakan pakai earphone.
3: Bahasa apa nih? Yang Jermannya aja.
0: Jerman? Ya, Ich liebe dich.
1: Boleh.
0: Ich liebe dich. Tapi vokal
3: ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit gak ref-nya aja.
1: Sedikit aja
0: vers,
1: ref-nya.
0: Ref-nya. Tapi ke, gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
3: Oke.
1: Okay.
3: Wah.
0: Jadi kayak and I.
1: Ya.
0: Tapi Ich liebe dich.
3: Oke. Okay.
0: Alright.
1: Siap?
3: Siap.
1: Oke. Okay. 1, 2, 3.

0: grogi sih? Karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
1: Jangan dong, sebagai artis. Jangan artis sampai kalah, yang ya. Sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
2: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
1: Benar.
0: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
2: Sekarang

0: Mungkin next ya.
1: Yeah.
2: Tapi apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
1: Harus.
2: Harus. Berarti harus pakai lagu Saya Jangan Teh Hati Aja. Wow.
3: Bercanda yang buat saya.
2: Iya.
1: Sekali lagi bicara yang tadi apa, aku kurang belum dengar.
2: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan bertiga.

0: Kementerian Dalam Negeri. Nah ini informasi itu
1: dapat acara Rona harus ikut.
2: Okay.
1: Gitu loh. Saya enggak mau kalau dia sendiri.
2: Jadi, ya. Okay.
1: jadi saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
3: Oke.
1: Okay. Kalau indoor. Kalau indoor misalkan acara PT, intansi atau acara yang gathering atau acara yang indoor lah sifatnya. Aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
3: Karena berbeda genre.
1: Berbeda genre satu, kedua apa ya? Untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu, yang padatnya begitu.
3: It takes time.
1: Mungkin walaupun ikut, tetap saya mendampingi mereka berdua gitu.
3: Memperkenalkan
1: gitu. Itu aja sepertinya.
3: Okay. Kak JY, gimana? Apa kedepannya ada apa harapan atau proyek lagi?
4: Harapan saya. Saat ini ya, saat ini hanya satu. Semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
3: Amin.
2: Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
3: Karona, ada pesan harapan,
2: atau pesan ya yang harus disampaikan ke Prosatu?
5: Pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia.
2: Okay.
5: Bisa menjadikan berkah
3: buat semua orang.
5: Semua orang yang mendengarnya.
3: Baik,
5: seperti itu aja.
2: Okay. Mungkin ada tambahan?
1: Kak Hetty, silakan. Tambahan aku ya. Semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming, go internasional.
2: Amin.
1: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Dan mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak ada diajak ya enggak apa-apa gitu loh. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang mendirect siapa?
3: Saya gitu juga loh, pengen.
1: Boleh.
3: Jalan-jalan kalau saya.
1: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan.
2: Dan jangan lupa.
1: Tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di YouTube.

0: Rona, kita harus dampingkan JY. Kalau JY dapat acara, Rona harus ikut. Gitu loh. Saya nggak mau kalau dia sendiri sendiri. Ya. Okay. Jadi saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
1: Oke.
0: Okay. Kalau indoor. Kalau indoor, misalkan acara PT, intansi, atau acara yang gathering, atau acara yang indoor lah sifatnya, aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
1: Karena berbeda genre.
0: Berbeda genre, satu, kedua, apa ya, untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu, yang padatnya begitu,
1: it takes time.
0: Mungkin walaupun ikut, tetap saya mendampingi mereka berdua gitu.
1: Memperkenalkan
0: gitu. Baik. Itu aja sepertinya.
1: Kak JY, gimana, apa kedepannya ada apa harapan atau project lagi?
2: Harapan saya saat ini ya, saat ini hanya satu, semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang, agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
3: Amin. Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
1: Karona, ada ke harapan
3: atau pesan, ya, harapan yang disampaikan ke Pro 1.
4: Yang pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
1: buat semua orang.
4: Semua orang yang mendengarnya.
1: Baik,
4: seperti itu aja.
3: Okay. Mungkin ada tambahan?
0: Kak Hetty, silakan. Tambahan aku ya. Apa namanya, semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming, go internasional.
3: Amin.
0: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Dan mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak diajak ya enggak apa-apa gitu loh. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang mendirect siapa?
1: Saya gitu juga loh, pengen.
0: Boleh.
1: Jalan kalau saya.
0: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan. Dan jangan lupa tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di YouTube.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, demikian tadi 100% Indonesia Nasional yang kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, dengan berakhirnya 100% Indonesia, maka berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang siang ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda. Saya Gadu Yanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini masih akan ada rekan kami, Nadiar, yang akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Akhirnya saya Ega pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat sore pendengar, kembali kita bersama di Palembang sore hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026 bersama program mitigasi bencana yaitu Kentongan. Nah pendengar, Kentongan sore hari ini akan membahas mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan.
1: Cuaca ekstrim seperti ini, hendaknya masyarakat menjaga kesehatan tubuh, yaitu dengan selalu memakan makanan yang bervitamin. Karena cuaca ekstrim seperti ini biasanya akan mengalami dehidrasi. Karena dehidrasi itu menyebabkan kekebalan tubuh kita akan menurun. Oleh karena itu, hendaknya kita bersama-sama menjaga kesehatan kita dengan memperbanyak minum air putih, jangan terlalu berkeluyuran kemana-mana. Kalau hal-hal yang penting aja kita berkeluar. Nah, untuk itu kepada masyarakat, seluruh masyarakat, hendaknya yuk sama-sama menjaga kekebalan tubuh kita. Kekebalan tubuh tersebut, ayo sama-sama kita mengkonsumsi air putih sebanyak 2-3 liter per hari, kita memakan buah-buahan, dan juga meminum vitamin, kurangi aktivitas yang berada di luar. Itu salah satu antisipasi kita menghadapi cuaca ekstrim seperti ini.
2: Jadi kita sebagai masyarakat harusnya menjaga kesehatan seperti ini. Biar badan sehat, kita harus menjaga dengan minum banyak, 2-3 liter per hari biar enggak dehidrasi. Terus bawa payung, jaket biar enggak kepanasan atau kehujanan, dan gampang kalau kehujanan gampang peluk, karena hujan langsung ganti baju agar kering. 3, hindari panas jam 10 sampai 4 sore dengan pakai topi, kacamata kalau keluar ruangan. Terus makan buah dan sayur, semangka, jeruk, sayur bening, kurangi gorengan. Tidur cukup lebih kurang 6 atau 8 jam supaya imun kuat dan nggak gampang sakit. Intinya cukup cairan, jangan hujanan, istirahat yang cukup.
3: Ya, jadi kondisi saat ini memang cuaca kita sering mudah berubah-ubah. Yang jelas jaga kesehatan, jaga pola makan. Itu baik.
0: Baiknya berikutnya kita akan simak berbagai upaya mendasar dalam menjaga kesehatan tubuh.
4: Menjaga kesehatan merupakan hal yang penting, karena menjaga kesehatan investasi jangka panjang yang krusial. Tubuh yang sehat memungkinkan untuk hidup lebih produktif, bahagia, dan terhindar dari beban biaya pengobatan. Modal utama aktivitas adalah tubuh yang bugar memberikan energi yang cukup untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara maksimal. Investasi masa depan menjaga kesehatan mencegah risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung di hari tua. Selain itu, mengapa menjaga kesehatan sangat penting juga dapat menjaga stabilitas mental. Menjaga suasana hati tetap baik, mengurangi stres, dan meningkatkan fokus serta kualitas tidur. Adapun langkah sederhana memulai gaya hidup sehat adalah dengan makan pola yang seimbang. Perbanyak konsumsi sayur, buah, dan air putih, minimal 8 gelas sehari, dan kurangi makanan tinggi gula serta lemak jenuh. Lakukan aktivitas fisik seperti olahraga ringan secara rutin, berjalan kaki selama minimal 30 menit setiap hari, dan jangan lupa istirahat yang cukup, memastikan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam, agar sel-sel tubuh dapat beregenerasi dengan baik. Kemudian, gaya hidup sehat lainnya adalah mengelola stres dengan meluangkan waktu untuk relaksasi atau melakukan hobi positif untuk menjaga kesehatan mental. Di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang memiliki keinginan untuk sakit. Ketika dalam kondisi sakit, badan akan terasa tidak nyaman. Menjaga kesehatan tubuh adalah salah satu hal yang penting yang harus kita upayakan. Jika tubuh dalam keadaan sakit, pastinya kita tidak akan menikmati hari-hari kita dengan indah. Semua akan terasa tidak nyaman. Tidur, duduk, makan pun tidak akan pernah terasa nyaman jika kita dalam keadaan sakit. Kesehatan tubuh kita adalah modal utama untuk menjalani hari dan meraih kesuksesan. Sebuah kesuksesan hidup akan terasa sia-sia jika kita meraihnya dalam keadaan sakit. Kesuksesan akan terasa lengkap jika kita dalam keadaan sehat dan kita bisa menikmati jerih payah kita selama ini.
5: Hei Init, kenapa buang sampah ke sungai? Kotak sampahnya nggak ada, nak.
6: Ya ampun, Nit. Ya disimpan dulu sampahnya.
5: Kamu tahu nggak, kalau buang sampah ke sungai itu bisa memicu banjir. Bayangkan kalau orang-orang ngelakuin hal yang sama, kan bisa numpuk sampahnya.
6: Kamu bawel sih.
5: Wah, kamu yang bawel. Dampak dari pembuangan sampah ke sungai itu bisa mengurangi ketersediaan air bersih. Dilansir dari National Geographic bahwa keseluruhan air bersih di dunia hanya 1% yang bisa diakses. Salah satunya adalah sungai. Makanya kalau buang sampah itu pada tempatnya.
6: Oh gitu ya. Kalau yang dibuang mantan gimana?
5: Ayo, lestarikan lingkungan dengan tidak melakukan dan mencegah pembuangan sampah ke sungai yang bisa menyebabkan banjir, tetapi juga bisa mengurangi ketersediaan air bersih.

0: Baik dokter, langsung ya. Aja dokter, dokter Zulher, kita ketahui kan saat ini kan Kota Palembang, Sumatera Selatan secara luas lah beberapa daerah saat ini kalau siang hari itu terik sekali, panas sekali ya dokter ya, cuaca cukup panas. Ya, namun kalau malam itu kayak berangin kayak gitu ya, memang kita sedang memasuki musim peralihan. Nah dok, kalau kita bicara tentang kesehatan ini dokter, apa sebenarnya dampak dari cuaca panas ini sendiri terhadap tubuh kita ini dokter?
1: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi memang sebetulnya kita ini cukup beruntung ya, karena negara kita ini termasuk dalam negara tropis, tidak terlalu kedinginan dan tidak terlalu kepanasan. Kalau sekarang kan kita dengar di Saudi Arabia itu sampai 43 sampai 50 Celsius, kita 33-34, tapi itu pun sudah cukup panas ya. Yang kita takutkan untuk panas ini adalah dehidrasi. Jadi karena panas, biasanya proses penguapan, baik itu dari kulit maupun dari pernafasan itu akan semakin tinggi. Sehingga akibatnya akan terjadi dehidrasi. Mm-hmm. Kalau sudah terjadi dehidrasi, ya sama dengan kita diare. Kekurangan cairan yang keluar dari diare hampir sama dengan yang keluar dari kulit dan dari pernafasan.
0: Baik. Nah,
1: dan itu menyebabkan tubuh kita tidak fit, kekurangan cairan, akan menimbulkan berbagai penyakit lain, biasanya sampai letargi itu sampai kita gelisah begitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu karena kekurangan minum, kekurangan cairan.
0: Oke. Jadi himbauan sebagai dokter lah ya dokter ya, apa yang harus kita lakukan selama menghadapi musim panas ini dokter?
1: Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan terlalu lama berada di tempat terbuka. Kalau misalnya di jalanan ya kita usahakan pakai topi atau pakai payung untuk mengurangi terpaan langsung dari sinar matahari.
0: Okay.
1: Kalau bisa kita berada di tempat-tempat yang tertutup seperti itu ya, sehingga penguapan itu akan berkurang.
0: Okay.
1: Yang kedua, kita harus menyiapkan lebih banyak untuk persediaan minum kita. Jadi bagi petugas-petugas yang berada di jalanan, misalnya apakah itu polisi, parkir, kemudian yang tidak bisa tidak kan harus di jalan begitu ya. Yaitu pilihannya adalah menyiapkan minum lebih banyak dibanding biasanya. Kalau biasanya kita misalnya cukup minum 2 liter dalam kondisi panas seperti ini, harus minum 3 liter sampai 4 liter.
0: Oke. Gitu. Artinya kita kan dianjurkan 8 gelas per hari ya dokter, dokter ya?
1: Betul.
0: Kalau saat, saat cuaca panas harus lebih ya dokter ya?
1: Lebih. Okay. Jadi berapa lama kita di tempat panas itu, ya, itu komponen itu yang harus kita tambah.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita sampai 6 jam di tempat panas, ya mungkin kita harus nambah 1 liter lagi.
0: Okay. Baik.
1: Dan untungnya kita ini diberikan anugerah oleh Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, rasa haus kan. Nah, rasa haus itu harus kita ingat, kalau kita sudah haus jangan ditunda. Jangan ditunda untuk mencari minum gitu ya.
0: Oke. Okay. Nah, dokter, jenis cairan seperti apa sebenarnya ini diperlukan oleh tubuh nih, dokter? Kadang mereka sudah mencukup 8 cairan itu termasuk dengan minum teh, minum kopi atau hanya murni air mineral itu, dokter?
1: Jadi, sebetulnya kalau kita makanan kita normal, jadi kita tidak ada muntah atau tidak ada nafsu, tidak nafsu untuk makan, makan kita normal artinya, kita cukup minum air putih biasa. Kalau kita mau tambah teh silakan, mau tambah gula ya silakan, karena kita kan pada makanan kita itu sudah mengandung elektrolit sebetulnya.
0: Okay,
1: jadi yang namanya garam, ikan itu di nasi bungkus misalnya sudah cukup. Nah, jadi sebetulnya cukup air putih, air mineral biasa, air kemasan biasa itu sudah cukup. Kalau kita mau tambah yang lain ya silakan, tidak ada keharusan untuk menambah yang lain.
0: Okay.
1: Walaupun dalam kondisi yang panas, di saat kita misalnya belum bisa makan, air-air yang mengandung mineral itu akan bagus, begitu ya.
0: Baik. Satu lagi dokter, untuk sinar matahari.

0: yang baik untuk kesehatan tubuh itu seperti
1: Ya,
0: vitamin D ya dokter ya?
1: D ya, vitamin D
0: Itu pada
1: ya.
0: pukul
1: Jadi
0: berapa itu dokter?
1: itu biasanya kita akan apa namanya menerima matahari yang bagus itu pada pagi hari jam 8 sampai jam 9 atau jam 10 maksimal. Itu tergantung dengan ketahanan kita. Karena kalau sudah terlalu panas akhirnya dehidrasi ya.
0: Baik.
1: Jadi jangan lupa kalau kita berpanas, misalnya apalagi olahraga, sekarang kan banyak sekali yang
0: Jogging
1: lari
0: ya,
1: ya,
0: lari ya.
1: lari jogging itu ya minum saja ya, minum banyak ya. Kalau misalnya mau pakai air mineral atau air putih biasa silakan, mau pakai air yang mengandung elektrolit, kan ada beberapa yang mengandung elektrolit ya silakan, tapi harus seimbang, jangan terlalu banyak juga.
0: Oke, baik dokter Zulher, terima kasih dok statementnya, terima kasih banyak, selamat sore,
1: baik, terima kasih.
0: assalamualaikum
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pendengar, program Kantongan Mitigasi Bencana kita jeda sebentar karena kita akan mendengarkan nuansa islami menjelang kita akan mendengarkan azan salat asar untuk hari ini pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.

Dengan terdengarnya azan salat asar untuk sore hari ini, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat asar. Kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga rangkaian amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Kita lanjut kembali program Kantongan Mitigasi Bencana. Di satu sisi, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan waspadai lonjakan kasus ISPA dan DBD saat musim kemarau kering.
1: Selatan telah memasuki awal musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menyebut kondisi atmosfer saat ini masih mendukung terbentuknya awan hujan. Karena itu, masyarakat diminta tidak beranggapan bahwa musim kemarau berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Sinta Andayani mengatakan potensi hujan masih diperkirakan terjadi hingga sekitar sepekan ke depan. Namun, hujan yang turun umumnya bersifat lokal, berdurasi singkat, dengan intensitas ringan hingga sedang. Menurut BMKG, kondisi tersebut dipengaruhi melemahnya monsum Australia yang biasanya membawa udara kering ke wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat pola sirkulasi angin di wilayah barat Bengkulu yang turut mendukung pembentukan awan hujan di Sumatera Selatan.
2: Model cuaca hingga seminggu ini memang pertumbuhan awan masih ada, namun untuk potensi hujan turun itu paling besar ada di...
1: Meski demikian, Sinta menegaskan Sumatera Selatan tetap berada pada fase awal musim kemarau. Artinya, hujan tidak terjadi secara merata dan hanya berpotensi turun di wilayah-wilayah tertentu dalam waktu yang relatif singkat. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan, pelaku sektor pertanian maupun pihak yang tengah bersiap menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, puncak musim kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Hingga memasuki periode tersebut, perubahan cuaca masih berpotensi terjadi akibat dinamika atmosfer yang terus berkembang. Untuk itu, kewaspadaan terhadap perubahan cuaca tetap diperlukan agar aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan lancar. BMKG juga akan terus memperbarui informasi cuaca sesuai hasil pemantauan terkini. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Namun meskipun sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Dan berikut kita akan lanjutkan informasinya masih bersama program mitigasi bencana. Kali ini bergerak, masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul di tengah perubahan cuaca yang ekstrim, di mana kondisi cuaca yang tidak menentu mulai dari hujan lebat hingga suhu panas yang tinggi dapat mempengaruhi daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko penyakit seperti infeksi saluran pernapas akut atau ISPA, demam berdarah dan diare, serta penyakit kulit lainnya.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan kini bersiaga penuh menghadapi ancaman kesehatan yang mengintai di balik musim kemarau panjang. Berdasarkan data terbaru, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA menunjukkan tren peningkatan yang cukup mengkhawatirkan seiring dengan memburuknya kualitas udara akibat fenomena El Nino kuat yang melanda wilayah itu. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Nur Hadarsono mengungkapkan, tren penyakit pernapasan ini sudah mulai terlihat sejak awal tahun dan diperkirakan akan terus menanjak hingga puncak kemarau nanti. Selain ISPA, Hadarsono juga meluruskan anggapan masyarakat mengenai penyakit demam berdarah denggi yang sering dianggap hanya muncul saat musim hujan. Ia menegaskan dalam kondisi lingkungan yang padat dan tidak bersih, penampungan air yang terbuka tetap menjadi risiko besar.
4: Itu mitos ya. Walaupun kasusnya meningkat pada kondisi misalnya setelah hujan karena ada air yang ditampung. Namun pada kondisi lingkungan padat, kemudian lingkungan yang tidak bersih, ada penampungan air yang tidak dilakukan penanganan, penutupan dan dibersihkan setiap hari atau pada bak itu setiap minggu, itu beresiko terjadi dalam kondisi apapun, bisa terjadi di PD.
3: Untuk mengantisipasi penyakit saluran pencernaan seperti diare yang juga rawan terjadi akibat penurunan kualitas air, Dinas Kesehatan meminta warga lebih disiplin dalam mengolah air minum. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok yang paling rentan, seperti bayi, ibu hamil, serta lansia di atas usia 60 tahun. Kelompok-kelompok ini memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah terhadap paparan debu dan polutan yang meningkat tajam di musim kering. Sebagai langkah proteksi utama, masyarakat didorong untuk melengkapi status imunisasi anggota keluarganya. Riana Pridani melaporkan.
5: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
6: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
5: Ini sedotan bambu?
6: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
5: Ngurusin ginian ribet gak sih?
6: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
5: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
6: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Pendengar, sementara itu dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan kardiovaskular Dr. Teguh Setiadi mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, serta bersehat yang cukup.
1: Jadi dalam menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah ini, tentu kita harus tetap menjaga sistem imun kita, yakni dengan berbagai hal. Yang pertama, kita cukup istirahat. Jadi istirahat untuk orang dewasa itu sekitar 6-8 jam per hari. Kemudian kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi kita, makan dengan komposisi yang seimbang, lauk, sayur, kemudian susu, dan bila diperlukan konsumsi vitamin atau multivitamin yang terdiri dari vitamin C, vitamin A, zinc, dan antioksidan yang sangat penting untuk memproteksi sistem imun dan meningkatkan sistem imun kita.
0: Ditambahkan juga oleh Dr. Teguh, masyarakat yang mengalami gejala seperti demam tinggi, batuk berkepanjangan, sesak napas atau gangguan pencernaan, diimbau untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Dengan meningkatkan kesadaran dan menerapkan langkah pencegahan sejak dini, risiko penyebaran penyakit akibat perubahan cuaca ekstrim di Sumatera Selatan diharapkan dapat diminimalkan. Sampai di sini program mitigasi bencana, program Kentongan untuk hari ini Selasa berpatan jagaan tanggal 23 Juni 2026. Dan kita akan lanjut sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Yes, masuk.
3: Istirahat dulu yuk.
2: Aduh, capek banget.
3: Ribet banget sih, bawa botol minum kemana-mana.
2: Enggak kok, kan cuma bawa satu botol minum. Kan, hitung-hitung ngebantu menjaga bumi juga.
3: Apa urusannya sama bumi? Yang penting kan buang sampah pada tempatnya.
2: Ya, karena di saat sampah plastik dimusnahkan, akan menghasilkan karbon dioksida, yang membuat lapisan atmosfer menipis, dan meningkatkan emisi karbon di dalam bumi.
3: Oh, begitu. Oke deh, mulai besok aku juga bawa botol minum sendiri.
4: Ayo, kita mulai mengurangi penggunaan plastik untuk menjaga bumi kita dan mengurangi tingkatan pemanasan global.

0: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro
2: 1. Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sungai Liat. Kita akan mendengarkan Warta Belajar Sumba.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. Barat.
4: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
5: Pelaporan yang diisi oleh teman-teman di screening untuk bayi, yaitu SHK namanya, itu belum masuk ke dalam, belum bridging, belum matching dengan kegiatan di CKG.
6: Jadi tekanan darah tinggi itu yang paling banyak yang kita temukan, dan kalau bisa kita melakukan treatment untuk hipertensi.
7: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berupaya memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis guna mengejar target capaian 45% penduduk di tengah kendala teknis sistem pelaporan nasional. Dinkes Kota Jambi mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi hingga komunitas masyarakat. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026, bersama saya, Nur Aisyah. Pendengar, mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berupaya memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis guna mengejar target capaian 45% penduduk di tengah kendala teknis sistem pelaporan nasional. Selamanya pendengar, disampaikan oleh Puspasekar Arum dari RRI Bengkulu.
1: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus berupaya meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat agar akses terhadap layanan kesehatan semakin mudah dan merata. Hingga saat ini capaian program CKG di Kota Bengkulu masih tergolong rendah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, dari total sekitar 400 ribu jiwa penduduk Kota Bengkulu, baru sebanyak 15.149 orang yang tercatat telah mengikuti program tersebut. Jumlah ini setara dengan sekitar 2,6% dari total sasaran yang ada. Sementara itu, pemerintah menargetkan capaian program CKG dapat menjangkau sekitar 45% dari total jumlah penduduk. Dengan capaian yang masih jauh dari target ini, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus berupaya melakukan berbagai percepatan agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan bahwa rendahnya capaian yang tercatat saat ini bukan disebabkan kurangnya antusiasme masyarakat. Menurutnya, minat warga untuk mengikuti program pemeriksaan cek kesehatan gratis ini sebenarnya cukup tinggi. Namun terdapat kendala teknis yang mempengaruhi proses pendataan dan pelaporan hasil pelayanan. Salah satunya adalah sistem aplikasi penginputan data yang sering mengalami gangguan atau error sehingga proses pencatatan peserta tidak dapat berjalan maksimal. Selain kendala gangguan sistem, pembatasan jumlah data yang dapat diinput setiap hari juga menjadi hambatan tersendiri. Akibatnya data peserta yang telah mendapatkan layanan kesehatan tidak seluruhnya dapat langsung masuk ke dalam sistem. Sehingga angka capaian yang muncul belum sepenuhnya menggambarkan jumlah masyarakat yang telah dilayani di lapangan.
2: Masih terkendala di pelaporannya, sebab pelaporan yang diisi oleh teman-teman yang di screening untuk bayi, yaitu SHK namanya, itu belum masuk ke dalam, belum bridging, belum matching dengan kegiatan di CKG, di Satu Sehat. Jadi data itu akan kami upayakan sesegera mungkin bisa ditarik dan bisa masuk ke situ.
1: Meski demikian, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, pemeriksaan kesehatan terus dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun melalui kegiatan jemput bola yang menyasar kelompok masyarakat tertentu. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berharap kendala pada sistem pelaporan dapat segera teratasi, sehingga data pencapaian program dapat terinput secara maksimal. Dengan perluasan layanan yang dilakukan, diharapkan jumlah masyarakat yang mengikuti program cek kesehatan gratis terus meningkat, dan target yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai. Puspasekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, wujudkan pelayanan kesehatan berkualitas. Pembangunan RSUD modern Kabupaten Kerinci kembali lagi dilanjutkan. Selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci segera akan memulai pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Kerinci yang berlokasi di Bukit Tengah. Dimulainya proyek tersebut ditandai dengan penyerahan lahan kepada pihak pelaksana pembangunan. Bupati Kerinci Munadi mengatakan pembangunan rumah sakit ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Dengan hadirnya fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, masyarakat nantinya tidak perlu lagi berobat ke luar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci akan menggunakan dana, anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN sebesar Rp137,5 miliar rupiah. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 6 bulan ke depan atau pada bulan Desember tahun 2026. Gedung rumah sakit yang akan dibangun terdiri dari 3 lantai dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan modern. Menurut Munadi, setelah selesai dibangun, Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci akan mampu menampung lebih dari 100 orang pasien. Rumah sakit ini juga akan dilengkapi berbagai layanan unggulan, mulai dari pelayanan penyakit jantung, fasilitas cuci darah, kemoterapi, hingga layanan kesehatan lainnya yang selama ini masih terbatas di daerah.
2: Kegiatan ini proses rangkaian yang harus kita laksanakan, yaitu penyerahan sertifikat dari pemerintah daerah ke PPK ke penyedia atau pelaksana dari kegiatan proyek ini. Itu rangkaian yang harus dilakukan. Artinya dengan adanya penyerahan sertifikat ini, artinya pihak rekanan atau kontraktor sudah bisa melaksanakan kegiatan, ya. Kegiatannya dimulai. Walaupun sebenarnya sudah ada kegiatan-kegiatan perayaan harus dilakukan, tetapi secara resmi dia sudah bisa melaksanakan. Sudah kita berikan kewenangan tanah, silakan untuk dibangun sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan tersebut.
1: Munadi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci agar berjalan lancar sesuai target yang telah ditetapkan. Selain meningkatkan pelayanan kesehatan, keberadaan rumah sakit ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait optimalisasi pelaksanaan cek kesehatan gratis yang diperoleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Saya menyambut baik pelaksanaan cek kesehatan gratis yang dilakukan pemerintah. Program ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar rutin memeriksa kesehatan, bukan hanya saat sakit. Selain mendapatkan pemeriksaan, masyarakat juga memperoleh edukasi tentang pola hidup sehat sehingga kualitas kesehatan keluarga dapat semakin baik.
2: Menurut saya, program cek kesehatan gratis ini sangat membantu masyarakat, terutama yang selama ini jarang memeriksa kesehatan karena terkendala biaya. Dengan adanya layanan ini, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita lebih awal, sehingga penyakit dapat dicegah sebelum menjadi lebih parah. Saya berharap program ini terus diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah Sumatera Selatan.
3: Cek kesehatan gratis merupakan langkah yang sangat positif karena menurut saya banyak masyarakat yang belum menyadari kondisi kesehatannya. Nah, melalui program ini, berbagai penyakit bisa dideteksi lebih dini dan penanganannya menjadi lebih cepat. Harapan saya, sosialisasi program ini lebih ditingkatkan agar semakin banyak warga yang memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut.
0: Pendengar dari RRI Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang terus genjot capaian cek kesehatan gratis ataupun CKG di wilayahnya. Terkait hal tersebut, juga reporter Ahmad Dwi Cahyo telah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang. Mari simak hasil wawancaranya.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus berupaya meningkatkan capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayahnya. Berbagai langkah dilakukan mulai dari edukasi kepada masyarakat hingga strategi jemput bola ke sekolah, tempat kerja serta pusat-pusat keramaian. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Ihsan Mangoloy Manalu. Selamat siang Pak, apakah strategi jemput bola ini telah berlangsung?
2: Kita sudah beberapa kali, sudah rutin lah ya, memberikan edukasi, memberikan promosi di setiap medsos yang ada di puskesmas. Jadi setiap puskesmas juga punya medsos, dinas punya medsos juga. Jadi kita upayakan supaya gencar untuk narik minat dari masyarakat. Cuma memang kita tidak bisa mengandalkan itu, ya, karena kalau mengandalkan itu kita jauh ketinggalan. Jadi kita usahakan yang banyak kumpulnya di mana, misalnya yang sudah pastinya, jadi di sekolah sudah pasti ya, kemudian yang di posyandu, kemudian misalnya yang di apa, di tempat-tempat yang pekerja swasta, gitu. Cuman nanti ini kita mau ngejarnya misalnya di tempat-tempat yang pekerja formal OPD, kemudian apa? Di tempat-tempat keramaian misalnya pada saat ada kumpul-kumpul misalnya festival, kemudian ada misalnya kayak ada bazar-bazar dan sebagainya. Jadi kita kejar, kita buat posko di situ, posko CKG.
1: Kendala apa yang dihadapi dalam program CKG ini Pak?
2: Kendalanya masih kurang partisipatif ya dari masyarakat umum untuk sukarela mendaftarkan diri untuk diperiksa screening CKG. Karena pada prinsipnya kan kita CKG ini adalah sukarela untuk mendaftarkan. Minat untuk secara sukarela itu masih kurang, jadi kita jemput bola. Jemput bolanya ke sekolah-sekolah.
1: Untuk capaian CKG di Kota Pangkal Pinang sudah berapa persen Pak dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sendiri?
2: Untuk capaian CKG dari targetnya yang 64% dari populasi, kita sudah mencapai 44,30%. Kalau untuk yang anak, kalau yang balita itu 17% dari target. Sementara untuk yang sekolah itu 86%. Jadi kita banyak di usia sekolah.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Ihsan Mangoloy Manalu. Terima kasih.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: kemudian terungkap setelah korban melapor ke pihak kepolisian. Berbekal laporan itu, petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Pelaku berinisial EA, 41 tahun, warga Kecamatan Jabung, Lampung Timur, ditangkap TKP 308 Polresta Bandar Lampung bersama Polsek Jajaran di kediamannya. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri sehingga petugas memberikan tindakan tegas dan terukur. Satu pelaku lainnya berinisial Y masih dalam daftar pencarian orang DPO. Dari hasil pemeriksaan, EA mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian. Motor hasil curian rencananya akan dijual untuk kebutuhan sehari-hari serta berfoya-foya bersama rekannya.
1: Jadi tempat kejadian perkaranya di
2: rumah sakit.
1: Parkiran rumah sakit. Pelaku di sini rekan-rekan sekalian, itu adalah berinisial EA, 41 tahun, alamat Dusun 1 RW 02.
3: Masuk ke parkiran rumah sakit Alfred. Setelah itu melakukan pencurian motor milik karyawan. Motornya yang dibawa di awal itu tertinggal dan berniat setelah dia mengamankan motor milik korban, dia kembali lagi. Tapi sudah tidak berani lagi karena sempat ditegur oleh penjaga parkir.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang telah ditetapkan DPO. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Jambi mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi hingga komunitas masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Dinas Kesehatan Kota Jambi terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi, kelurahan, kecamatan, dan komunitas masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika Handajani, mengatakan pelaksanaan CKG saat ini difokuskan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi dengan berbagai instansi dan dukungan pemerintah daerah. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi berbagai penyakit dan faktor risiko sejak dini, mulai dari penyakit kongenital pada bayi dan anak, penyakit degeneratif pada lansia, hingga penyakit menular seperti tuberkulosis. Sementara dari hasil pelaksanaan CKG selama ini, hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi temuan terbanyak di masyarakat. Selain itu, kasus diabetes mellitus juga masih cukup tinggi dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya.
2: Jadi tekanan darah tinggi itu yang paling banyak yang kita temukan, dan kalau bisa kita melakukan treatment untuk hipertensi awal ini ya, kemudian perubahan perilaku, edukasi perubahan perilaku, sehingga hipertensi ini tidak berlanjut menjadi komplikasi. Komplikasi hipertensi kan banyak ya, bisa mengenai jantung, stroke, dan sebagainya.
1: Rini menyebutkan penyakit tidak menular memang tidak dapat disembuhkan secara total, namun dapat dikendalikan melalui pengobatan rutin dan perubahan gaya hidup. Menurutnya, peningkatan kasus penyakit kronis tidak terlepas dari pola hidup tidak sehat yang berlangsung dalam jangka yang cukup panjang, seperti kurangnya mengkonsumsi buah dan serat, minimnya aktivitas fisik, serta tingginya konsumsi makanan berlemak dan tinggi kalori. Oleh karena itu,

0: Masyarakat dihimbau menerapkan pola makan bergizi seimbang, meningkatkan aktivitas fisik, serta menghindari kebiasaan merokok yang menjadi faktor risiko berbagai penyakit kronis. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari RRI Jambi kita beralih ke RRI SP Bentohan.

0: Pendengar semuanya, 13 dokter intersip tiba di Kaur, sempat terlambat akibat evaluasi nasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman dari RRISP Bintuhan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur tahun 2026 mendapatkan 13 dokter intransip yang akan melaksanakan pemantapan atau pemahiran dalam menyelaraskan ilmu akademis dengan praktik di lapangan. Program ini merupakan syarat wajib untuk mendapatkan surat tanda registrasi penuh dari Konsil Kedokteran Indonesia. Pembimbing dokter intransip Kabupaten Kaur Dr. Naik Sobruto menjelaskan, selama masa penugasan para dokter akan ditempatkan di 3 titik pelayanan kesehatan di Kabupaten Kaur, meliputi di RSUD Kabupaten Kaur, Puskesmas Kelam Tengah, dan Puskesmas Simpang 3. Penempatan ini bertujuan untuk memperluas pengalaman praktik mereka di berbagai fasilitas layanan kesehatan.
2: Mereka ini akan melaksanakan 1 tahun penuh, Pak, di wahana yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu Rumah Sakit dan Puskesmas Simpang 3 dan Puskesmas Kelam Tengah. Intinya mereka akan memantapkan, memahirkan diri dengan tindakan-tindakan, yaitu usaha kesehatan perorangan, dan juga mereka juga dibekali juga nanti usaha kesehatan masyarakat, terjun langsung di posyandu dan kegiatan-kegiatan yang ada di puskesmas.
1: Selain itu, Dr. Naik Sobruto juga menyampaikan bahwa kehadiran 13 dokter intensif di Kabupaten Kaur pada tahun 2026 mengalami keterlambatan 1 bulan dari jadwal semula. Seharusnya para dokter tersebut sudah tiba pada awal Mei 2026, namun realisasinya baru dapat dilakukan setelah adanya penyesuaian kebijakan. Ditegaskan Dr. Naik Sobruto, keterlambatan ini terjadi akibat peristiwa meninggalnya seorang dokter intensif di Jambi yang menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan di Indonesia. Peristiwa tersebut kemudian mendorong dilakukannya pembahasan mendalam terkait sistem penugasan dan perlindungan bagi dokter intensif di seluruh Indonesia. Dari hasil pembahasan tersebut disepakati sejumlah kebijakan baru untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan dokter intensif. Di antaranya, pengaturan jam kerja maksimal 40 jam per minggu, pemberian waktu istirahat yang cukup, serta pemberian insentif oleh pemerintah daerah apabila memungkinkan. Kemudian, para dokter juga diupayakan mendapatkan fasilitas mendukung seperti tempat tinggal dan kendaraan operasional sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar selanjutnya dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Uai Kanan.

0: Pendengar Puskesmas Waituba secara intensif melaksanakan program cek kesehatan gratis di wilayah kerjanya. Untuk mengoptimalkan program tersebut, Puskesmas ini juga telah menyiapkan tim khusus yang melaksanakan cek kesehatan gratis setiap harinya. Selengkapnya, Rio Tanjung dari RRI SPY Kanan melaporkan.
1: Puskesmas Waituba ajak masyarakat pelayanan kesehatan gratis atau PKG yang bertujuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan dan mendeteksi penyakit secara dini. Kepala Puskesmas Waituba melalui tata usaha Dadang kepada RRI mengatakan, kegiatan PKG bertujuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan mendeteksi penyakit secara dini. Lebih lanjut tambahnya, pelayanan PKG telah mencakup berbagai jenis pelayanan kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya. Dirinya mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan tanpa harus membayar biaya, yang mana PKG telah dilaksanakan di berbagai lokasi di Wai Kanan termasuk Puskesmas.
2: PKG sekarang itu sudah lama berjalan, sudah sampai sudah lumayan banyak. Bahkan ada tim khusus untuk PKG tiap harinya, di mana baik yang itu berkunjung kita dilakukan cek kesehatan gratis. Ada tertentu pasti dilakukan PKG itu. Nah, kenapa sih patut dia? Karena setiap ada kegiatan kita arahkan. Ya contoh ya, gua ada pemeriksaan haji kan, dan mau berangkat haji di cek tentang haji di Puskes. Nah, sebelum cek haji itu dia cek PKG dulu. Mereka mau mengikuti dengan tetap. Sejauh ini kita lancar-lancar aja. Mungkin ya karena ini juga terkaitan dengan kalau dari awal kan bebas cek ulang tahun ya. Kita enggak mesti yang ulang tahun, ada setiap ada kesempatan untuk bisa kita cek setiap yang datang ke Puskes apakah dia tidak kendala. Misalnya kalau dia pasiennya memang berat kondisinya, enggak mungkin kita mau banyak pertanyaan kan, itu kita disesuaikan dengan kondisi pasien. Tapi kalau yang sehat pasti dilakukan cek itu.
1: Dirinya mengatakan akan terus meningkatkan sosialisasi serta mengajak masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan guna memberikan pemahaman pentingnya menjaga kesehatan. Puskesmas Waituba menyediakan berbagai fasilitas kesehatan termasuk pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pemeriksaan kesehatan lainnya seperti pemeriksaan gigi dan mata. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Wai Kanan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sengilat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Nuraisa mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
1: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
0: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
2: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga saham banyak.
0: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
1: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
3: Tapi malah viewersnya naik mbak ya.
0: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.

0: edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz.
1: Selamat siang.
2: Ya.
1: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
2: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
1: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
2: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
1: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
2: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
1: Halo, bu. Halo.
3: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Pendengar, hiburan informasi akan warnai kebersamaan kita hingga menjelang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kita sejenak ke informasi Piala Dunia 2026. Negara Perancis memastikan tiket 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Irak dengan skor 3-0. Kemenangan ini diraih pada pertandingan kedua grup 1 yang berlangsung di Philadelphia Stadium Selasa dini hari. Les Blues tampil dominan sejak awal pertandingan dan langsung mengambil inisiatif serangan ke pertahanan Irak. Tim asuhan Didier Deschamps unggul 1-0 pada babak pertama melalui gol Kylian Mbappe, menit ke-14. Nah, pendengar, sepanjang babak pertama, Prancis mendominasi penguasaan bola dengan catatan mencapai 60%. Nah, pendengar, dikabarkan juga bahwa Irak sempat juga memperoleh peluang melalui Ali Alhamadi pada penghujung pertandingan. Kemenangan atas nama Prancis ini juga memuncaki klasemen grup 1 dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Irak masih berada di dasar klasemen meski peluang lolos melalui peringkat ketiga yang terbaik tetap terbuka bagi negara Irak. Dari Piala Dunia, kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti pukul 19.30, seperti biasa, kita juga akan mengajak Anda mengikuti mimbar agama Protestan atau Kristen pada hari ini, hari Selasa, pada pukul 19.30 nanti. Nah, pendengar, hakikat kehidupan manusia tidak terbatas pada kehidupan dunia, tetapi juga ada rahasia ilahi yang menjadi sumber kehidupan dan akan kembali kepada Sang Pencipta. Hal itu adalah dikatakan roh. Hal ini diungkapkan oleh Ustaz H.M. Rifain, Pengulu Alimadia, Kecamatan Ilibara 1, Palembang. Ustaz Rifain juga mengatakan setiap kita membawa amanah besar sejak ditiupkannya roh ke dalam jasad. Kehadiran inilah menjadi bukti kebesaran Allah yang membimbing kita mengenal tujuan hidupnya.

Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Apa yang terlintas ketika Anda mendengar kata sahabat?
1: Sahabat itu seperti bintang. Dia memang tidak selalu terlihat, tapi dia selalu ada untukmu.
2: Tanpa sahabat, kita akan menjadi orang yang sepi dan tak bahagia.
3: Mereka lah yang menemani kita di saat kita bahagia ataupun sedih.
0: Hampir kebanyakan orang akan menjawab dengan arti yang positif. Sebegitu pentingkah makna sahabat? Sahabat dimaknai lebih luas sebagai sesuatu yang jauh dari kekerasan, perlindungan, dukungan, kenyamanan dalam berinteraksi, perdamaian, dan perilaku yang menolak adanya konflik. Dengan gambaran tersebut, ternyata sahabat begitu penting. Bahkan, karena pentingnya, Badan Perdamaian Dunia PBB menetapkan setiap tanggal 30 Juli menjadi Hari Persahabatan Internasional. Yang awalnya, ini hanyalah strategi penjualan kartu produksi Hallmark milik Joyce Hall di tahun 1930. Dia memilih tanggal 2 Agustus dengan maksud bahwa hari tersebut adalah hari libur di tengah tahun. Maksudnya, hari libur akan lebih baik jika dimanfaatkan untuk menyapa teman atau sahabat dengan mengirimkan kartu ucapan sebagai tanda bahwa kita senang memiliki teman-teman seperti mereka. Bukan hanya sekedar untuk saling menghargai, menyayangi, dan menghormati teman ataupun sahabat. Hari Persahabatan Sedunia yang telah diresmikan PBB ini diperingati setiap tahunnya agar persahabatan antara masyarakat dengan budaya yang berbeda serta negara yang berbeda dapat berlangsung harmonis dan menginspirasi upaya perdamaian dan mewujudkan hubungan yang baik.
4: Zaman dulu sampai sekarang, persahabatan adalah sesuatu yang membuat dunia menjadi damai.
0: Berbahagialah untuk Anda yang memiliki sahabat.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Baik, pendengar, cek fakta sore hari ini kita hadirkan untuk Anda. Berada sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah, serta menurunkan harga beras global. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Indonesia kendali harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang benarkan klaim tersebut. Mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian, termasuk komoditas beras. Pada April 2025, dibatasi juga dengan tren penurunan ini diikuti oleh harga beras Thailand dan negara Vietnam.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Jauh sebelumnya, penggunaan radio hanya untuk keperluan telegram adalah ilmuwan Italia Guglielmo Marconi pada tahun 1896 mendapatkan hak paten atas telegraf nirkabel itu. Dari awalnya digunakan sebagai keperluan maritim dan penggunaan militer. Alat ini berevolusi menjadi benda yang sangat digemari masyarakat dunia. Sehari menjelang hari Natal, 24 Desember di tahun 1906, seorang warga Kanada bernama Reginald Fessenden mentransmisikan radio untuk pertama kalinya. Reginald Aubrey Fessenden adalah salah satu dari sekian banyak orang yang berjasa dalam perkembangan teknologi radio. Ketika itu, Reginald Fessenden memberikan siaran perdananya mengenai pembacaan puisi, penampilan biola, dan pidato dari otoritas pemerintah setempat. Dan selanjutnya, kotak suara ini mendapat julukan Theater of Mind, teater pikiran, teater imajinasi. Tidak terkecuali di Indonesia, sebelum kemerdekaan, radio pun berkembang di negara kita. Hanya saja saat itu dipergunakan untuk kepentingan penjajah. Hingga pada waktunya, 11 September 1945, berdirilah untuk pertama kali radio milik Indonesia. Dan sebagai pemimpin pertamanya, ditunjuklah seorang pahlawan nasional, Dr. Andes Abdurrahman Saleh, Radio Republik Indonesia. Dimulai era tahun 60-an, perkembangan dunia radio semakin menjamur. Bukan hanya RRI, tapi mulai pula bermunculan radio-radio swasta yang makin membawa warna pada saat itu, di mana media visual hanya menyajikan gambaran hitam dan putih. Radio memiliki perjalanan dan cerita yang cukup panjang hingga seperti sekarang, dan sempat berada pada masa di puncak kejayaannya. Walaupun perkembangan teknologi yang pesat secara digital dan jaringan sekarang ini, namun ada juga segelintir orang yang masih menggunakan radio untuk mendapatkan informasi. Radio memang masih menjadi media untuk memberikan layanan berita, musik, dan bahkan program khusus. Bukan hanya sebagai hari lahir Radio Republik Indonesia, 11 September juga menjadi momen penting bagi insan radio tanah air menjadi Hari Radio Nasional Indonesia. 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan petang hari ini kembali Lentera Hati meremani Anda menjelang kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kisah Lentera Hati hari ini kami pilih berjudul Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan 4 ekor burung. Pendengar, Alkisah di tengah masyarakat dipenuhi dengan kesyirikan dan noda kemaksiatan. Lahirlah seorang pemuda yang kelak kita kenal sebagai Nabi Ibrahim. Ia anak dari seorang ayah yang bekerja sebagai pemahat dan pedagang patung. Ia sebagai calon rasul dan utusan Allah, ia akan membawa pelita kebenaran kepada kaumnya. Pendengar, semasa remajanya Nabi Ibrahim sering disuruh ayahnya keliling untuk menjajakan patung-patung buatannya. Tapi karena iman dan tauhid yang telah diilhamkan oleh Tuhan kepadanya, ia tidak bersemangat untuk menjajakan barang-barang tersebut. Bahkan sengaja mengejek, menawarkan patung-patung ayahnya kepada calon pembeli dengan kata-kata, "Siapakah yang akan membeli patung-patung yang tidak berguna itu?" Nabi Ibrahim yang sudah berketetapan hati hendak memerangi syirik dan persembahan berhala yang berlaku dalam masyarakat kaumnya, ingin lebih dahulu mempertebal iman dan keyakinannya, menenteramkan hatinya serta membersihkannya dari keraguan-keraguan yang mungkin sesekali mengganggu pikirannya, dengan memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana dia menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Berserulah ia kepada Allah, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati." Allah menjawab pertanyaannya dengan berfirman yang artinya, "Tidakkah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Betul, wahai Tuhanku. Aku telah beriman dan percaya kepadamu dan kepada kekuasaanmu. Namun aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri, agar aku mendapat ketenteraman, ketenangan, dan hatiku agar makin menjadi tebal dan kokoh keyakinanmu, keyakinanku kepadamu dan kepada kekuasaanmu." Lalu Allah memperkenankan permohonan Nabi Ibrahim. Lalu diperintahkannyalah ia menangkap 4 ekor burung. Lalu setelah memperhatikan dan meliti bagian tubuh-tubuh burung itu, memotongnya menjadi berkeping-keping, mencampur baurkan. Kemudian tubuh burung yang sudah hancur luluh dan bercampur baur itu diletakkan di atas puncak setiap bukit dari 4 bukit yang letaknya berjauhan satu dari yang lain. Setelah dikerjakan apa yang telah diisyarakan oleh Allah ini, diperintahkannya lah Nabi Ibrahim memanggil burung-burung yang sudah terkoyak-koyak tubuhnya dan terpisah jauh tiap-tiap bagian tubuhnya itu. Dengan izin Allah dan kuasanya, datanglah peterbangan 4 ekor burung itu dalam keadaan utuh bernyawa seperti sedia kala. Begitu mendengar seruan dan panggilan Nabi Ibrahim kepadanya, lalu hinggaplah 4 burung yang hidup kembali itu di depannya. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah yang maha berkuasa dapat menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati, sebagaimana dia menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada. Nah, pendengar, dengan demikian tercapailah apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim untuk menenteramkan hatinya dan menghilangkan kemungkinan ada keraguan di dalam iman dan keyakinannya. Bahwa kekuasaan dan kehendak Allah, tidak ada sesuatu pun di langit atau bumi yang dapat menghalangi atau menentangnya. Dan hanya kata kun yang difanaskan atau juga difirmankan olehnya, maka terjadilah akan apa yang dikehendaki. Kun fayakun. Demikianlah pendengar, kisah hari ini, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan 4 ekor burung. Yang mungkin sudah banyak kita ketahui kisah yang sangat luar biasa ini, semoga akan semakin menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan sampai di sini antara hati, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

0: Pemirsa, dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya, akan kita dengarkan petang hari ini pembacaan surah Al-Ahzab yang dimulai dari ayat 38 sampai dengan ayat ke-48 yang dibacakan oleh Mir'an Zikri STHI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini Selasa 23 Juni 2020.
1: Allahumma minasy syaithanir rajim.

صدق الله.

0: Bergara dengan terdengarnya azan sholat maghrib untuk saat ini, kembali kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib akan kita laksanakan. Semoga amal ibadah yang kita lakukan hari ini kita lakukan dengan penuh keikhlasan, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa bahwa amal yang kecil itu tidak berarti. Kita berpikir, ah, cuma senyum atau hanya mengangkat sampah di jalan. Tapi tahukah kamu, dalam Islam tidak ada kebaikan yang sia-sia sekecil apapun itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan menunjukkan wajah yang cerah kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim, senyummu adalah sedekah, memberi jalan kepada orang lain adalah sedekah, bahkan menyingkirkan duri dari jalanan juga bernilai pahala. Islam mengajarkan kita untuk peka terhadap hal-hal kecil, karena dari situlah kebesaran hati dan keikhlasan tumbuh. Bayangkan jika setiap hari kita melakukan satu amal kecil dengan niat ikhlas karena Allah. Dalam seminggu, sudah ada 7 kebaikan yang tercatat. Dalam setahun, ratusan amal kecil yang bisa jadi menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepadamu. Jadi, jangan menunggu kaya untuk bersedekah atau menunggu hebat untuk menolong. Mulailah dari yang kecil, dari sekarang dan dari dirimu sendiri. Karena bisa jadi, amal terkecilmu itulah yang paling besar di sisi Allah.

Dalam Islam, miskin bukanlah aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengalami hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidur di atas tikar kasar dan perutnya sering lapar karena makanan tak selalu tersedia. Tapi beliau tetap mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada orang miskin adalah bagian dari keimanan. Kemiskinan, jika disikapi dengan sabar dan tetap bertakwa, bisa menjadi jalan ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ke surga, maka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan tidak bermalas-malasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, memberi lebih mulia daripada meminta. Jadi, miskin bukanlah hina, selama hati tetap kaya dengan iman, sabar, dan syukur. Justru banyak orang yang diuji dengan harta lalu lalai. Sedangkan yang diuji dengan kekurangan tapi tetap teguh justru mulia di sisi Allah. Mari kita ubah cara pandang. Jangan menghina orang miskin. Jangan malu jadi miskin. Karena yang Allah lihat bukan dompetmu, tapi hatimu.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Baik pendengar, tadi Yuni Sara menutup lagu-lagu nuansa islami kita di kesempatan petang hari ini menjelang pukul 19, di mana kita akan bergabung menuju Pro 3 RRI untuk mendengarkan warta berita. Kita akan lanjut dengan nuansa islami. Kami cukupkan dan lanjutnya kita akan ke lagu-lagu pop Indonesia.

0: jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Oke, 1, 2, 3, go.

Suaranya Kong Bobby Lots dengan Sepanjang Hidupku Untukmu membuat kita saat ini melangkah 49 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Webringer, kita akan hadirkan satu informasi menjelang pukul 19 masih seputar Piala Dunia 2026.

Liverpool Mohamed Salah kembali menegaskan statusnya sebagai ikon sepak bola Mesir. Kapten tim berjuluk The Pharaohs ini mengatakan dan mencatatkan rekor baru saat memimpin Mesir menghadapi Selandia Baru di Piala Dunia 2026. Pertandingan Mesir kontra Selandia Baru ini terjadi pada laga kedua Grup G Piala Dunia 2026 di Stadion Beachy Place pada hari Senin 22 Juni. Penampilan Salah dan pertandingan tersebut bukan sekadar laga biasa. Bintang Liverpool ini resmi menjadi pemain dengan jumlah starter terbanyak untuk tim nasional Mesir di ajang turnamen besar. Melansir dari data Statfood, Salah kini telah mencatatkan 29 kali tampil sebagai starter di Piala Dunia dan Piala Afrika. Catatan ini membuatnya melampaui dua legenda Mesir, Ahmed Hassan dan Esam El Hadari, yang sebelumnya sama-sama mengoleksi 28 penampilan. Sejak menjalani debut internasionalnya, pemain berusia 34 tahun ini terus menjadi simbol kebangkitan The Pharaohs di panggung dunia. Tidak hanya Mesir, kemudian juga timnas Mesir juga menorehkan capaian penting dalam perjalanan sepak bola Afrika. Sementara itu, data Opta mengatakan fakta menarik lainnya dari skuad asuhan pelatih Mesir untuk pertama kali dalam sejarah Piala Dunia, Mesir menurunkan susunan pemain inti yang sama dalam dua pertandingan secara beruntun. Di sisi lain, pendengar, Selandia Baru juga menunjukkan daya juang tinggi saat bermain imbang 2-2 melawan Iran. Karena itulah duet di BC Place diprediksi berlangsung ketat dan menentukan peta persaingan di Grup G.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak.
2: Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
4: Paket, paket.
5: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya, lihat review jujur.
5: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
6: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di KADIN, di APindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem, Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan...
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi.

0: Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
1: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
3: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
4: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sedang yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, asal sudah kita lakukan selama berhaji. Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itu yang sesungguhnya telah menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
3: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
5: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 393 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
6: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
5: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islam.

0: Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansah melaporkan selengkapnya.
3: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
4: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
3: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
4: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
5: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
4: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multicabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multicabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multicabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Agama Kristen.
1: Baik pendengar, setelah warta berita dari Pro 3 RRI, seperti biasa di hari Selasa, hari ini 23 Juni 2026, kita akan bersama dengan acara kita yaitu Mimbar Agama Kristen. Sudah hadir di studio kita narasumbernya, yaitu penyuluh agama Kristen, Bapak Eko Mulyatua MTH. Selamat malam Pak Eko.
2: Selamat malam Ibu.
1: Apa kabarnya?
2: Puji Tuhan, haleluya.
1: Baik ya?
2: Ya Bu.
1: Baik, silakan Pak Eko, kita akan mulai acara kita itu Mimbar Agama Kristen.
2: Baik, selamat malam. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan waktu di kesempatan malam hari ini. Pemirsa Radio Pro 1 RRI Palembang, kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan yang begitu melimpah atas kehidupan kita. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak pemirsa semua untuk kita berdoa bersama-sama supaya kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan di malam hari ini itu kembali menguatkan kita, menuntun kita untuk kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di malam hari ini buat kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, bersama-sama kami di malam hari ini akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu kepada kami, umat-umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah renungan singkat di malam hari ini itu menjamah kami, menguatkan kami, bahkan menuntun kami untuk kami tetap setia di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami akan belajar kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pemirsa Pro 1 RRI Palembang, malam hari ini kita berbicara tentang hukuman kekal. Kalau kita bicara masalah hukuman, artinya seseorang mendapatkan sebuah hukuman ataupun juga seseorang itu dianggap mempunyai sebuah kebersalahan ketika dia telah disidang ataupun juga divonis di dalam suatu persidangan. Kalau kita bicara masalah hukum, artinya kita berbicara sesuatu, ada yang salah dalam hidup kita. Kalau kita bicara masalah hukum, ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam perjalanan hidup kita. Hukum di dunia ini tidak sama dengan hukum Allah. Tapi kalau bicara masalah hukuman kekal, artinya sebuah hukuman yang tidak berkesudahan, yang sifatnya selalu terus, terus, dan terus. Itulah yang terkadang kita akan sampaikan ataupun juga kita pelajari dalam Alkitab. Kita berbicara tentang masa akhir dunia ini atau hari-hari kiamat. Pemirsa Pro 1 Palembang yang dimuliakan Tuhan, kita tidak punya impian ataupun kita tidak punya tujuan untuk kita masuk ke dalam hukuman kekal. Tetapi kalau perjalanan hidup kita tidak menyenangkan hati Allah, bahkan berbelok dari hati Allah, tidak menutup kemungkinan kita berada dalam hukuman yang kekal. Hukuman kekal itu tidak berbicara beberapa bulan. Hukuman kekal itu tidak berbicara beberapa tahun, tetapi hukuman kekal itu berbicara sepanjang masa, berbicara sepanjang waktu yang tidak berkesudahan. Mari kita melihat ada tiga poin bahaya besar ketika kita berada dalam hukuman kekal. Pembelajaran pertama yang dapat kita pelajari adalah dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-46. Matius pasal 25 ayat yang ke-46, saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, dan atau tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ada sebuah perbedaan, ada dua macam orang, ada dua macam tempat dalam ayat 46 ini disampaikan. Yang pertama adalah mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Dan itu satu. Yang kedua, orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ada orang benar dan ada orang yang tidak benar. Orang benar ke dalam hidup yang kekal. Tetapi orang tidak benar, ayat 46a berkata, akan berada ke tempat siksaan yang kekal. Perjalanan hidup kekristenan itu tidak gampang, tidak mudah. Ada banyak proses yang harus kita ikuti sampai kita menuju kepada kedewasaan rohani ataupun juga kepada kesempurnaan di mata Allah. Memang tidak menutup kemungkinan bahwa kita sebagai manusia, tidak ada satupun kita yang sempurna. Yang menyempurnakan hidup kita itu adalah Allah itu sendiri. Yang membuat kita mulia, mulia itu adalah Allah itu sendiri. Bukan karena perbuatan kita. Ketika seseorang berada ke dalam hidup yang kekal, itu oleh karena kebenaran. Itu oleh karena imannya. Itu oleh karena kasih anugerah Allah. Tetapi topik kita di malam hari ini, kita berbicara tentang hukuman kekal. Pemirsa Radio RR 1 Palembang, bicara tentang hukum yang kekal, itu kita berbicara tentang orang-orang yang berada di dalam api neraka. Kalau Alkitab mengatakan orang yang berada dalam api neraka itu adalah hukuman. Hukuman untuk menjadi kematian kedua. Artinya kematian pertama itu mengacu kepada yang pertama kali ketika orang meninggalkan jasadnya. Rohnya meninggalkan jasadnya, itu kematian pertama. Kematian kedua adalah kematian yang dimana tidak ada lagi namanya kematian yang hilang nyawanya. Tapi dia berada di tempat hukuman yang kekal. Kembali kepada teksnya ini. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Artinya begini, kalau hukuman kekal itu, bahayanya adalah hukuman kekal itu kita berbicara tentang siksaan yang tidak berkesudahan. Sekali lagi, hukuman yang tidak berkesudahan. Karena ada kalimat, ke tempat siksaan yang kekal. Artinya siksaan itu tidak bicara masalah waktu, tapi itu sepanjang masa. Kalau dalam terjemahan lain, kalau kita bicara kata kekal itu, dia mengandung arti tidak berkesudahan. Tidak ada masa di situ. Dan disitulah tempat bagi orang yang tidak benar dan bagi orang yang selalu melakukan kejahatan. Pemirsa Radio Pro 1 RRI Palembang, kalau kita bicara masalah tempat siksaan yang kekal, itu bukan kita berbicara tentang sesuatu yang mengerikan dalam kehidupan orang percaya. Alkitab menegaskan bahwa ada tempat siksaan yang kekal. Ada tempat kehidupan yang kekal. Artinya Alkitab membantah sebuah pengajaran-pengajaran. Terkadang ada orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Ada orang yang tidak percaya dengan masa dunia ini berakhir. Tetapi Alkitab dengan tegas menjelaskan bahwa ada tempat siksaan yang kekal. Saya ingin memberikan sebuah contoh. Alkitab mengatakan begini, kita ini adalah rantingnya dan Allah itu adalah pohon anggur. Ketika ranting ini tidak berbuah, ketika ranting ini tidak mengalami pertumbuhan, ketika kita yang melekat kepada Tuhan ini tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan, tidak menghasilkan buah, maka kita akan ditebang. Setelah ditebang, kita dibakar. Itu gambaran bagi orang-orang kekristenan yang hidupnya tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, yang hidupnya tidak mengikuti ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Tidak ada istilahnya Kristen KTP. Tidak ada istilahnya Kristen setengah-setengah. Yang ada Kristen iya atau tidak. Orang yang betul-betul Kristen hidup dia harus berpadanan dengan Injil kebenaran firman Tuhan. Kerinduan kita dalam perjalanan iman Kristen, puncak iman kita itu ketika kita berada kepada hidup yang kekal. Oleh sebab itu, pemirsa Pro 1 Palembang, tetaplah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita tidak jauh dari Tuhan, dan supaya hidup kita tetap tertata di hadapan Tuhan dengan baik. Karena kalau kita bicara masalah hukum yang kekal, kita berbicara tentang hukuman yang tidak berkesudahan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah, ketika kita bicara masalah hukuman kekal, kita berbicara tentang keterpisahan hidup kita dari Allah. Sekali lagi, ketika kita bicara tentang hukum kekal itu, kita berbicara tentang keterpisahan hidup kita dari Allah itu sendiri. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9 berkata begini, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Sekali lagi, yang kedua adalah, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Bahaya terbesar dalam hidup ini bukan hanya sekedar penderitaan, bukan hanya sekedar tidak ada uang dan tidak ada pekerja dan segala macam. Tapi penderitaan yang terbesar, bahaya terbesar adalah ketika hidup manusia terpisah dari Allah. Artinya dia tidak bersama-sama dengan Allah di sorga. Dia tidak bersama-sama dengan Tuhan. Karena posisi hidup dia berada dalam hukuman yang kekal. Ketika kita bicara hukum yang kekal, kita berbicara bahwa seseorang terpisah dari hadirat Tuhan, seseorang terpisah dari kehadiran Allah, sangat jauh itu. Sebagai contoh, saya berikan kepada kita semua. Seorang anak kecil yang tersesat di tempat sebuah keramaian akan merasa kehilangan, akan merasa ketakutan ketika dia tidak menemukan orang tuanya. Jangankan seorang anak, tapi orang tua pun akan merasakan kehilangan dan kesedihan, bahkan ketakutan kalau dia tidak melihat anaknya dijumpai di tempat itu. Saudara pemirsa yang dimuliakan Tuhan, artinya kita bisa membayangkan bahwa ketika seorang anak kehilangan orang tuanya di tempat keramaian, ada sebuah ketakutan, ada sebuah kesedihan yang sangat mendalam, karena itu sifatnya dia terpisah dari Allah. Itu kalau kita gambarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, keterpisahan antara anak dan orang tua. Tapi coba kita pikirkan dalam kehidupan kita di hari yang akan datang. Coba kita renungkan sebaik-baiknya. Bagaimana kalau hidup kita ini jauh dari Tuhan? Bagaimana kalau hidup kita ini terpisah dari hadirat Allah? Artinya kita tidak berada di sorga, kita hanya berada dalam hukuman yang kekal. Tidak mudah. Dan tidak mudah kita membayangkan, oh, aku akan berada di sini. Tidak. Tapi berusahalah setiap hidup kita untuk kita tetap berada dalam hadirat Tuhan, untuk kita tetap berada dalam lingkungan Allah, untuk kita tetap berada dalam dekatan dengan Allah. Oleh sebab itu, pemirsa Radio Pro 1 Palembang, hukuman kekal yang kedua ini, kita berbicara tentang hidup kita terpisah dari hadirat Allah. Hidup kita terpisah jauh dari Allah itu sendiri. Tidak ada pertemuan antara sorga dan neraka. Tidak ada. Setiap orang yang sudah masuk dalam hukuman kekal neraka tidak akan bisa lagi keluar dari hukuman itu. Itu karena sifatnya kekal. Itu sifatnya selama-lamanya berada di tempat hukuman yang kekal. Banyak cara iblis akan menggoyahkan iman kekristenan. Banyak cara iblis untuk menggoncang iman Kristen. Tetapi perlu kita ketahui bahwa perjalanan iman kita itu tidak mudah. Akan banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kuatlah dan teguhkanlah hati kita. Tetaplah kita beriman dan berpandangan lurus kepada Allah. Karena ketika kita terpisah dari Tuhan, bukan hanya kesedihan yang kita alami, tapi sebuah ketakutan yang selalu menghantui kita. Inilah hukuman, arti dari hukuman kekal, yaitu keterpisahan dari hadirat Allah. Yang ketiga, pemirsa, dalam poin ketiga ini kita bicara tentang kisah orang kaya dan Lazarus. Pemirsa pasti pernah sering mendengar peristiwa ini. Bagaimana orang kaya berada di dalam hukuman yang kekal ketika dia melihat Lazarus. Dia berkata, "Bapak Abraham, tolonglah saya. Kasihanilah saya." Kalau kita bicara dalam konteks bahasa saya, "Tolong saya, suruhlah Lazarus itu untuk apa? Untuk mencelupkan ujung jarinya dan ke air dan memberikannya ke mulut saya." Hal tersebut tidak akan mungkin terjadi ketika seseorang berada dalam hukuman yang kekal. Ketika seseorang berada dalam api neraka, tidak akan bisa terjadi hal demikian. Artinya ketika orang kaya ini berada dalam hukuman yang kekal, berada dalam api neraka, penyesalan yang terbesar dalam hidup dia adalah dia tidak bisa memperbaiki kembali hidupnya. Dia tidak bisa lagi untuk mengutarakan niatnya. Dia tidak punya pengharapan lagi ketika orang itu berada dalam hukuman yang kekal. Yang ada hanyalah penyesalan yang tidak dapat diperbaiki. Neraka digambarkan sebagai tempat penyesalan yang mendalam. Ketika seseorang menyadari bahwa kesempatan untuk bertobat telah berlalu, maka disitulah tidak akan ada lagi kasih karunia Tuhan bagi kita yang menolak keselamatan itu. Pemirsa Pro 1 Kota Palembang yang dimuliakan Tuhan, iman yang Tuhan percayakan dalam hidup kita bukanlah iman yang sembarangan, tetapi iman yang betul-betul dikaruniakan oleh Allah sehingga kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup kita. Seorang siswa yang sengaja mengabaikan ujian, sebuah ilustrasi seorang mahasiswa ataupun juga seorang siswa yang sengaja mengabaikan ujian baru menyadari kesalahannya setelah hasilnya keluar. Ketika hasilnya keluar, itu tidak bisa diubah lagi. Penyesalan itu tidak berbicara di depan, tapi penyesalan itu selalu muncul ketika di belakang. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita putuskan, maka penyesalan itu akan muncul di belakangnya. Oleh sebab itu, pemirsa yang diberkati Tuhan, Pro 1 Kota Palembang, mari kita melihat kehidupan kita. Kalau sampai hari ini kita ada, itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, maka bertobatlah dan berubahlah dari kelakuanmu yang jahat. Apabila kekristenanmu tidak menghasilkan buah, maka Allah pun akan menebang diri kita, hidup kita, dan dibakar di api neraka. Memang tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Sempurna itu hanya milik Allah. Sempurna itu hanya milik Tuhan. Tetapi kita harus memeriksa setiap kehidupan kita, memeriksa setiap kerohanian kita. Bukan berarti kita mau menjadi rohani di hadapan orang lain, tidak. Tapi ending kehidupan manusia adalah berada dalam kerajaan sorga. Ending kehidupan manusia itu adalah hidup yang kekal bersama dengan Allah, bukan berada dalam hukuman yang kekal. Lihat dan koreksi hidup kita. Kalau kita tahu ada yang salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, berubahlah itu. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan. Karena tidak ada penyesalan itu terjadi di depan, selalu penyesalan itu terjadi di belakang. Ini renungan singkat kita di malam hari ini untuk pemirsa Pro 1 Kota Palembang. Mari kita merenungkan hidup kita dengan baik. Ketika kita bicara masalah hukuman kekal, kita berbicara tentang siksaan yang kekal. Ketika kita bicara tentang hukuman yang kekal, kita berbicara tentang keterpisahan hidup kita dari kehadiran Allah. Dan ketika kita bicara hukuman yang kekal, kita berbicara tentang sebuah penyesalan yang tidak bisa diperbaiki kembali karena waktunya sudah habis. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat renungan di malam hari ini. Kami sudah belajar akan firman-Mu Tuhan dengan tema hukuman yang kekal. Tuhan, ampuni kami segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biarlah kami di hari ke depan semakin hari semakin baik kehidupan kami Tuhan. Mendekatkan diri kepada Allah. Menghormati Engkau dalam hidup kami Tuhan. Memuliakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kerinduan terbesar kami adalah Tuhan, bersama-sama dengan Allah, berada dalam kerajaan sorga. Materaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan biarlah itu bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati kami yang hadir di studio di malam hari ini, dan berkati pemirsa Radio Pro 1 di Kota Palembang yang mendengarkan renungan di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Eko. Sehat selalu ya Pak.
2: Ya Ibu, terima kasih Bu.
1: Dinantikan kembali, Selasa yang akan datang. Terima kasih, sukses selalu. Selamat malam.
2: Selamat malam Bu.
1: Bebringer, sampai di sini Mimbar Agama Kristen bersama narasumber kita penyuluh agama Kristen Bapak Eko Mulyatua MTH. Nantikan kembali acara Mimbar Agama Kristen tiap hari Selasa melalui Pro 1 RRI Palembang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Acaranya juga sekaligus menutup Palembang Sore melalui Pro 1 bersama Senadir juga Rekan Aziz. Dan nanti pukul 20 akan dilanjutkan Palembang Malam bersama Pili. Menemani Anda sampai tutup siaran nanti. Senadir bersama Rekan Aziz pamit undur. Terima kasih pendengar kebersamaan Anda. Selamat malam dan kita akan jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Gama Kristan.
1: Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
4: Aku genteng mas.
5: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
6: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
3: Selera musik. Olahraga favorit sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
7: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

0: Di sebuah ruangan produksi toko kue dengan meja stainless dan aroma coklat pekat yang menggantung, Adrian berdiri menatap lembar resep. Di hadapannya ada salinometer, alat penguji kadar rasa, dan termometer digital. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini ada jahe di dalam coklat.
1: Adrian, aku tahu kamu gak suka modifikasi ekstrim. Tapi ini permintaan langsung dari Pak Arif. Kita itu butuh varian musiman, Adrian. Coklat campur jahe. Manis tapi hangat. Cocok buat musim hujan, Adrian.
2: Jahe itu punya senyawa gingerol. Sangat volatil. Gak cocok dengan senyawa lemak coklat. Ini akan menciptakan konflik dalam spektrum rasa.
1: Tapi orang-orang dan pasar suka kejutan. Pak Arif itu juga sudah undang Cika buat bantu eksplor. Ayolah, kita coba dulu.
2: Saya tidak bekerja berdasarkan kejutan ya. Saya bekerja berdasarkan kepastian.
0: Siang itu Pak Arif, pemilik toko kue, duduk menyimak laporan yang disampaikan Tina. Adrian, meski enggan, duduk bersila dengan tegap. Tangannya tetap memegang catatan resep, seakan menggenggam kendali.
3: Saya tahu kamu pegang prinsip presisi. Tapi toko kue ini juga hidup dari keberanian mencoba. Jika datang untuk membantu kita memahami selera baru.
2: Kalau kita mengorbankan konsistensi untuk inovasi yang tidak terukur, itu langkah mundur, Pak.
3: Tapi inovasi kadang dimulai dari ketidakteraturan. Konsumen kita dan pasar juga butuh sesuatu yang trendy, Ardian. Coba buka mata dan lihat dari sisi lain.
2: Saya akan mencatat semua anomali rasa yang muncul, Pak. Tapi saya tidak akan menyebutnya perbaikan. Hanya percobaan.
0: Cika datang membawa semangat yang berbeda. Rambutnya diikat sembarangan dan tangannya sudah dilumuri adonan sejak pagi. Baginya, dapur adalah panggung seni, bukan laboratorium.
4: Adrian, cobain deh. Aku pakai bubuk jahe organik, bukan jahe segar. Rasanya lebih hangat, bukan nyelekit.
2: Rasa hangat bukan istilah kuliner yang baku.
4: Nggak semua rasa bisa diukur angka, Adrian. Kadang lidah manusia menyimpan memori.
2: Memori adalah variabel tidak stabil. Tapi saya akan coba cicipi.
4: Wait, sebentar. Aku ubah sedikit lagi ya. Kadar jahenya aku kurangi dan aku pakai dark chocolate 85% biar lebih nendang.
2: Komposisi berubah. Ini harus diuji lagi. Saya akan bantu takar ulang agar konsistensinya stabil.
4: Mantap. Nanti kalau berhasil, kamu yang kasih nama kuenya ya. Nah, nih cicipin.
2: Konsistensinya tidak buruk. Coklat, manis, jahe muncul di akhir. Saya akan revisi suhu pencampurannya coba.
4: Enak kan? Apa ya enaknya namanya?
2: Choco Zenzero. Paduan bahasa Italia, cioccolato artinya coklat dan Zenzero artinya jahe. Klasik, elegan, dan sederhana.
0: Di sela sore yang mulai merayap menuju jam tutup toko, Tina mendekati Adrian yang duduk sendiri sambil mencatat. Ia tahu, di balik ekspresi datarnya, Adrian tengah bertarung dengan isi kepalanya sendiri. Adrian, tadi Cika cerita ke aku. Reaksimu waktu coba coklat jahe beda. Kamu mulai bisa terima rasa baru ya?
2: Saya tidak paham kenapa orang senang rasa tak terduga. Tapi saya juga tidak bisa buktikan itu salah.
0: Mungkin karena rasa bukan hanya soal lidah, tapi juga hati.
2: Kalimat itu ambigu, tapi saya akan mencoba memahaminya.
0: Pagi itu, Cika, Adrian, Tina, dan seluruh karyawan berkumpul bersama di ruang Pak Arif. Seperti biasa, pagi hari sebelum toko kue buka, seluruh karyawan memang berkumpul untuk briefing dan mengevaluasi kinerja.
3: Gimana jika Adrian sudah menemukan apa dari coklat dan jahe?
4: Choco Zen Zero, Pak. Ini, silakan dicicipi, Pak.
3: Ini enak. Coklatnya kuat, tapi ada sesuatu yang mengejutkan di akhir.
4: Jahe yang dikawal ketat oleh tangan presisi Adrian, Pak.
3: Saya cocok ini, saya cocok. Enak dimakan ketika musim hujan. Tapi karena unik, coba buat edisi terbatas. Segera produksi lebih lanjut hari ini.
2: Selama semua takarannya dicatat dan sesuai di setiap produksi, saya setuju.
4: Kan, kita bisa tabrakan, tapi tetap saling jaga jalur, Adrian.
0: Sejak hari itu, Choco Sincero terus diproduksi dan berhasil menarik banyak peminat. Resep pasti Choco Sincero adalah kompromi. Takaran coklat dan jahe disesuaikan. Suhu diatur ulang. Dan ada satu hal perubahan terpenting. Adrian mulai menerima perbedaan.
3: Teman-teman, laporan penjualan kita semakin naik. Umpan balik pelanggan juga positif. Banyak yang bilang, Choco Sincero seperti pelukan saat hujan. Semua ini berkat kalian, termasuk kau, Adrian.
2: Saya tidak mengerti bagaimana rasa bisa jadi pelukan. Tapi saya tidak akan membantah hasil.
3: Mungkin kamu tidak harus selalu mengerti, Adrian. Kadang cukup ikut merasakannya. Terima kasih ya.
0: Toko kue milik Pak Arif kini menjadi yang paling populer di kota. Di tengah sorotan, satu kue berhasil mencuri perhatian banyak orang. Choco Sincero. Bukan hanya karena rasanya, tapi karena cerita di baliknya. Seorang pria yang tak suka kejutan menciptakan rasa yang unik, hangat, dan nyaman untuk banyak hati.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, berjumpa lagi bersama Pilma Komi. Tentunya di kesempatan malam hari ini edisi 23 ya, 23 Juni 2026 dalam serangkaian Palembang Malam ini. Dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan tentunya akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akan kita awali kebersamaan kita, tadi sudah kita dengarkan bersama juga Sandiwara Radio dengan judul Kejutan Rasa dari RRI Semarang. Setelahnya akan kita lanjutkan dengan obrolan komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pas jam Pro 1, Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pas jam kembali dan akan kita lanjutkan dengan serangkaian Palembang malam ini dengan informasi terupdate. Dan akan kita tutup dengan renungan malam untuk mengakhiri kebersamaan kita di Palembang malam ini. Pendengar, langsung saja kita akan memulai serangkaian Palembang malam ini dengan obrolan komunitas. Jangan kemana-mana, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-12 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan obrolan komunitas untuk edisi hari ini 23 Juni 2026. Pendengar, tentunya sudah seliwuran juga mungkin di platform sosial media kita, bintang tamu ataupun narasumber kita yang akan membersama kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang di kesempatan malam hari ini. Ini sepertinya lagi hangat sekali juga dan juga masih baru atau anyar banget untuk kita ajak berkenalan tentunya dari Cek Bagus Cek Ayu Palembang 2026. Tapi sebelum itu kami informasikan untuk Anda, peran anak muda sangatlah penting untuk menjaga dan juga memperkenalkan kekayaan budaya tersebut kepada masyarakat luas. Melalui ajang pemilihan Cek Bagus Cek Ayu Kota Palembang, lahirlah generasi muda yang tidak hanya memiliki penampilan menarik, tetapi juga wawasan tentang budaya, kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, serta juga kepedulian terhadap pelestarian warisan budaya daerah. Malam ini pendengar, kita akan mengenal lebih dekat bagaimana peran dari seorang Cek Bagus dan juga Cek Ayu yang tidak hanya sebatas menyandang gelar, tetapi juga nantinya akan menjadi wadah dan juga menjadi wajah budaya Kota Palembang yang aktif mengedukasi, melestarikan, dan juga mengangkat kebanggaan daerah terhadap budaya lokal. Langsung saja kita sapa, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang, Cek Bagus Palembang 2026 dan juga Cek Ayu Palembang 2026, Juan Medi Abiansyah dan juga Di Ayu Lestari. Selamat malam. Oke, kita sapa lagi. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Wow, sepertinya sangat ceria sekali ya di studio Pro 1 untuk edisi malam hari ini. Dan juga sangat berbunga-bunga juga kita sudah kehadiran sosok lelaki tampan dan juga wanita cantik dari Cek Bagus Cek Ayu Palembang yang sangat baru sekali ini. Baru dinobatkan sebagai CBCA 2026, ada Juan dan juga Ayu. Apa kabarnya kalian berdua?
1: Alhamdulillah sehat baik.
0: Kita ke Juan dulu. Juan, saat ini lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
1: Kalau aku lagi sibuk UAS sih, karena UIGM tuh baru banget selesai UAS.
0: Mm-hmm. Kalau Ayu?
2: Sama kak, kebetulan lagi sibuk kuliah kan, karena udah akhir semester juga.
0: Oke, sebelumnya Kak Pili ucapin selamat ya untuk kalian berdua ya. Akhirnya terpilih juga dari perjuangan yang sudah dilalui beberapa tahapan-tahapan, akhirnya kalian terpilih menjadi Cek Bagus Cek Ayu Palembang 2026 ini. Oke, kita ke kalian berdua langsung terkait topik yang akan Kak Pilih tanyakan mengenai menjadi wajah budaya Palembang di era digital. Boleh dong kita tanya dulu perasaan kalian berdua setelah terpilih menjadi Cek Bagus dan juga Cek Ayu 2026. Kita ke Jo dulu. Silakan Jo.
1: Kalau dari saya sendiri, pada saat terpilih sebagai Cek Bagus 2026, tentu saja merasa bangga kan. Karena hasil perjuangan selama itu terbayar dengan hasil yang memuaskan. Selain rasa bangga tersebut, saya juga merasa ada tanggung jawab sebagai wajah Duta Budaya Baru Palembang untuk berpartisipasi lebih giat lagi mempromosikan budaya yang ada di Kota Palembang.
0: Oke, wah mantap ya. Ini expect gak Jo bisa menang nih?
1: Kalau saya sendiri nggak expect, karena memang persaingannya tuh ketat banget ya. Karena teman-teman tuh public speaking-nya bagus, pribadinya bagus juga. Terus juga pengalaman mereka tuh bukan yang pengalaman yang biasa-biasa aja, tapi memang yang udah luar biasa banget. Sehingga kayak bangga banget lah menang dari mereka gitu.
0: Bangga banget ya, bisa menjadi yang terbaik dari yang baik-baik juga. Benar. Oke. Kalau Ayu gimana Ayu?
2: Tentunya kemarin waktu dinobatkan menjadi Cek Ayu Kota Palembang tahun 2026 pastinya bangga ya kak, bangga, senang dan juga pastinya terharu. Karena gelar Cek Ayu Kota Palembang ini bukan hanya gelar, tapi juga amanah besar dan juga tanggung jawab tentunya kami sebagai representasi dari budaya, kebudayaan Kota Palembang untuk menjadi representasi dari generasi muda untuk mempromosikan juga melestarikan budaya-budaya daerah khususnya budaya Palembang.
0: Baik, jadi ini kayaknya memang salah satu pencapaian tertinggi kalian ya?
1: Iya benar.
0: Oke, tapi sebelum itu kalian juga sudah pernah mengikuti pageant sebelumnya? Udah juga?
2: Ya sudah.
0: Udah. Kalau Ayu di mana kemarin?
2: Kemarin di Gadis Muratara dan juga di Gadis Unsri, Bujang Gadis Unsri.
0: Oke, kalau Jo?
1: Kalau saya sendiri pertama kali itu di Kuyung Kopi Muba, terus keduanya di Bujang Gadis WGM, yang paling baru ini di CBCA 2026.
0: Wow, boleh dong tepuk tangan, bangga banget ya terhadap kalian berdua dari lokal dulu, dari daerah masing-masing, akhirnya ke lingkungan kampus, akhirnya ke Kota Palembang.
1: Benar.
0: Keren. Sangat tertata sekali ya. Oke, nah kita ke makna dari gelar kalian nih sebagai duta budaya. Nah, kalau dari Ayu sendiri apa nih, Yu? Memaknai gelar duta budaya ini seperti apa, Yu?
2: Jadi menurut Ayu, gelar ini bukan hanya gelar saja ya, kayak jadi tapi juga jembatan antara tradisi dan juga generasi muda. Dan tentunya gelar ini bukan hanya gelar tapi juga pencapaian, amanah dan juga tanggung jawab kami sebagai representasi generasi muda untuk mempromosikan dan juga melestarikan budaya-budaya Kota Palembang.
0: Oke, kalau dari Jo, apa Jo?
1: Kalau dari saya sendiri memaknai gelar saya sebagai duta budaya Palembang ini, sebagai generasi muda tuh saya harus lebih bisa mengajak generasi-generasi sebaya saya atau di bawah saya untuk lebih mencintai atau kembali mencintai, karena kita tahu sendiri kan sekarang seberapa besar dampak budaya asing pada kita kan. Nah, sebagai duta budaya saya merasa terpanggil untuk kembali mengenalkan, mengajak mereka untuk kembali mencintai budaya kita sendiri, budaya Palembang.
0: Oke, mantap. Nah, ini dari sekian banyak persiapan yang kalian lakuin, ini apakah sama dengan finalis-finalis yang lain, atau mungkin kalian mempunyai ritual sendiri nih menjelang pemilihan CBCA 2026 ini? Jadi persiapan yang kalian siapkan sehingga kalian berhasil meraih juara ini apa nih, Yu? Ayu dulu.
2: Kalau Ayu kemarin yang pasti mempersiapkan tentang pengetahuan tentang kebudayaan-kebudayaan Palembang, terus juga melatih public speaking, dan terus melatih apa ya, disiplin. Karena proses dari pemilihan sampai ke grand final itu kan padat ya, Kak. Jadi kita harus mempersiapkan sematang mungkin untuk mengikuti pemilihan Cek Bagus Cek Ayu Kota Palembang tahun 2026 ini.
0: Oke, Kak Billy juga ngikutin kok proses kalian, lihat di IG ya, dari yang awal hingga di apa namanya, disaring-saring lagi ya, hingga terpilihlah 15 ya.
2: Iya, 15
0: pasang untuk apa namanya, berlaga di grand final. Oke, kalau Jo apa nih, Jo, persiapan Jo yang dilakuin, Jo?
1: Kalau dari saya sendiri tentu saja pasti keberanian dulu sih yang harus saya siapin ya. Mental saya. Selain dari mental, mungkin sama kayak peserta lain terkait materi, kebudayaan, public speaking. Terus juga mungkin dari berbekal pengalaman-pengalaman sebelumnya, saya mungkin lebih bisa untuk menggait materi-materi sehingga sampai pada posisi saat ini.
0: Oke, berarti memang sudah betul-betul dipikirkan benar-benar ya. Dan juga modal-modal yang kalian lewati kemarin juga dijadikan juga untuk modal untuk apa namanya, bertanding saat ini ya. Oke, baik. Nah, kalau dari kalian berdua nih, tentunya dalam setiap apapun yang kita lakukan pasti tidak terlepas dari tantangan gitu ya. Tantangannya pasti ada aja dong dari kalian berdua, yang mungkin agak sedikit sulit ditaklukkan, tapi dengan gigih, dengan tekun kalian bisa melewatinya. Kira-kira tantangan terbesarnya apa, Yu, dalam mengikuti

0: Dinilai bukan hanya di grand final ya, dari tahap awal udah dilihat ya. Udah dinilai. Kalau Jo gimana nih Jo, tantangannya Jo?
1: Kalau saya sendiri mungkin sama kayak Ayu tadi terkait apa mengatur waktu, karena pada saat pemilihan itu waktunya lama kan, dan memang masuk-masuk waktu UAS. Nah untungnya kampus saya ini support terkait kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga terkait dispensasi dan segala macam itu menjadi hal yang diusahakan dari pihak kampus. Selain itu juga mungkin tantangannya tadi terkait kesehatan sih, karena waktunya lama, jadi kita harus bisa prepare lah terkait kesehatan. Kita harus tahu kondisi tubuh biar enggak drop pas karantina kemarin.
0: Oke, nah itu kan proses ataupun tantangan kalian mengikuti karantina. Nah kalau tantangan kalian menghadapi malam grand final ini apa nih? Kalau dari Ayu,
2: tantangan kemarin itu karena kemarin tuh banyak yang nonton, terus juga ada bintang tamu kita ya.
1: Iya benar.
2: Kak Tata Julia Street.
0: Oh iya iya. The one and only Miss Cosmo ya.
2: Iya, Miss Cosmo Indonesia.
0: Keren
2: Miss
0: dong.
2: Cosmo. Nah, iya ada Kak Ayu juga, Putri Indonesia Sumatera Selatan. Dan pastinya mental sih Kak, karena kita speech dan juga Q&A di hadapan banyak orang pasti ada rasa nervous dan juga grogi ya.
1: Iya, pasti.
2: Dan tantangannya itu bagaimana kita dapat mengendalikan diri kita saat di atas panggung seperti itu Kak.
0: Oke, ini kan bukan kali pertama nih Ayu ikut pageant. Ini perbedaan yang paling dirasakan apa nih Yu dari pageant-pageant sebelumnya dengan CBCI ini?
2: Perbedaannya itu mungkin kemarin itu kan Ayu di tingkat kampus ya Kak. Dimana saingannya itu di sekitaran kampus seperti itu. Nah di Bagus CI Kota Palembang ini saingan kita itu lebih besar, jadi kayak tidak anak kuliahan saja ya, ada anak anak SMA, anak kuliahan, bahkan yang udah kerja pun ada. Jadi saingannya wah hebat banget sih Kak.
0: Gak main-main ya.
2: Gak main-main.
0: Oke, jadi memang dari apa namanya lingkup kampus dan juga dari daerah masing-masing dengan berlaga di apa namanya langsung scoop di Palembang ini hype-nya terasa banget ya. Oke, kalau Jo gimana nih Jo?
1: Kalau saya sendiri mungkin kayak tadi ya, mungkin dari luang lingkup kampus yang notabene kita kenal kayak orang-orangnya tiba-tiba berlaga ke CBCA, mungkin kayak banyak ternyata ya. Apalagi kayak anak-anak SMA itu, ternyata anak SMA tuh gak bisa diremehkan. Ternyata memang paling speednya bagus.
0: Kak Bila juga nonton kok.
1: Wih,
0: anak SMA nih bukan main sekarang ya ternyata. Jadi betul kata Jo tadi, gak boleh dianggap remeh walaupun mereka masih muda. Mereka belajarnya cepet banget ternyata ya. Oke, jadi kalian alhamdulillah berhasil lah ya, menaklukkan malam grand final. Oke. Deg-degan gak Yu kemarin?
2: Waktu grand final?
0: Iya, waktu diumumin top 6 ya?
2: Iya top 6. Deg-degan sih Kak, karena di top 6 itu kan kita speech ya. Dan kebetulan Ayu dapet di terakhir.
1: Iya benar, kalau Ayu terakhir.
2: Jadi pressure-nya itu lebih kerasa ngelihat finalis top 6 lainnya tuh kayak bagus-bagus gitu kan. Dan karena Ayu urutan terakhir, jadi pressure-nya tuh lebih kerasa kayak aku harus bagus juga kayak mereka seperti itu Kak.
0: Jadi kayak mereka kayak udah punya tolak ukur sendiri ya.
2: Iya.
0: Aku harus ini dong dari mereka dong. Kok keren-keren banget sih. Jadi kayak ini sendiri. Tapi alhamdulillah berhasil ya.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau Jo gimana Jo?
1: Kalau saya sendiri pasti deg-degan ya, apalagi sama temen saya yang wakil satu itu kayak bagusnya bagus banget speech-nya kan. Tapi alhamdulillah mungkin karena masih rezeki kan. Jadi lega rasanya pas dinobatkan sebagai Cek Bagus.
0: Oke, alhamdulillah ya. Oke, nah kalian sebagai Duta Budaya Palembang sekarang ya, CBCA 2026. Nah, kira-kira budaya-budaya apa nih? Kan di Palembang ini banyak banget budaya. Kita nggak bisa hitung mungkin saking banyaknya ya. Nah, yang kalian pengen banget kenalin dengan generasi muda ini budaya apa? Kalau dari Palembang, kalau dari Ayu?
2: Kan budaya Palembang ini banyak sekali ya, mulai dari sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan, juga seni, tradisi, dan lain sebagainya. Yang pastinya Ayu ingin mengenalkan ke generasi muda itu semuanya sih, mulai dari tradisi kita, tradisi kita banyak, terus juga baju-baju wastra, kain wastra ya, seperti yang kita pakai, terus juga ada seni, terus sejarah-sejarah kerajaan yang mungkin generasi muda banyak-banyak belum tahu ya.
1: Banyak banget
2: kerajaan Sriwijaya yang banyak sekali nilai-nilainya, sejarah-sejarahnya. Jadi itu sih Kak yang pengen Ayu kenalin ke generasi muda saat ini.
0: Oke, kalau dari Jo, misalkan kalau salah satu budaya gitu yang pengen banget Jo kenalin ke generasi muda.
1: Kalau saya sendiri terlepas dari hal general yang disebutkan dari Ayu tadi, saya

0: sendiri tertarik sekali untuk memperkenalkan budaya bebaso karena orang luar tuh taunya bahasa Palembang tuh kayak yang bahasa sehari-hari yang kita gunakan.
1: Iya, iya.
0: Nah, ternyata setelah kita dalami bahasa Palembang tuh ada bahasa yang halusnya kayak bahasa Jawa halus lah kalau di daerah Jawa. Tapi kalau kita punya tuh punya bahasa sendiri, bahasa bebaso namanya.
1: Iya, tapi lu juga baru tahu loh ternyata aku tuh kulo ya.
0: Iya, benar.
1: Lewat CBC ya Kak Billy tahu.
0: Iya, itu slogan abis speech ya biasanya kita pakai ya, Kulo Palembang nian itu.
1: Mungkin orang masyarakat umum taunya kulo tuh dari bahasa Jawa gitu. Iya. Ternyata Palembang juga sebutan aku tuh kulo. Oke. Nah, jadi bebaso ya yang pengen Joe kenalkan ke generasi muda ya. Nah, kalau dari Joe dan Ayu sendiri, kan sekarang kan juga untuk memperkenalkan budaya bukan hanya lewat offline saja nih, tapi juga online juga bisa sekarang ya, karena sudah dipermudah semua aksesnya untuk kita membuat generasi muda tahu dengan budaya kita. Benar. Mungkin dengan konten-konten menarik dan juga apapun yang kita post di sosial media kita masing-masing. Nah, kalau dari kalian berdua memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan budaya Palembang agar lebih dikenal ini seperti apa nih, yuk?
2: Kalau Ayu, karena seperti yang kita ketahui ya, kayak media sosial ini sudah berkembang sangat pesat. Tentunya kita sebagai generasi muda, sebagai representasi duta budaya juga harus memanfaatkan ini dengan baik. Seperti contohnya kita bisa memanfaatkan media sosial kayak membuat storytelling tentang budaya, terus membuat konten-konten kreatif edukatif tentang budaya-budaya Palembang melalui Instagram, TikTok, itu kan jadi masyarakat-masyarakat luas bukan hanya Palembang saja. Jadi masyarakat-masyarakat lain itu bisa tahu tentang budaya-budaya daerah kita yang banyak sekali budayanya ya, banyak sekali tradisi, seni dan juga sejarah-sejarahnya. Jadi bukan generasi Palembang saja yang tahu, tapi juga generasi luas bisa tahu.
1: Aksesnya juga lebih banyak dan juga lebih luas. Kalau Jo gimana Jo, memanfaatkan sosial media Jo terhadap budaya ini untuk mempromosikan budaya?
0: Nah, kalau saya sendiri mungkin kalau terkait media sosial kita nggak bakal beda jauh ya untuk cara mempromosikannya. Namun saya ingat speech saya pada saat malam grand final menggunakan AI. Nah, kita tahu sendiri kan sekarang gimana maraknya AI itu. Nah,
1: canggihnya AI ya.
0: Iya. Kalau saya sendiri kan mungkin kayak lihat TikTok tuh pasti aja soal AI kan. Nah, saya tuh ada ide untuk mempromosikan kebudayaan kita menggunakan AI. Karena memang menarik sekali ya untuk AI itu, gambarnya bisa lebih bagus kan dengan teknologi AI itu. Nah, mungkin saya kedepannya ada rencana untuk mempromosikan kebudayaan Palembang ini menggunakan AI atau ilustrasinya lah.
1: Kayaknya ini bocoran programnya ya dari Cek Bagus 2026 ini. Iya, karena memang AI sekarang juga sangat ini sekali ya, presisi juga ya.
0: Bener.
1: Kayak memang betul-betul real gitu. Apalagi kalau misalkan prompternya kita tulis dengan rapi, dengan detail, pasti hasilnya juga akan bagus. Oke, pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, untuk siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro1 Palembang. Atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Kami juga menantikan kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya kepada kedua narasumber terkait topik yang akan kita yang sudah kita bahas malam hari ini, terkait topik yang lagi hangat banget untuk kita perbincangkan menjadi wajah budaya Palembang di era digital. Silakan saja di 0821-7927-9090. Kita ke WhatsApp dulu ya. Sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Oke. Nah, ini kita ketemu dengan Egy Widodo di Kertapati. Pertanyaannya untuk Cek Ayu katanya, Cek Ayu. Cek Ayu, gimana sih caranya tips biar percaya diri di hadapan orang banyak nih? Silakan nih Ayu dijawab.
2: Untuk percaya diri ya, pastinya kita harus menguasai materi dulu ya, apa yang mau kita bicarakan. Karena kalau misalnya kita sudah ada dapat materi yang apa yang mau kita sampaikan, itu pasti akan muncul rasa percaya diri, rasa keberanian kita untuk berbicara di depan umum sih Kak.
1: Iya, harus menguasai materi dulu ya. Dengan apa yang kita pelajari, apa yang akan kita suguhkan, kita harus hafal terlebih dahulu. Ada lagi nih dari Tata di Pahlawan. Katanya Kak, gimana caranya mengatasi ngeblank di atas panggung padahal materinya juga sudah kita kuasai tapi tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, gimana nih Jo? Jo aja deh yang jawab.
0: Kalau saya pribadi ya, untuk materi yang kita kuasai itu, kalau tips dari saya, sebelum menyampaikan materi sebaiknya kita tuh kayak meditasi sebentar gitu, ngosongin pikiran biar pada saat penyampaian materi pikiran kita masih fresh gitu. Enggak, kalau kita ulang-ulang terus, sepengalaman saya tuh bakal ada kosakata baru. Nah sehingga untuk menghindari hal tersebut, saya menyarankan untuk berdiam diri atau meditasi lah sebentar untuk membuat pikiran jadi refresh lagi.
1: Oke, biar gak ke-distract ke hal-hal lain ya.
0: Benar.
1: Oke, jadi ala Jo, meditasi dulu, diam, pokoknya jangan ada yang ganggu pokoknya ya. Untuk meditasi dulu biar nanti bisa all out pas tampil.
0: Benar.
1: Oke, kita break dulu ya. Ayu dan juga Jo, nanti kita akan balik lagi. Sepertinya makin mantap sekali topik kita pada malam hari ini. Padahal ini baru sesi 1, tapi sudah luar biasa. Dengan topik menjadi wajah budaya Palembang di era digital bersama dengan CBCA 2026. Nanti kita balik lagi. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tentu memiliki keunikan atau cara yang berbeda dalam melaksanakan upacara pernikahan. Begitu pula dengan upacara pernikahan yang ada di Sumatera Selatan, pagar pengantin. Iya, ini bukan pengantin dijadikan pagar atau pagar dijadikan pengantin. Pagar pengantin adalah tarian yang tergolong sakral, di mana pengantin wanita berdiri di atas nampan atau disebut juga dulang agung keemasan hingga memasang tanggai ke jari-jari pengantin wanita. Semua ini tersusun menjadi sebuah cerita dalam tarian yang lemah gemulai dan memiliki makna yang dalam. Tarian ini hanya ditampilkan pada acara pernikahan dan dibawakan secara ganjil. Keunikannya, pengantin wanita turut menari. Tarian ini melambangkan pelepasan masa lajang dari pengantin wanita kepada keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya karena telah dipersunting oleh pengantin pria pilihannya. Menurut adat, apabila seorang gadis telah dipersunting, seyogianya tak diperkenankan tampil menari lagi di muka umum, kecuali atas izin suami.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News.
6: Halo Sobat RRI, ngomongin soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
7: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
8: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
9: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
10: Selamat RRI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
5: Kanal Info
11: Informasi dan inspirasi Pro 1. Masih bersama Anda, obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini. Di menit ke-36 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama dengan CBCA 2026, Juan Medi Abiansyah dan juga Diah Ayu Lestari, Cek Bagus 2026 dan juga Cek Ayu Palembang 2026. Kita masih membahas mengenai menjadi wajah budaya Palembang di era digital. Oke, pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, silakan saja yang ingin menyaksikan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store, atau bisa langsung menyaksikan kami melihat visual dari Cek Bagus, Cek Ayu Palembang, langsung saja mampir di YouTube kami di Pro 1 Palembang, dan juga silakan untuk chat juga ataupun isi live komentar ya, chat live komentar juga langsung di YouTube, atau pendengar juga bisa langsung bertanya terhadap narasumber malam hari ini. Kita kembali lagi ke Cek Bagus, Cek Ayu 2026, Joan dan juga Ayu ya. Oke, tadi sepertinya sudah disinggung sedikit nih Jo dan Ayu terkait program. Yeah. Program yang akan kalian lakukan semasa jabatan kalian di 2026 ini. Nah, kira-kira program atau inovasi yang ingin diwujudkan selama masa jabatan kalian sebagai Cek Bagus Cek Ayu ini apa nih kira-kira? Dari Ayu dulu.
2: Oke, jadi program yang mau Ayu wujudkan, kebetulan ada Cerita Palembang, Kak. Jadi Cerita Palembang ini adalah bagaimana kita menceritakan tentang budaya-budaya Palembang, mulai dari tradisi, seni, terus juga kain, dan lain-lain sebagainya, itu melalui media sosial. Karena seperti yang kita ketahui, media sosial ini sangat berkembang pesat ya di era sekarang. Tentunya kita sebagai generasi muda, kita harus memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Jadi Ayu mau memanfaatkan media sosial itu dengan mempromosikan budaya, seperti kita membuat storytelling tentang budaya, terus juga konten-konten kreatif edukatif tentang budaya. Jadi generasi-generasi muda dan juga masyarakat-masyarakat luas itu bisa tahu tentang budaya kita. Bukan hanya di, dan harapan Ayu, budaya kita itu bukan hanya dikenal di nasional saja ya, bahkan harapannya bisa terkenal ke internasional.
1: Oke, kita angkat telepon dulu ya. Iya, di 369977. Selamat malam. Terputus. Dicoba lagi boleh. Silakan pendengar, kami masih menantikan kehadiran Anda di 369977 untuk yang mau bertanya dengan Cek Bagus Cek Ayu 2026. Nah, kalau tadi dari ada lagi ya. Coba. Selamat malam, Pro 1. Halo. Nah, terputus, miss call saja. Oke, silakan dipikirkan dulu ya untuk pertanyaannya apa, nanti bisa langsung ditanyakan dengan Cek Bagus Cek Ayu 2026. Oke, kalau tadi dari Ayu, kalau dari Jo apa nih Jo? Lebih detail lagi Jo.
0: Kalau saya sendiri untuk program kedepannya itu, mungkin saya terinspirasi dari daerah Bali ya. Saya mungkin ada rencana untuk berbicara kepada dinas kebudayaan untuk membuat satu tempat di mana memang setiap hari itu ada pertunjukan soal kebudayaan, sehingga kalau ada turis-turis yang ke Palembang tuh tahu harus kemana kalau ingin cerita tentang kebudayaan Palembang. Nah, mungkin terlepas dari program yang saya rencanakan tersebut, mungkin pada promosi media sosial mungkin saya ada rencana untuk promosi menggunakan AI tadi.
1: Tapi kira-kira memungkinkan nggak, Jo?
0: Nah, kalau untuk program yang mana nih?
1: Yang pertama setiap, tadi. Setiap hari kayak ada budaya gitu kayak Bali misalkan di Palembang. Nah, kalau Jo melihatnya saat ini?
0: Kalau saya melihat, kalau untuk saat ini ya mungkin saya sendiri masih percaya sih bisa, karena saya melihat pakar-pakar budaya di Palembang ternyata sangat banyak setelah kita terjun ke dunia budaya itu. Nah, sehingga mungkin mereka sebagai pakar budaya tentu saya mungkin mau lah untuk terlibat mempromosikan budaya kita, karena seperti yang kita tahu budaya kita itu banyak banget dan bagus untuk diketahui oleh orang-orang luar di luar Palembang.
1: Unik juga ya. Benar-benar. Jadi ini harus berkolaborasi juga dengan budayawan ya. Di kota Palembang kan juga banyak sekali nih budayawan. Kayak Mang Amin ya. Itu kan masih aktif banget. Jadi kalau mau nanya-nanya tentang budaya kota Palembang, kayaknya sangat tepat sekali ya. Dengan beliau. Tentang wayang Palembang yang bisa juga dilestarikan ya. Yang saat ini juga mungkin agak sedikit tergerus oleh zaman, bisa kita ini reborn lagi.
0: Ya, kita.
1: Oke. Nah, kalau dari kalian berdua lagi nih, cara membuat anak muda untuk semakin bangga terhadap budaya yang kita miliki saat ini gimana nih, Yu? Kalau dari Ayu dulu.
2: Ya, seperti tadi ya kayak yang Ayu omongin melalui media sosial. Jadi kita melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada generasi-generasi muda, kepada anak-anak muda melalui media sosial. Karena media sosial ini kayaknya udah akrab banget ya sama generasi-generasi muda sekarang. Jadi kita
0: hari itu gak mungkin gak ke media.
2: Jadi kita melakukan pendekatan melalui media sosial. Jadi setelah kita melakukan konten-konten, storytelling, dan lain sebagainya, rasa bangga itu akan muncul dengan sendiri, akan tumbuh dengan sendirinya. Seperti itu, Kak.
1: Oke, nah kalau dari Jo, gimana nih Jo cara menumbuhkan pola pikir anak muda saat ini Jo agar mereka kembali mencintai budaya yang kita miliki saat ini?
0: Kalau dari saya sendiri, cara yang akan saya gunakan, pertama-tama saya harus memberitahu dulu atau menginformasikan budaya kita, karena kalau sesuatu hal yang belum kita ketahui itu nggak mungkin kita tiba-tiba mencintai kan. Nah, pada saat proses untuk memperkenalkan tersebut, nah pada saat itulah saya untuk mengenalkan bagaimana sih budaya Palembang itu, bagaimana bagian bagusnya, bagian-bagian yang jarang mereka ketahui. Nah pada saat mereka mengetahui itu, barulah di situ saya mengajak mereka untuk kayak, oh ini loh budaya Palembang, kita tuh harus bangga, harus bisa punya kebanggaan tersendiri karena budaya kita tuh nggak kalah dari budaya luar, mungkin bisa jadi salah satu budaya terbaik yang ada di Indonesia.
1: Oke, mantap-mantap. Nah, kalau menurut kalian berdua lagi nih, kita sebenarnya oke lah ya. Ada juga beberapa stigma yang mengatakan kalau dunia pageant itu identik dengan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Nah, kalian melihat hal ini, menurut kalian berdua, penampilan fisik ini menjadi faktor utama dalam dunia pageant nggak sih? Dari Ayu.
0: Oke, dari Ayu dulu.
2: Oke. Jadi kalau dalam dunia pageant itu Kak, kita ada 4B.
1: Apa tuh?
2: Brand, beauty, be helper and brave. Tentunya kita sebagai duta budaya, sebagai representasi dari duta budaya, kita harus memiliki 4 tersebut, 4B tersebut.
1: Apa tadi?
2: Brain,
1: beauty,
2: brave, and behavior.
1: Iya,
2: jadi kita harus memiliki keberanian, keberanian entah dalam berbicara, dalam mengeluarkan pendapat, terus beauty. Tentunya kita sebagai representasi muda, kita harus cantik. Itu bukan harus tinggi, langsing, putih, tapi bagaimana kita dapat menghormati kayak sesuai, misalnya kita mau datang ke suatu acara, kita harus sesuai gitu ya, kayak bajunya harus sesuai, kita harus rapi, bersih, wangi, dan lain sebagainya. Terus juga tadi ada behavior ya, jadi kayak attitude ya, jadi kita harus memiliki attitude,
1: sikap, ya?
2: Tentunya kita sebagai representasi, kita itu sebagai representasi dari suatu duta, itu tentu kita harus memiliki attitude yang baik, attitude yang bagus, karena kita mencerminkan duta tersebut, Kak. Terus juga tadi ada apa lagi? Ada brave.
0: Keberanian
2: tadi, brain, beauty, behavior.
1: Wow, berarti 4-4-nya harus dimiliki ya. Oke, terkait itu cantik atau ganteng, itu sebenarnya bukan poin utama. Dan itu juga bisa dirubah sepertinya ya. Bisa dirubah tergantung dengan niat kita, mau atau enggak gitu. Yang terpenting harus memiliki 4 tadi nih, Yu ya. Nah kalau dari Jo sendiri Jo, kira-kira setelah Jo menjabat sebagai Cek Bagus ini sudah berapa hari jadi?
0: Dari tanggal 13 tadi ya.
1: 13, ini tanggal 23, 10 hari lah ya.
0: 10 hari
1: ya. Oke, nah kira-kira kebiasaan mikro atau kebiasaan kecil nih yang mengubah Jo selama 10 hari ke belakang tadi setelah Jo terpilih sebagai Cek Bagus nih. Ada perubahan gak Jo dari Jo yang sebelumnya belum menjabat sebagai Cek Bagus, sekarang menjabat menjadi Cek Bagus? Ada perubahan gak dari dalam diri Jo?
0: Mungkin perubahan dari dalam diri sendiri, lebih aware terhadap sikap saya ya. Karena sebagai duta budaya tentu saja harus memiliki sikap yang berbudaya juga, terkait sopan santun, cara berbicara, harus menunjukkan bahwa saya ini seorang duta budaya yang mencerminkan kebudayaan Palembang. Nah mungkin di luar dari sikap atau attitude tadi yang agak berubah atau diperbaiki untuk mencerminkan duta budaya, saya sendiri lebih memperhatikan soal penampilan, karena sebagai orang yang berbudaya atau yang mewakili budaya Palembang, tentu saja harus memiliki penampilan yang sopan, tentu saja ya. Dan bersilah untuk mencerminkan budaya kota Palembang.
1: Coba kita angkat lagi ya. Selamat malam Pro 1. Pro 1, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam, Pro 1. Halo. Oke, tidak ada suara, mohon maaf kita putuskan dulu ya. Dicoba lagi nanti, silakan saja di 369977. Oke, kalau dari Ayu gimana nih Yu? Ada perubahan gak yang Ayu rasakan setelah menjadi Ci Ayu 2026 ini?
12: Kalau perubahan ya, tentunya sebagai Ci Ayu kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan yang jelek menjadi kebiasaan-kebiasaan bagus ya. Karena kita dicontoh, jadi representasi. Tentunya mulai dari penampilan, kita harus lebih aware sama penampilan kita, Kak. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita datang, kita harus aware sama penampilan kita. Benar. Bersih, wangi, dan lain sebagainya. Ya, rapi. Terus juga attitude kita harus lebih dikedepankan lagi. Benar. Tentunya. Karena kita duta budaya, harus mencerminkan budaya.
1: Oke, seharusnya ini juga tidak menjadi beban ya, malah menjadi kebanggaan tersendiri bagi kalian. Jadi setiap gerak-gerik yang kalian lakukan seolah-olah di kiri kanan ada kamera gitu ya. Dari manner kalian yang kalian bawa di hadapan orang lain tentunya. Coba lagi, selamat malam Pro 1. Terputus lagi, coba. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kalau dari kalian berdua nih, tentunya dalam dunia pageant pasti ada sosok nih, sosok yang menginspirasi kalian atau mungkin yang kalian jadikan kiblat atau idola. Nah, kira-kira kalau dari Ayu siapa nih, Yu?
12: Yang pastinya kedua orang tua. Terus juga sosok mentor. Kebetulan kemarin Ayu selama pemilihan itu dimentorin sama Kak Don dan juga Kak Mur, Kak Akba. Jadi, selain orang tua yang memberikan dukungan penuh, dukungan dan juga doa, ada Kak Don dan juga Kak Mur yang membimbing Ayu dari proses seleksi sampai ke grand final, Kak.
1: Oke, kalau Jo, siapa Jo sosok yang menginspirasi dalam dunia pageant?
0: Kalau saya sendiri, sosok yang menginspirasi karena sebagai laki-laki ya mungkin kurang...
1: Iya, tidak terlalu banyak ya sebenarnya. Ya,
0: kalau saya sendiri mungkin dari beberapa pageant yang saya ikuti itu dari senior saya di Kuyung Kopi Moba ada Kak Arya kalau nggak salah namanya, yaitu seorang Mister Internasional dan Produk Indonesia. Nah, untuk pada BCBCA ini saya terinspirasi dari Kak Roni karena dia tuh selalu berpesan tidak harus menjadi pemenang untuk aktif meramaikan kebudayaan Kota Palembang.
1: Oke, sapa dulu Kak Roninya, sapa dulu. Selamat malam Kak Roni.
0: Selamat malam Kak Roni.
1: Oke, karena kalau dari cowok ini sebenarnya tidak terlalu banyak referensi. Benar. Ya. Tapi tadi Arya tuh dari ini juga ya, dari Muba.
0: Iya, dari Muba itu.
1: Wih, putra daerah sana ya.
0: Iya.
1: Bisa langsung ke internasional.
0: Iya, ada tahap-tahapnya tapi.
1: Wih, mantap dong. Itu juga bisa menjadi cermin juga ya untuk Jo untuk bisa seperti beliau tadi. Nah, kita ke WhatsApp lagi boleh di 082179279090. Ada Anggi di Pemulutan ya. Oke, untuk Ci Bagus, Ci Ayu Palembang, apa nih yang membuat kalian tertarik untuk mengikuti dunia pageant nih pertama kalinya apa? Nah, silakan dijawab. Alasan pertama kali tertarik di dunia pageant dari Jo dulu deh.
0: Kalau saya sendiri, alasan pertama tertarik itu tentu saja saya merasa sebagai generasi muda tuh perlu terlibat berdampak terkait kebudayaan kita. Karena kalau bukan saya sebagai anak muda yang aware terhadap keberlangsungan budaya kita, harus siapa lagi? Nah, karena saya memiliki keberanian untuk memulai, sehingga kenapa tidak berani memulai terlebih dahulu untuk melangkah pada dunia pageant ini?
1: Harus dicoba dulu ya. Kan merupakan hal positif juga. Kegiatan positif untuk mengembangkan diri. Kalau Ayu gimana nih Yu? Apa yang membuat Ayu tertarik terjun di dunia pageant nih? Dari ini ya, kuliah kemarin ya?
12: Dari
1: Gadis Muratara.
12: Dari SMA.
1: Oh, SMA. Oke, silakan.
12: Kebetulan Ayu tertarik masuk ke dunia pageant itu karena satu sosok almarhum guru Ayu. Karena beliau itu kemarin kebetulan juga bujang kampus di Palembang. Nah, beliau itu kemarin menyarankan Ayu buat mungkin sudah melihat potensi di Ayu. Jadi menyuruh Ayu untuk mungkin ikut pageant mulai dari yang terkecil dulu, jadi tahap-tahapan dulu. Nah, akhirnya waktu di SMA itu Ayu terjun ke Duta Lalu Lintas Kota Lubuk Linggau.
1: Oh, banyak ya?
12: Iya. Dan terus? Duta Lalu Lintas Kota Lubuk Linggau itu, dan alhamdulillah mendapatkan predikat winner di Duta Lalu Lintas Kota Lubuk Linggau. Mulai dari situ tumbuh kayak rasa pengen mencoba lagi. Jadi mulai dari Duta Lalu Lintas, terus ke Bujang Gadis Kabupaten Musirawas Utara, terus ke Bujang Gadis Universitas Sriwijaya, dan sekarang ke Cek Bagus CAI Kota Palembang.
1: Oke. Baik, kita ke WhatsApp lagi boleh? Satu pertanyaan terakhir dari WhatsApp. Nah, ini pertanyaannya dari Erin ya, dari Erin di angkatan 45. Cara kalian menghadapi kritik ini. Oh, berarti ini kayak tantangan tadi ya. Cara kalian menghadapi kritik atau komentar negatif selama kalian mengikuti kompetisi. Nah, ini gimana nih? Ah, ini bisa dijadiin contoh juga nih dari kalian. Dari Jo gimana, Jo?
0: Kalau saya sendiri terhadap apa kritik gitu ya, mungkin kritik itu ada dua hal, kritik membangun, ada kritik yang pure memang gak seneng. Nah, untuk kritik yang pure tidak senang untuk kita berkembang tuh, saya memiliki lebih mengambil sikap untuk tidak terlalu peduli karena hal tersebut tidak berdampak apa-apa terhadap saya. Nah, tapi terhadap kritik yang membangun, saya sangat setuju terhadap hal tersebut karena selain mengkritik saya, itu juga dapat membuat saya menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Karena kritik itu tidak salah jika digunakan dengan hal-hal yang baik atau hal-hal benar.
1: Jadi kita juga kayaknya sudah tahu juga ya, yang benar-benar kritik membangun sama haters ya. Kalau haters, apa yang kita lakukan nggak ada yang benar di mata dia.
0: Kalau di mata haters nggak pernah.
1: Jadi untuk apa? Untuk di gubris ya. Kalau dari Ayu gimana nih, yuk, cara menghadapi kritik dan juga komentar negatif selama masa kompetisi nih?
12: Seperti yang udah dibilang Jo tadi ya, jadi kritikan tuh ada kritikan membangun atau kritikan menjatuhkan, Kak. Kalau untuk kritikan menjatuhkan, mungkin Ayu juga sama kayak Jo, mungkin lebih ke tidak menanggapinya ya. Karena ya tidak ada efek juga ke Ayu. Terus kalau untuk kritikan membangun, Ayu sangat terbuka untuk kritikan tersebut. Karena itu juga membuat Ayu kedepannya itu bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi Ayu sangat terbuka untuk buat kalian yang memberikan kritikan-kritikan membangun. Itu Ayu selalu bacain komentar-komentar dari kalian. Jadi kedepannya Ayu bisa lebih baik, lebih improve gitu kedepannya.
1: Oke, sama dengan Jo tadi berarti ya. Jadi kita harus lihat-lihat dulu kritiknya seperti apa. Jangan sampai kritiknya membuat kita down, malah membuat kita jadi nggak percaya diri dan juga akhirnya membuat kita gagal. Oke. Wah, ini luar biasa loh. Sudah 53 menit lepas dari pukul 20. Perbincangan kita sangat gak terasa sekali, saking asyiknya. Ini sudah sampailah kita di pertanyaan terakhir untuk kalian berdua. Nah, ini sepertinya pesan dan juga harapan ya dari kalian berdua terhadap perkembangan dunia pageant agar semakin memberikan dampak positif bagi generasi mudanya, seperti apa nih kalau Ayu?
12: Kalau pesan Ayu untuk generasi muda, jadilah orang yang percaya diri, orang pribadi yang memiliki karakter tersendiri. Karena tentunya sebagai Cek Bagus Cek Ayu Palembang nantinya bukan hanya gelar ya, tapi juga tentang bagaimana kalian bisa mempromosikan, bisa membawa generasi muda untuk lebih mencintai dan juga melestarikan budaya-budaya Palembang, tidak hanya dikenal di luar ataupun di nasional, nantinya bisa dikenal di internasional.
1: Amin. Kalau dari Jo gimana nih, Jo?
0: Kalau pesan dari saya untuk anak muda terkait pageant atau kebudayaan sekarang, saya sendiri berpesan untuk terus mencintai kebudayaan kita karena budaya kita itu kalau kita mencari tahu atau menelusuri ternyata banyak banget, atau banyak gak kalah dari daerah-daerah lain. Sehingga pesan saya, jangan malu untuk mencintai budaya sendiri, namun bangga mencintai budaya orang lain.
1: Oke, mantap. Satu lagi bonus terakhir ya. Boleh dikasih tips untuk generasi muda yang ingin terjun di dunia pageant sebagai pemula nih, gimana nih kalau dari Ayu?
12: Ya pastinya kita harus percaya diri dan juga memiliki, yang pastinya memiliki keberanian sih, Kak. Tentunya kalau misalnya kita memiliki keberanian untuk terjun ke pageant, akan disusul dengan yang lain-lainnya juga kita menyiapkan kemampuan kita public speaking, terus juga menyiapkan materi-materi. Misalnya kita mau terjun ke pageant duta budaya atau mungkin duta-duta lainnya, jadi kita harus mempersiapkan persiapan tersebut dengan matang. Jadi jangan setengah-setengah gitu ya. Jadi kalau terjun itu persiapannya harus matang biar tampil maksimal ya.
1: Oke. Dan juga kalau misalkan umurnya juga masih cukup, kalau gagal coba lagi selama masih ada kesempatan. Kalau dari Jo gimana nih, Jo?
0: Kalau pesan dari saya untuk orang yang baru mau mencoba, mungkin harus memiliki keberanian terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak berani tuh, atau setengah-setengah lah istilahnya, setengah-setengah untuk mencoba tuh nggak bakal maksimal hasilnya.
1: Sehingga
0: harus memiliki keberanian dulu dalam diri.
1: Oke, yang penting kita harus mempunyai rasa percaya diri dulu ya. Benar. Keberanian dalam diri, apapun itu ajang yang akan kita ikuti, kita juga harus tahu dulu ajang itu seperti apa untuk persiapan kita untuk nanti tampil bisa lebih maksimal lagi. Oke, Jo dan juga Ayu, luar biasa sekali malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah di ujung percakapan di menit ke-56 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami ucapin terima kasih untuk kalian berdua mewakili LPP RRI Palembang. Untuk kalian berdua sukses selalu.
0: Amin.
1: Menjadi Cak Bagus ya Ayu 2026, mudah-mudahan di tangan kalian makin keren lagi, makin berkembang lagi, makin banyak banget anak muda yang akan cinta dengan budaya kita, budaya Kota Palembang. Sukses selalu.
0: Amin.
1: Salam untuk para teman-teman yang lain yang gak bisa hadir malam hari ini, mudah-mudahan makin sukses juga. Dan untuk para pembinanya juga, titip salam juga, dan juga untuk budayawan-budayawan yang juga ikut meng-hire kalian sebagai Cik Bagus, Cik Ayu Palembang 2026 ini. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama obrolan kita, dialog interaktif bersama dengan Cik Bagus Cik Ayu Palembang 2026, Juan Medi Abiansyah dan juga Dia Ayu Lestari, Cik Bagus Palembang 2026 dan Cik Ayu Palembang 2026, terkait topik menjadi wajah budaya Palembang di era digital. Semoga pendengar dengan adanya ajang Cik Bagus Cik Ayu Palembang ini akan terus melahirkan generasi muda yang tidak hanya berprestasi tetapi juga memiliki kecintaan yang mendalam terhadap budaya daerah. Besar harapan kita semua tentunya agar para duta budaya ini mampu menjadi inspirasi, menjaga dan juga melestarikan serta mempromosikan kekayaan budaya Palembang hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 21 nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak Pas Jam Pro 1 dan kita akan kembali lagi dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
13: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
14: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
15: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
16: Kilau Pancasila.
17: Pas jam perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, PT KAI Divre 3 Palembang membuka layanan pemesanan tiket rombongan untuk periode libur sekolah Juni hingga Juli 2026. Layanan ini ditujukan bagi keluarga, sekolah, komunitas, dan juga instansi yang berpergian bersama. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan pemesanan dapat dilakukan mulai H-45 sebelum keberangkatan. Layanan tersebut juga tersedia selama kuota tempat duduk masih mencukupi. KAI juga menyediakan layanan rombongan untuk kereta PSO bagi siswa SMA dan juga sederajat ke bawah dengan surat resmi dari sekolah. Pelanggan juga diwajibkan membayar uang muka dan menyelesaikan pelunasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencatat realisasi pendapatan daerah 2025 sebesar 10,06 triliun. Angka itu mencapai 90,43% dari target yang ditetapkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga menyampaikan capaian tersebut dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Selatan. Ia juga menyebut Sumsel kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Pendapatan daerah ditopang oleh PAD dan juga pendapatan transfer. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berkomitmen untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Serta ikuti sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
17: Pas Jam Perusahaan.

0: dekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita hadirkan kembali untuk Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, silakan saja yang ingin bergabung bersama kami di 0711369977 atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Lupa gitu bang. Padahal tiap malam masuk masih lupa, gimana sih?
3: Iya bang.
2: Warga Gandus ini ya.
3: Betul sekali bang Fili.
2: Oke, apa kabarnya Mbak Eli?
3: Alhamdulillah baik bang Fili.
2: Alhamdulillah baik. Mau dengar lagu apa malam ini?
3: Lagunya Air Mata di Hari Pertandingan bang Fili.
2: Wow, ngeri dong, galau berarti.
3: Cuman lagu kok.
2: Air Mata
3: di Hari Pertandinganmu.
2: Waduh, serem. Lagu dari Lestari ya. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Dikirim untuk anak-anak. Kirim buat semua aja pokoknya.
2: Okay.
3: Iya, buat semua aja. Pokoknya selamat malam, selamat bersiap-siap mau masuk gitu bang.
2: Oke, ada lagi.
3: Semoga sehat semua dimana-mana pun berada bang. Jadi grogi bang.
2: Oke.
3: Okay. Itu aja bang Gili ya.
2: Yuk.
3: Terima kasih bang Gili, anak aku seru banget. Oke, terima kasih bang Gili. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu antara digelitikin atau gimana, atau kena prank ya sama murid-muridnya Mbak Eli. Lanjut pendengar, kami nantikan kembali di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah.

0: Kirim juga banyak Pak Darmawan nih, Bu Masito, Pak Prendi juga banyak Ayah Sobari, banyak Bang Peta Bantar, Bang Akbar, Pak Ustad, Irin, Lian Sudirman ya, selamat malam ya. Siapa lagi ya Bang, buatnya Mbak Ita ya, yang ada di Sungai Lais, Fahrul Rara juga, selamat malam ya. Ada Anggi juga, Bang Adi Pitung, Bang Adi Sukarame juga ya. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi tuh?
0: Siapa tuh namanya, lupa aku. Ini siapa, Ken Arok yang ada di Bali ya. Juga buatnya Mbak Pipit, Nadia juga, selamat malam ya. Ya kalau udah masuk malah lupa aku. Nama semua-semua aja Bang.
1: Siap, ada lagi?
0: Ini selamat Bang Idham, Bang Aldo juga, selamat malam ya. Itu Bang Ari ya, jadi Sayu ya.
1: Bang Ari ya.
0: Iya Bang, yang ada di Paju itu Pak Gandhi ya.
1: Pak Gandhi
0: malam. Ya, udah selamat berjuang aja, mencet-mencet.
1: Wih, mantap.
0: Iya, makasih ya Bang.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Sisi di Pelaju ya. Lagunya Air Mata di Hari Persandinganmu. Air Mata di Persandinganmu melangkah di atas awan. 369977 kami nantikan kembali pendengar kehadiran Anda. Selamat malam. Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Sama Ryan ini.
1: Sama Ryan di Kartapati ya. Mau dengar lagu apa ya. Ryan?
2: Apa kabar Bang Ryan?
1: Baik, mau dengar lagu apa Bang Ryan?
2: Ah?
1: Mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Cinta Tasikmalaya.
1: Cinta Tasikmalaya. Dikirim untuk siapa lagunya?
2: Asahan, dari Asahan.
1: Dikirim-kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Oh, dikirim untuk semua-semua aja pilih.
1: Ada lagi?
2: Enggak ada.
1: Oke.
2: Terima kasih Pini ya.
1: Yuk.
2: Ryan SP mau turun ya.
1: Siap.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu masih membersamai Anda. Silakan saja kami nantikan kembali di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Bang Pili.
0: Halo, dengan siapa ya, di mana?
1: Ruang Rindu Bang Pili.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Mbak Pipit.
0: Oh, Mbak Pipit di Talang Betutu ya?
1: Iya.
0: Oke, Mbak Pipit mau dengar lagu apa malam ini?
1: Kita ke mancanegara ya.
0: Boleh.
1: When You Believe.
0: When You Believe. Lagu dari siapa tuh?
1: Mariah Carey sama Whitney Houston.
0: Oke, okay. When You Believe. Ketika kau percaya. Oke, okay. Ini kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Jangan berarti ya.
0: Mm-mm.
1: Tapi bohong.
0: Lagunya dikirim untuk siapa aja?
1: Bang Pili dengan siapa?
0: Bang Pili sama Bang Aziz.
1: Asmaul Husna ya.
0: Mm-mm.
1: Berkirim salamnya untuk Sisi,
0: mm-hmm.
1: Pak Ideham,
0: okay.
1: Pak Aldo,
0: mm-hmm.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Pak Darmawan ya,
0: mm-hmm.
1: Ibu Irma, juga Ibu Masito,
0: mm-hmm.
1: Pak Kiwai,
0: mm-hmm.
1: Duta Streaming ya,
0: okay.
1: Ken Arok, Bang Ari Bali ya, Gang mm-hmm. Dan Kagabung. Juga untuk Mbak Yuni ya di BK9.
0: Mm-hmm.
1: Itu aja Bang Pili ya.
0: Oke, siap.
1: Dan Bang Pilinya sehat selalu.
0: Amin.
1: RRI-nya juga tetap jaya.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Pipit masih kami nantikan di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Pili.
0: Malam kembali, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Darmawan ya?
2: Oh iya.
0: Oke, okay. Oh iya.
2: Kok tahu?
0: Tahu dong. Oke, okay. Pak Darmawan mau dengar lagu apa malam ini?
2: Ya, dari Jet Beaver Bang Beri.
0: Dari siapa?
2: Jet Beaver.
0: Siapa tadi?
2: Jet Beaver.
0: John Fitter ya?
2: Bukan, Jet Beaver.
0: Jod Fitter, judul lagunya apa?
2: Apa itu, I Have Too Long itu Bang Billy.
0: Apa? I Have
2: Too Long kalau gak salah itu Jod Fitter Bang Billy.
0: Iya, judul lagunya apa? Judul lagunya apa?
2: Ya itu tadi.
0: Oh.
2: Waktu sering saya minta sama Mbak Nadia gitu ya.
0: Iya, ini pilih nangkepnya gak terlalu jelas Pak Darmawan, coba
2: suaranya ya.
0: Iya, apa tadi lagunya?
2: I have too long kalau nggak salah.
0: I have too long.
2: Ya,
0: coba kita cari ya. I have too long.
2: Kalau ada, kalau Bang Billy tidak ketemu kita ganti.
0: Mm-hmm, coba kita usahakan dulu ya. Kalau I have too long ya.
2: Iya.
0: Nggak ada nih.
2: Nggak ada.
0: Benar nggak judulnya?
2: Dari Edi Peregrina.
0: Edi Peregrina.
2: Ya.
0: Yang mana tuh?
2: Memory of Our Dream.
0: Memory of
2: Our Dream.
0: Our Dream. Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Ada. Oke. Ya untuk Mbak Pipit tadi, terima kasih.
0: Mm-hmm.
2: Mbak Sisi juga. Bang Ray tadi ya, ah?
0: Mm-hmm.
2: Juga pasti Bung Simon.
0: Mm-hmm.
2: Pak Idham juga.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Yuni, Mbak mm-hmm. Betty juga, mm-hmm. Mas Kiwai juga, mm-hmm. Bang Gandhi sama Asmawati, Bu mm-hmm. Masito. Tadi malam yang kirim saya Boy dari Lambi Daru apa itu,
0: ibu mm-hmm. kecil.
2: Terima kasih.
0: Okay.
2: Juga untuk Pak Freddy, Pak Anwar, mm-hmm. Bang Jack juga yang udah lama nggak masuk ini, Pak Dirapu sama Pak Diswarso sama Mas Kriwon.
0: Oke. Okay.
2: Semoga kita doakan sehat selalu mm-hmm. untuk Ibu Irmawati juga di Bukit, Bu Ali,
0: mm-hmm.
2: Bu Ana di Sorong, mm-hmm. juga Mbak Yona di Kupang,
0: mm-hmm.
2: Bang siapa yang di Bali tuh?
0: Yang di Bali, Kenarok.
2: Kenaro, ya untuk semuanya Bang Billy.
0: Siap.
2: Ya yang belum tersebut namanya mohon maaf karena durasinya kita berbagi waktu.
0: Oke, aman.
2: Bang Billy dengan Bang Ajis ya.
0: Dan sama Bang Ajis.
2: Iya, sama bertugas sukses lalu, pulang hati-hati, Pro 1, semoga tetap eksis di udara.
0: Amin.
2: Makasih Bang Fili. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan ya di Bukit. Lanjut pendengar masih kami nantikan di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Asik. Waalaikumsalam dengan warga Ogan Ilir sepertinya.
3: Ya betul.
0: Betul. Bang Napi mau dengar lagu apa malam ini?
3: Lagunya Di Balik Cahaya.
0: Di Balik Cahaya ada siapa?
3: Ada dia.
0: Ada dia.
3: Dari siapa ya? Lady Apisa ya.
0: Lady Apisa.
3: Sama Dedi Dores.
0: Oke, okay. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Dikirim buat Media Suka Bangun Satu ya. Ada juga Boy Widaro ya.
0: Wish Boy.
3: Ya, semalam ya. Terus juga Mbak Yuni di BK 9 ya. Ada juga Pak Idahal.
0: Pak Idahal.
3: Muara ini. Terus juga Ibu Ana di Sorong ya. Ada juga siapa lagi ya? Pokoknya semua pendengar Pro 1 ya.
0: Oke. Okay.
3: Di manapun saya berada ya. Ucapannya selamat malam ya, selamat mendengarkan Ruang Rindunya bareng Bang Pili ya. Semoga terhibur selalu.
0: Amin.
3: Dan tak lupa salam sedulur dari Bang Nafi.
0: Oke, siap.
3: Nah, untuk Bang Pili selamat tugas, semoga sehat selalu Bang.
0: Amin ya Allah, amin amin.
3: Nah, itu saja Bang Pili.
0: Yo.
3: Terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Napi di Jagaraja Ogan Ilir ya. Oke, kita ke WhatsApp. Sepertinya sudah bertumpuk ini, belum dicek di sesi pertama tadi. Oke, ada Bu Masito hadir Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bu Masito. Di belakang Bu Masito ada juga dari Pak Yanto di Sekayu. Ruang Rindu hadir kembali nih Bang. Dari Pak Yanto Sekayu minta lagunya dari Rod Stewart yang judulnya kalau tidak salah I Don't Talk About It. Wow. Ingat sedang temu kangen kawan SMA tahun 90-an. Oke, makasih Bang. Sama-sama Pak Yanto. Tunggu ya lagunya waiting list nanti kita putar juga. Ada Bang Odin di Tujuh Ulu mau request lagu dari Amigos yang Seroja. Dikirim aja buat semua pendengar Ruang Rindu. Selamat mendengarkan dan untuk Bang Pilinya terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Darmawan udah masuk tadi ya. Pak Darmawan juga lagi monitor juga di Ruang Rindu. Ada Mbak Devi Sako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Waalaikumsalam. Bang tolong putarkan lagu Cinta dari Bening. Depi Disako, ada gak bang lagunya? Ada dong, ada. Oke, di belakang Mbak Depi, pilih juga ketemu sama siapa nih ya? Pak Moriyoto di Sukamulya. Assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu, jumpa kembali di udara. Malam ini minta lagu Seuntai Bunga Tanda Kasih dari Favorite Group. Salam buat semuanya pecinta acara ini. Yang bertugas terima kasih RRI Pro 1 tetap jaya di udara. Amin. Dari Pak Muryoto di Sukamulya. Lanjut ada siapa lagi? Ada Bang Udin di Bengkulu. Med malam Ruang Rindu. Bang mau dengar lagu Purnama Merindu Siti Nurhaliza buat Mbak Eli, Mbak Sisi dan juga Bro Brian dan semuanya deh. Makasih Bang. Terima kasih kembali Bang Udin. Lanjut terakhir ya. Assalamualaikum Abang, saya Saleh Istanto, pendengar setia Pro 1 RRI Palembang. Aku mau request lagu Jujurlah Sayang. Siapa nih yang nyanyi? Sepertinya ini Republik ya. Oke, Bang Istanto boleh di chat lagi ya yang nyanyinya siapa, nanti kita cari. Dan juga lagunya bakal kita putar juga waiting list, ditunggu ya. Bagi pendengar nanti pilih bakal balik lagi. Tentunya masih di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya. Di 369977 Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Zarmawi di Marainim.
0: Pak Zarmawi?
1: Iya, di Marainim.
0: Oke. Pak Zarmawi mau dengar lagu apa malam ini di Marainim?
1: Burung dalam sangkar dari Mai Sumarno.
0: Burung dalam sangkar.
1: Iya.
0: Oke, sangkarnya harus sangkar emas ya.
1: Iya.
0: Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirim untuk yang masuk-masuk tadi dan seluruh pendengar Radio Pro 1 dikirim semua.
0: Burung dalam sangkar adanya dari ini, dari ini siapa? Emilia Contessa.
1: Kita ganti lah.
0: Sama ini, sama dari ini, Edi Lomato.
1: Oh, boleh, Edi Lomato.
0: Edi Lomato ya?
1: Iya.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Ya, dikirim untuk yang lah masuk-masuk tadi dan seluruh pendengar Radio Pro 1 di Sapa kalau.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Bang Tili, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zarmawi ya, di Muara Inim. Lanjut pendengar, di belakang Pak Zarmawi kami nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang.
0: Mm-mm. Ruang berbagai rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Aldo di Pali.
0: Bang Aldo di Pali. Sehat, Bang Aldo?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Malam ini mau dengar lagu apa, Bang Aldo?
2: Dari Inka Kristi.
0: Inka Kristi, yang mana tuh?
2: Teratai.
0: Teratai. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Ya, dikirim buat Ari ya.
0: Hmm.
2: Di Mubah.
0: Mm-hmm. Siapa lagi?
2: Buat Sisil.
0: Mm-hmm.
2: Buat Freddy.
0: Mm-hmm.
2: Buat Pipit. Mm-hmm. Di
0: Talang Betutu.
2: Talang Betutu.
0: Mm-hmm.
2: Buat Ibu Masito.
0: Mm-hmm.
2: Buat Iwan Panandulang.
0: Mm-hmm.
2: Buat Robi, mm-hmm, di Ramakasi.
0: Oke. Okay.
2: Buat siapa lagi ya? Buat Simon.
0: Mm-hmm.
2: Buat semuanya aja, Bang.
0: Oke, okay, siap.
2: Spesial buat Bang Billy, sukses, mm-hmm, selalu.
0: Amin.
2: Di panjang umur.
0: Amin ya Allah.
2: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga.
0: Mm-hmm.
2: Terima kasih waktunya. Ditunggu lagunya.
0: Hmm.
2: Kalau pulang hati-hati Bang ya.
0: Siap.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldo di Pali. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan
3: halo,
0: siapa di mana?
3: Assalamualaikum Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu di Pro 1. Apa kabar Bung Fili?
0: Baik. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih? Ceria banget malam ini.
3: Jelas ini Vestia ya, ini Tengku Ardiansyah.
0: Wih, Bang Tengku Ardiansyah. Apa kabar Bang Tengku? Sehat. Di mana? Di Kepulauan Riau ya?
3: Iya, Tanjung Balai Karimun berhadapan dengan Batam Malaysia ini.
0: Wih, mantap. Jauh ya. Gimana Pro 1? Terang nggak di sana?
3: Oh, saya menggunakan RI Plego ini.
0: Wih, terang tapi ya.
3: Wah, cukup jelas, kayak di balik dinding.
0: Kayak tetanggaan gitu ya.
3: Iya, benar kali. Apalagi kita ini serumpun Palembang, Tanjung Balai Karimun, Batam. Gak jauh loh.
0: Iya. Oke lah, pokoknya lagi, mudah-mudahan akan terus ya. Ada terus di sana.
3: Iya. Selalu kita tersesen ini di Pro 1 Palembang ini.
0: Mm-mm. Lagunya mau lagu apa, Bang Tengku?
3: Dari apa itu Fancy Fit Lady Doris, gadis pemalu.
0: Kenapa tuh kok dia bisa malu?
3: Iya, kalau sekarang dari sekarang nggak malu
0: gadisnya. Siapa tadi yang nyanyinya?
3: Pance bersama Dedi Dores.
0: Pance bersama Dedi Dores, Gadis Pemalu ya.
3: Iya, okay. Itu album yang lama itu. Kalau zaman sekarang Gadis nggak pemalu. Kalau dulu pemalu, kalau dulu lewat surat ya. Kalau sekarang nggak.
0: Malu-maluin.
3: Kalau sekarang malu-maluin.
0: Iya.
3: Lanjut kirim ya.
0: Boleh.
3: Kirim ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada Om Ana ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada Ibu Masita, mm-hmm. ada Bang Ucu di Desa Sako,
0: mm-hmm.
3: Buat semua yang sudah barusan turun ya.
0: Iya, yang tadi itu Ibu Masito, bukan Masita.
3: Iya, Ibu Masito ya. Nah, maksudnya aja biar diperbetulkan oleh Bung Feli.
0: Oh gitu ya.
3: Terus buat Bung Feli selamat bertugas, buat telepon satu Palembang ya, yang lagi bebas tugas selamat malam. Thank you, terima kasih banyak atas waktunya.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tengku Ardiansyah. Lanjut pendengar. Oh sudah tiga ya. Oke nanti pilih bakal balik lagi ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami undang kembali Anda untuk bergabung bersama kami di 0711369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Mbak Ita Sungai Lais ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, okay. Baik, alhamdulillah. Mbak Ita sendiri gimana?
1: Sehat juga
0: ya. Oke, okay. Mbak Ita mau dengar lagu apa malam ini di Ruang Rindu?
1: Lagunya dari Rani aja, Bang.
0: Rani yang mana tuh?
1: Teratai Putih.
0: Teratai Putih. Emang kalau merah kenapa? Teratai Putih ya.
1: Putih.
0: Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kirimnya untuk Ibu Masito ya. Pak Darmawan.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Oma Ana juga. Maruke
0: itu
1: Bu Utri sama Pak Freddy ya.
0: Oke.
1: Okay. Mama Uju juga yang di Sako. Mbak Devi ya.
0: Mbak Devi juga. Oke.
1: Okay. Asmi dengan sama Bang Asmi ya. Mbak Pipit ya.
0: Pokoknya semua,
1: Mbak Nadia.
0: Pokoknya
1: tetap sama aja ya, Bang ya.
0: Siap.
1: Siapa yang namanya itu aku suka sebut namanya itu Bang Kiwai.
0: Bang Kiwai, Batu Raja ya?
1: Dari Batu Raja ya.
0: Oke. Okay.
1: Nama Tante Vera juga ya, sehat Tante ya. Pokoknya semua-semua ya Bang ya, tanpa terkecuali yang belum tersebut, maafkan ladaku ya.
0: Siap.
1: Untuk Bang Billy, salam sehat. Pokoknya doa yang terbaik ya Bang ya.
0: Amin.
1: Saja ya, Bang.
0: Yo.
1: Lagunya
0: ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita Sungai Lais. Lanjut lagi pendengar, kami masih menantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Ruang Berbagi
0: Rindu, memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Sama Boy Lambidaru. Bang Bibli.
0: Boy Lambidaru?
2: Iya.
0: Di mana tuh? Di kawasan 26 ya?
2: Iya, Bukit Kecil 24.
0: 24. Iya. Oke. Okay. Iya,
2: pendatang baru, Bang.
0: Pendatang baru, pendengar lama enggak?
2: Iya.
0: Oke, okay, di 24 Ilir ya?
2: Iya. Pendengar okay. Dari zamannya Cek Yul, Bang.
0: Wih, lama dong.
2: Iya, di okay. Sriwijaya acara.
0: Siap. Salam kenal ya.
2: Salam kenal, Bang Bibli ya.
0: Bang Boy mau dengar lagu apa di Ruang Rindu malam ini?
2: Lagu lawas ini, Bang.
0: Lagu lawas?
2: Ya, lagu lawas. Boleh mancanegara, Bang?
0: Boleh. Kalau ada kita gaskan.
2: Ya, dari Chicago, Bang.
0: Dari siapa?
2: Hard to Say I'm Sorry, Chicago.
0: Chicago. Judulnya apa?
2: Hard to Say I'm Sorry.
0: I to Say I'm Sorry?
2: Hard to Say I'm Sorry.
0: Hard to Say I'm Sorry.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Ya. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kirim yang baru turun dari siapa, Bang?
0: Ada Mbak Ita Sungai Lais.
2: Mbak Ita Sungai Lais, salam kenal ya.
0: Rasa-rasanya
2: kalau di Pro 1 ini pernah-pernah dengar nama seperti Pak Darmawan, Pak Nadia, ada Bang Nabi, ada Bang Andra, sama semua-semua lah, Bang. Ya, ada Bang Freddy ya di Maruki ya. Ada Pak Akbar, Bang Akbar. Ada pokoknya semua-semua lah, Bang.
0: Oke. Okay.
2: Pencipta Ruang Rindu.
0: Siap.
2: Dengar Pro 1. Buat Bang Piri sama siapa, Bang?
0: Sama Bang Aziz.
2: Sama Bang Aziz. Salam kenal untuk Bang Aziz.
0: Oke, okay. Salam ya, kenal kembali katanya.
2: Salam kenal, Bang. Ya, itu aja, Bang ya.
0: Yuk.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Boy Lambidaru di 24 Ilir. Lanjut pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam kembali, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dari Sekayu, Bang Iwan.
0: Bang Iwan di Sekayu. Apa kabar, ya. Bang Iwan?
3: Kabarnya sehat, selalu ceria, Bang.
0: Alhamdulillah. Biar makin ceria lagi, malam ini mau dengar lagu apa?
3: Lagunya dari Poppy Mercury, Bang.
0: Poppy Mercury, yang mana tuh?
3: Iya. Cinta Tak Mengenal Kasta.
0: Cinta Tak Mengenal Kasta, siap. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Untuk dikirim untuk semua yang sudah masuk tadi ya. Semuanya siap. Pokoknya dari A sampai Z, pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu, Bang.
0: Wih, mantap tuh.
3: Selamat malam, salam kompak selalu aja ya. Untuk Bang Firis, semoga sehat, selalu semangat.
0: Amin.
3: Rezekinya lancar terus, Bang Fili ya.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iwan di Skyu. Oke, kita lanjut lagi ke WhatsApp ya. Lanjut di 369977. Maksud kami di 0821 7927 9090. Ada siapa pertama ini yang di sesi ketiga? Assalamualaikum Bang Pili, dari Dian di Tiga Ilir, Dian AP. Salam untuk semuanya pendengar setia, salam kenal semua. Mau request lagu dari Halloween Forever and One buat Bang Pilinya, selamat tugas dan terima kasih. Terima kasih kembali, sama-sama. Lanjut di belakangnya Mbak Dian AP, ada siapa lagi? Ada RF Riko, pendatang baru dari Pagar Alam. Tolong putarkan lagu Bang yang judulnya Di Sana Menunggu, Di Sini Menanti dari UKS. Kirim-kirim aja untuk semuanya, semua pendengar Pro 1 RRI Palembang. Salam spesial aja buat Bang Pilinya dan juga untuk yang bertugas. Semoga bertugas sampai tuntas. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali, doa yang sama untuk Bang Efriko. Di belakang Bang Efriko, Pilih juga ketemu sama Arifin di Tangga Buntung. Request lagu Bang Layang-Layang dari Kus Plus, kirimnya untuk semua pendengar Pro 1 aja. Buat Bang Pilihnya, terima kasih kembali. Lanjut, ada Pak Gandhi juga. Selamat malam Bang Pilih. Malam ini saya monitor. Salam buat semua pendengar Ruang Rindu dan juga semua teman di grup Pro 1 katanya. Ucapannya selamat istirahat. Salam sehat selalu buat Bang Pilihnya. Selamat bertugas. Salam dari Ku Gandhi di Pelaju. Salam kembali dari Bang Pilih, Pak Gandhi. Lanjut ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini dari Wanto di apa nih? P Kemerdekaan. Mau tanya sedikit, kalau mau nelpon langsung ngomong langsung. Kalau mau nelpon langsung atau ngomong langsung untuk minta lagu, apakah bisa lewat telepon nomor ini? Terima kasih. Kalau nomor ini agak susah kalau untuk telepon, tapi kalau untuk chat boleh. Nanti request lagu lewat chat aja juga boleh. Kalau mau nelpon langsung juga boleh di nomor telepon, tapi di 0711369977. Kalau untuk ini kayaknya khusus chat aja ya. Lanjut di belakangnya Bang Wanto, siapa lagi? Banyak ya. Lagunya dari Iklim aja yang Seribu Kali Sayang. Ini dari Bang Odin di Tujulu tadi ya. Oke Abang, kita masukkan lagi di playlist lagunya. Di belakang Bang Odin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam juga buat Bang Pili, apa kabar? Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Bang Zulfagari di Bukit juga sehat ya. Request lagu dong Bang, boleh, Soledad dari Westlife, lagunya dikirim aja buat semuanya, dan juga buat Abang. Buat Bang Pilinya terima kasih, dilanjut sampai selesai, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Bang Zulfagari ya. Di belakang Bang Zulfagari Bukit, halo Kak, saya mau request lagu dari Harm Skerim, Honestly, untuk semua pendengar. Dari Arjuna di Lahat. Oke Arjuna, terima kasih. Di belakang Arjuna, Pilih juga ketemu sama Bu Ana di Sorong. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Pilih, apa kabarnya di Palembang? Baik, alhamdulillah. Kak, mau request lagu dari Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap. Salamnya buat Ibu Masito, Om Ana, Pak Gandhi, Pak Anwar, Pak Idham, Pak Andi Yudhistira, Pak Ali, Pak Ibrahim, Pak Predi, Pak Heri, Pak Beni Jo, Ibu Asmawati, dan juga semua-semuanya. Salam kompak selalu, salam persaudaraan buat Bang Pilinya dan juga semua kru yang bertugas. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih, salam dari Ibu Ana di Sorong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar, selesai ya. Nanti Pilih bakal balik lagi, silakan saja. Masih ada durasi sekitar 30 menit lagi untuk kita bercengkrama lewat telepon dan juga lewat WhatsApp di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sepertinya sudah tidak cukup lagi untuk kita menerima telepon kembali dari Anda. Jadi untuk itu pilih cukupkan dulu untuk via telepon, tapi untuk WhatsApp masih bisa pilih bacakan ya. Oke, terakhir dari siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Pili, selamat malam kembali. Dari Azza di Kebun Bunga, request lagu darinya Funverse yang judulnya Nasib Cintaku. Dikirim aja untuk seluruh pendengar setiap Pro 1. Dan juga ucapannya selamat beristirahat. Salam untuk semuanya. Dan juga untuk lagu-lagu di Pro 1, selamat didengarkan. Terus untuk buat Bang Pilinya, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali dari Mbak Azza di Kebun Bunga. Oke pendengar, kita cukupkan dulu untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini. Terima kasih Pilih ucapkan untuk minat dengar Anda serta partisipasinya yang sudah berhasil masuk. Dan yang belum berhasil masuk di Ruang Rindu untuk edisi malam hari, jangan khawatir. Ruang Rindu akan hadir setiap malam dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk itu bisa standby nantinya di lain kesempatan. Pilih mohon maaf kalau ada salah-salah di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Kita ketemu lagi di menit ke-00 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat pas jam Pro 1. Dan masih akan kita lanjutkan dengan rangkaian Palembang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Pas jam perusahaan.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Polda Sumatera Selatan menggelar bakti kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di Palembang. Kegiatan ini menyediakan berbagai layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Sebanyak 1.000 warga mendapat pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, dan layanan dokter spesialis. Polda Sumatera Selatan juga mengadakan hitanan massal, donor darah, operasi katarak, dan operasi bibir sumbing. Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho, mengatakan juga kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat. Selain layanan kesehatan, Polda Sumsel juga menyalurkan bantuan alat kesehatan kepada sejumlah penerima manfaat. Pendengar, selanjutnya TP PKK Kota Palembang mendampingi pelayanan kesehatan masyarakat termasuk pasien ODGJ di Palembang. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program Palembang Sehat. Ketua TP PKK Palembang, Dewi Sastrani Ratudewa, bersama Dinas Kesehatan dan juga RSR Naldi Bahar, melakukan pembinaan kepada pasien ODGJ. Mereka juga memberikan bantuan sembako dan obat-obatan. Pendampingan ini dilakukan secara berkelanjutan dan juga akan diperluas ke seluruh kecamatan Palembang. Tujuannya untuk memastikan pasien ODGJ mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan juga berkesinambungan. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090, peserta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Perusahaan.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Menakar sabar. Sabar, perpaduan 5 huruf yang mudah dilontarkan namun cukup sulit dipraktikkan. Sabar dalam makna sebenarnya ialah bukan diam tanpa usaha, putus asa tanpa mau bangkit, dan berprasangka baik padanya. Hakikat sabar ialah dinamis dan bergerak menuju perubahan. Sabar tidak statis yang jika kita diam ketika dicoba olehnya, maka akan sulit menemukan jalan keluar. Hidup memang menyisakan misteri. Sebagai manusia biasa, kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup ini meski sedetik kemudian. Siapapun yang menggolongkan dan apapun definisi dari makna sabar, sejatinya sabar hanya menyiratkan satu hal. Menakar sabar itu dalam diri kita. Mengoreksi diri, apakah selama ini kita telah benar-benar bersabar atas ujiannya, ataukah sabar kita hanya sampai di mulut dan belum turun ke hati, atau bahkan kita lebih sering berprasangka atas ujiannya. Kendati sebenarnya kita tahu ada hikmah dalam setiap kejadian yang tidak diperkenankan. Menakar sabar berarti menghadirkan seluruh hati, pikiran, jiwa, dan raga untuk lebih meyakini bahwa Sang Pencipta tidak mungkin menghendaki sesuatu yang buruk bagi setiap hambanya. Dia selalu memberikan apa yang kita inginkan di saat yang tepat dengan cara dan waktu yang telah ditetapkannya.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Selasa 23 Juni 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok. Pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat, hari Rabu 24 Juni 2026. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara, dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Dari Jalan Radio nomor 2 km 4 kami yang bertugas, ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Kali di udara tetap di udara, kali merdeka tetap merdeka. Thank you.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kanal informasi dan inspirasi
0: 92,4 FM Pro 1 RR

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
0: Palembang Pagi Ini.

0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Kanal informasi dan inspirasi
0: 92,4 FM Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar, kembali kita hadirkan Palembang pagi ini setelah tadi kita menyimak siaran langsung Piala Dunia Ghana versus Inggris ya, yang baru saja kita dengarkan, kita saksikan bersama-sama. Dan kita kembali lagi di Palembang pagi ini untuk hari ini Rabu 24 Juni 2026. Saya Tata Edin, akan menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Dan pendengar, nanti saat lagi kita juga akan langsung saja untuk menghadirkan bahasan religi di Mutiara Pagi pagi hari ini. Kita akan berbincang-bincang nanti bersama narasumber kita adalah Ustadz Muhammad Nor SAG, penyuluh agama Islam dari kantor Kemenag Kota Palembang. Kita akan membahas mengenai tiga langkah hijrah, akal, hati, dan amal. Jadi nanti bergabunglah bersama kami di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda.

0: 92,4 FM, Merari Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita dengarkan Gita Gutawa dengan Jalan Lurus. Udah ngebawa kita ke pukul 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa kami akan mengajak Anda semua untuk menyimak dialog Mutiara pagi hari ini. Saat ini kita sudah tersambung bersama narasumber kita adalah Ustadz Muhammad Nor SHG, penyuluh agama Islam dari kantor Kemenag Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sasa.
0: Iya. Baik, Ustadz, ini agak kecil suaranya, Ustadz, ya?
1: Ya, Ibu Ustadz sekarang.
0: Belum, Ustadz. Mungkin agak lebih maksimal lagi, sedikit lagi, Ustadz.
1: Ya, siap.
0: Nah, baik. Seperti itu ya, Ustadz, ya. Ustadz, perbincangan kita ini mengenai tiga langkah hijrah, akal, hati, dan amal, begitu Ustadz?
1: Iya, benar.
0: Baik Ustadz, sebelum pendengar bergabung untuk tanya-jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, walhaqibatulilmuttaqin, walahudwana illa ala zalimin, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar RRI Mutiara Subuh yang berbahagia, Mbak Teta yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kesehatan kita dimanfaatkan untuk orientasinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat juga beriring salam kita aturkan ke darat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah terhadap sunnah kenabian beliau. Para pendengar yang berbahagia, sekarang kita memasuki tanggal 9 Muharram. Berarti beberapa hari yang lalu kita memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Dalam benak kita, tahun baru atau tahun Hijriah ini ada beberapa hal mungkin yang biasa kita terpikir oleh kita adalah perpindahan Rasulullah bersama para sahabatnya kaum Muhajirin dari Mekah ke Madinah. Dan tetapi pengertian secara harfiah itu sebenarnya lebih jauh dari makna yang kita bisa pahami. Artinya bahwa hijrah bukan hanya sekedar perpindahan fisik saja, perpindahan jasad semata, akan tetapi jauh dari situ bahwa yang bernama hijrah adalah sesuatu hal, keadaan berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Artinya dari kebiasaan keadaan yang kurang baik pindah kepada keadaan yang lebih baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mencoba memberikan beberapa hal yang berhubungan dengan hijrah. Hijrah yang pertama adalah hijrah akal. Yang kedua, hijrah hati. Kemudian yang ketiga, hijrah amal. Apa yang dimaksud dengan ketiga hijrah tersebut? Hijrah yang pertama adalah hijrah fikriyah. Hijrah akal. Yaitu hijrah cara pandang, sebab setiap amal berawal dari pemikiran. Setiap langkah mengikuti keyakinan yang ada di dalam benak seseorang. Al-Quran sudah berkali-kali mengajak manusia untuk berpikir, merenung, mengambil pelajaran dari sesuatu hal yang dilihat, yang dirasakan. Dengan ungkapan, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum yatafakkarun, la'allakum ya'qilun. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang mengajak kita untuk berpikir. Hijriah fikriyah terjadi ketika seseorang memandang kehidupan dengan cahaya wahyu. Dia menyadari bahwa dunia bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menuju akhirat. Ukuran keberhasilan tidak lagi dipandang sebatas harta dan kedudukan atau hal-hal yang keduniaan, akan tetapi bagaimana kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Walal akhiratu khairu wa abqa." Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surah Al-A'la ayat 17. Kemudian yang kedua, hijrah syu'uriyah atau hijrah hati. Bagaimana pemahaman yang sebenarnya itu belum cukup. Kebenaran yang menerangkai akal harus pula menghidupkan hati seseorang. Karena itu hijrah fikriyah, seorang muslim harus perlu melakukan hijrah syu'uriyah, yaitu hijrah hati dan kesadaran jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah." Belumkah tiba saatnya bagi seseorang, bagi orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka kepada zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab dalam Al-Qur'an dijelaskan sambungan ayat tersebut, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan hati mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tenang. Hati yang hidup akan melahirkan syukur ketika menerima nikmat, akan sabar ketika menghadapi ujian, dan akan tawakal kita dalam menjalani kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala wa inna fil jasadi mudghah iza sulha al jasadu jasadu kullu wa iza fasadat jasadu kullu ala wa hiya al qalb." Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging yang jika baik daging itu, maka baiknya seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah oleh kamu bahwa itu adalah hati. Para pendengar yang berbahagia, kemudian yang ketiga, apabila akal telah tercerahkan dan hati telah dihidupkan, maka buah akan tampak dalam perilaku seseorang. Inilah yang disebut dengan hijrah sulukiyah, yaitu hijrah dalam amal dan perjalanan hidup seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Artinya, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hijrah yang pada akhirnya harus melahirkan perubahan yang nyata dalam kehidupan. Sebab ilmu yang benar akan menghidupkan hati, dan hati yang hidup akan menggerakkan amal perbuatan. Hasan al-Basri rahimahumullah berkata, "Iman bukanlah angan-angan, akan tetapi bukan pula sekadar penampilan, akan tetapi sesuatu yang menetapkan di dalam hati dan dibukti nyatakan dengan amal perbuatan." Oleh karena itu, hijrah sulukiyah adalah ketika seseorang menjadi semakin jujur dalam muamalahnya, semakin amanah dalam tanggungjawabnya, semakin baik akhlaknya, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Para pendengar yang berbahagia, ini yang dapat diuraikan pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita benar-benar hijrah dari keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik. Demikian, Mbak Ella.
0: Baik. Pendengar silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-792-79090. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum, Mbak Ella.
0: Selamat Tata.
2: Oh, maaf, Tata.
0: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak, saya mau tanya kan, bagaimana Pak cara kita menjalankan hijrah yang tiga macam tadi?
0: Itu saja Pak Azhari.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Ustaz.
1: Terima kasih pada Pak Azhari di Kayu ya.
0: Ya Ustaz.
1: Kalau kita menjalankan tiga macam tersebut, artinya pada tujuan akhir nanti kita akan apa namanya hijrah akal kita, pikiran kita, kemudian hijrah hati kita, hijrah pikiran dan hijrah amal.

0: takdirnya sebagai seorang makhluk itu akan menjadi benar. Apabila ketiga macam hijrah ini sudah kita amalkan, maka seluruh perbuatan kita akan menjadi baik. Kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Perbuatan kita akan mengarah kepada kejujuran dalam setiap langkah kita. Apabila kita berhadapan dengan orang, ya, aspek kehidupan kita kepada Allah SWT akan menjadi baik. Akhlaknya baik terhadap sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjalani kehidupan itu orientasinya akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupannya. Demikian Pak Azhari.
1: Lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon 0711-369-977. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Ya, dicoba lagi saja boleh pendengar di 0711-369-977. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata. Mbak
1: ya.
2: Tiara pagi.
1: Sama siapa, di mana, Bu?
2: Dengan Ibu Utri di Merauke, Mbak Tata.
1: Oke, silakan langsung saja, Bu.
2: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Muhammad.
0: Muhammad Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Muhammad Nur ya. Iya. Ya. Maaf ya Pak Ustadz.
0: Ya.
2: Oke, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini masalah tiga hijrah akal, hati, dan amal ya. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, memperbaiki niat badan dasar mencari lingkungan soleh, persiapan berhijrah di jalan Allah. Itu bagaimana Pak Ustadz dalam Islam dan Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustadz.
0: Pak Uti di
1: Merauke.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi meluruskan hati, meluruskan niat itu memang perlu untuk melakukan sesuatu perbuatan atau apa namanya, mengucapkan sesuatu ucapan. Jadi niat yang baik itu akan lahir perkataan yang baik, akan lahir perbuatan yang baik. Niat yang buruk juga akan lahir perkataan yang buruk, dan akan lahir juga perbuatan yang buruk. Semua tergantung kepada niat. Apabila kita niatnya berniat untuk melakukan hal yang baik, maka akan timbul perbuatan baik. Begitupun dengan ucapan yang baik, akan lahir dari hati yang baik, akan lahir ucapan yang baik. Sebab hati seseorang itu adalah barometer. Barometer untuk seluruh aspek gerak kehidupannya. Iza solahat solahat jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadat jasadu kulluh. Apabila hatinya, baik, maka seluruh perbuatannya akan menjadi baik. Seluruh ucapannya akan menjadi baik. Apabila hatinya rusak atau jahat, maka seluruh perbuatannya, seluruh ucapannya akan menjadi jahat dan rusak. Oleh karena itu, mari kita benahi hati kita masing-masing. Karena hijrah hati ini adalah sangat penting, sangat menentukan hijrah baik amal ataupun akal seseorang. Komandonya dari hati, semua perbuatan akan berkonsentrasi pada penentuan niat hati seseorang. Demikian Mbak Uti.
1: Baik, lanjut lagi pendengar, silakan di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital, masih kita tunggu. Halo, assalamualaikum. Baik, bisa dicoba lagi pendengar ya, untuk yang mau ikutan silakan volume radionya dikecilkan atau jarak antara radio sama apa teleponnya itu dimaksimalkan kembali ya. Di 0711-369-977 pendengar, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Tata.
1: Sama siapa di mana?

0: dengan Pak Adi di Sukarami, Pak Tata.
1: Silakan Pak Adi.
0: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam Pak Adil.
0: Ya, ini Pak Ustaz ya, itu yang masalah hijrah Pak Ustaz. Hijrah di zaman Rasulullah sama itu kan meninggalkan yang jahat dan mengerjakan yang baik-baik Ustaz ya. Nah, di zaman sekarang Pak Ustaz, hijrah ini kayaknya banyaklah hijrah ke apa? Di zaman digital ini Pak Ustaz, yang banyak meninggalkan yang ini ya, banyak yang mengikuti yang digital-digital ini Pak Ustaz ya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Apa itu termasuk hijrah yang syar'ih yang baik itu Pak Ustaz?
1: Oke. Okay.
0: Mohon pencerahan Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ustaz, Mbak Tata.
1: Iya.
0: Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustaz.
2: Pak Adil di Sukarami, pertanyaannya memang apa namanya, sesuai dengan keadaan. Kita sekarang hidup di zaman milenial, zaman digital. Sebenarnya itu tidak terlepas. Artinya kita harus hijrah dari perbuatan yang kurang baik menuju perbuatan yang lebih baik. Apapun bentuknya, baik digital maupun baik offline ataupun online, itu yang jelasnya, baik bertemu langsung ataupun di media sosial. Jadi ada beberapa hal, mungkin itulah hati kita menyaring, hati dan ilmu pengetahuan, mungkin informasi-informasi yang harus kita saring, harus kita dapati dari sumber yang benar, dari kenyataan yang benar, kenyataan yang mungkin memang terbukti itu Pak, sesuatu informasi itu memang benar, ya kita harus hijrah. Artinya walaupun ada suatu metode ataupun kemodernan teknologi bisa mengaburkan semuanya, akan tetapi kan kita punya iman. Kita punya iman, punya hati nurani, bisa menilai baik atau tidaknya suatu informasi yang kita terima dan kita ikuti. Artinya apa? Kembali kepada barometer hati. Apabila hati kita bersih, insya Allah kita akan menyaring informasi-informasi yang digital sekarang ini akan menjadi bersih. Apabila hati kita buruk, maka kita menyaring informasi pun, kita mendapatkan informasi pun yang bakal kita terima dan bakal kita amal, kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari pun akan berakibat buruk pada diri kita. Artinya apa? Kita harus di setiap saat, kita harus berdoa kepada Allah SWT dan memohon kepada Allah SWT agar apa yang menjadi tuntunan bagi hati kita akan menjadi mengarahkan kepada perbuatan kita yang lebih baik, perbuatan menjadi amal yang soleh. Itu dalam istilah agama, perbuatan amal yang soleh. Jadi setiap langkah kita, kita berdoa kepada Allah SWT agar kita dituntun hati kita untuk tidak goyah, agar menjadi mantap, untuk tetap pada hidayah Allah SWT, tetap pada tuntunan Allah SWT. Ya muqallibul qulub tsabbit qulubana atau tsabbit qalbi ala dinik. Itu doanya. Jadi setiap gerak hati kita, kita minta tuntunan kepada Allah SWT agar apa yang dilakukan oleh hati kita, tuntunannya kepada tuntunan yang baik-baik saja. Demikian Pak Adil.
1: Baik. Lanjut, ini ada WA dari Pak Romli di Muara Damai. Pertanyaannya, dalam menjalani kehidupan, kalau diuji, kita itu kan disuruh sabar, tabah, taat beribadah ya Ustadz ya. Nah, ya, itu membuat hati kita itu terasa indah. Tapi di sisi lain, kadang gitu kan ya, di sisi lain itu kadang hati ini berubah atau labil. Nah, bagaimana caranya menjaga hati kita ini? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan.
2: Itu tetap ya, Pak Romli di Muara Damai, tetap kita minta berdoa kepada Allah SWT. Apapun yang kita lakukan, pada dasarnya adalah sesuai dengan perintah dari hati. Sebab hati inilah yang menentukan perbuatan seseorang. Apabila hati kita dalam keadaan suasana itu kurang bagus, makanya kita diajarkan oleh Rasulullah, ulama, salafus saleh dulu, agar hati kita tetap mantap. Tetap mantap artinya apa? Tidak goyang. Tidak goyah. Tidak gundah gulana. Jadi tidak menurut pikiran kita menjadi kacau, hati kita juga menjadi kacau. Oleh karena itu kita selalu minta bimbingan dan berdoa kepada Allah SWT. Minta bimbingan hati kita agar menjadi tenang. Sebab dengan mengingat Allah, dengan banyak-banyak mengingat Allah, dengan banyak-banyak zikir kepada Allah SWT, hati akan menjadi tenang. Itu jaminannya. Ala bi dzikrillahi tatma'innu qulub. Ketahuilah oleh kamu, kata Allah dalam Al-Qur'annya, dengan banyak mengingat Allah, pasti hati akan menjadi tenang. Oleh karena itu, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkan hatiku untuk berpendirian kepada pendirian yang bagus, pendirian yang baik, minta berikan petunjuk agar langkah hati kita, gerak hati kita akan menjadi kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang positif. Demikian Pak Randi.
1: Baik, lanjut lagi silakan pendengar di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital untuk yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita di pagi hari ini. Kita masih membahas ini mengenai tiga langkah hijrah, akal, hati, dan amal. Oke, ini ada pertanyaan dari 0821-7958, sekian-sekian tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, hamba Allah ini. Saya mau bertanya, bagaimana cara menyelaraskan agar hijrah yang sebenarnya hijrah itu terjalani begitu. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih hamba Allah. Untuk menselaraskan, selaraskan apa namanya hijrah kita, akal, hati ataupun amal perbuatan kita. Sekali lagi, itu semua diawali dari hati yang baik. Niat yang baik, niat yang tidak baik itu akan membuktikan bahwa lewat perbuatan kita, maksudnya lewat ucapan kita, lewat perbuatan kita akan membuktikan apa namanya kualitas hati seseorang. Itu tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Dari hati yang baik akan keluar perkataan yang baik, akan keluar perbuatan yang baik, akan melahirkan perbuatan yang baik. Dari hati yang kurang baik akan lahir, akan keluar perkataan-perkataan yang kurang baik, akan timbul dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Pasti, sudah dipastikan hati seseorang itu akan menentukan amal perbuatannya. Oleh karena itu harus diselaraskan. Jadi antara hati, akal, perbuatan, itu harus selaras. Apabila tidak selaras, itulah kadang-kadang apa namanya lain yang dibicarakan, lain yang dilakukan, lain yang diniatkan. Itu dalam istilah agama, istilahnya disebut dengan munafik. Seseorang yang berkata lain tetapi dalam hatinya berbicara lain, itu namanya munafik. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perbuatan apa namanya yang diniatkan oleh hatinya, itu bernama munafik. Oleh karena itu kata Rasulullah, seseorang itu apabila tidak sama hatinya dengan perbuatan dan ucapannya, tergolong orang yang pada hakikatnya mendustakan agama. Kenapa? Karena dia mendustakan dirinya sendiri, mendustakan hatinya, karena tidak sesuai dengan apa yang diniatkan melalui perbuatan ataupun ucapannya. Demikian hamba Allah.
1: Baik, sudah jawab ya pertanyaannya. Lanjut lagi silakan di line telepon 0711-369977. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, volume radionya dikecilin dulu boleh?
3: Assalamualaikum.
1: Salam Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam.
3: Sukiman Ahmad.
1: Silakan Pak.
3: Ini Ustaz, hijrah itu kalau tidak belum mengerti dan memahami masalah kehidupan kita di dunia modern ini, rasanya sulit. Bar begini, orang yang masih di dalam sejarah.
1: Pak Sukiman, tolong film radionya dikecilin aja dulu Pak. Ini dengingnya kenceng banget di sini Pak.
3: Kencang.
1: Iya. Oke, silakan.
3: Bagus.
1: Ya, silakan Pak.
3: Nah, begini Pak Ustaz, saat orang belum paham di dalam kegelapan, apa mungkin dia bisa melaksanakan hijrah yang betul? Karena hijrah itu membutuhkan hati dan iman yang kuat. Itu aja Ustaz, mohon penjelasannya.
4: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Ustaz.
4: Benar Pak Sukiman Ahmad, apabila seseorang belum memahami apa namanya hakikat hatinya, jadi memang urusan hati ini memang terlalu luas ya, apalagi kita aplikasikan dengan perbuatan kita lewat pikiran kita atau akal kita menerjemahkan suatu masalah, suatu perbuatan itu memang agak sebab intinya antara hati dan pikiran kadang-kadang berbeda. Itu mengakibatkan perbuatan seseorang itu apa namanya tidak sesuai dengan hatinya dan tidak sesuai dengan pikiran. Untuk menselaraskan ini, kadang-kadang kita harus yang benar-benar memahami. Artinya apa? Perasaan kita itu kadang-kadang dengan lawan bicara kita harus kita ketahui juga, harus kita pahami juga. Kondisi dia pada saat sekarang kita apa namanya sedang berbicara dengan lawan kita berbicara atau orang yang berhadapan dengan kita pada saat kita melakukan sesuatu perbuatan. Kadang-kadang ada agak miss apabila kita kurang memahami keadaan macam itu, seperti itu. Jadi untuk menselaraskan hati, pikiran, dan perbuatan ini memang di satu sisi tidak sulit, memang di satu sisi juga tidak begitu sulit. Artinya begini, apabila kita setiap saat langkah kita berdoa kepada Allah SWT untuk dibimbingkan hati, pikiran kita dan perbuatan kita, insya Allah semua akan menjadi baik-baik saja. Sebab dari hati yang baik itu akan melahirkan perbuatan yang baik. Sekali lagi, dari hati yang kurang baik akan melahirkan perbuatan dan perkataan yang kurang baik. Memang kita harus memahami betul apa yang menjadi apa namanya tujuan kita untuk apa namanya meluruskan yang kita, meluruskan pikiran kita untuk menjadi tepat sasaran menjadi perbuatan yang baik, perbuatan yang apa namanya kelakuan yang lebih baik. Demikian Pak Sukiman.
1: Baik, sudah dijawab ya Pak Sukiman. Lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siapa di mana Pak?
5: Pak Zakaria di Kenton.
1: Silakan Pak Zakaria.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam Pak Zakaria.
5: Semoga selalu sehat Ustaz ya.
4: Amin.
5: Ustaz mau bertanya Ustaz, besok kita hari Asyura Ustaz ya, 10 Muharram. Bagaimana kita menyikapi kadang kita merasa diri kita ini suci, padahal manusia tidak terlepas dari kesalahan. Bagaimana kaitannya dengan hari Asyura besok, bahwa besok itu hari Asyura menghapus kesalahan-kesalahan kita yang tahun yang lalu. Mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih. Semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Waalaikumsalam, amin ya
4: Rabbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria, inilah arti hijrah yang sebenarnya. Seperti yang dikendaki oleh Pak Zakaria. Artinya apa? Kita harus introspeksi. Selama satu tahun ke belakang, kita banyak melakukan kesalahan ataukah kebaikan. Banyak melakukan amal ibadah, apakah banyak melakukan amal yang di luar ibadah, sehingga amal kita banyak yang tertolak oleh Allah SWT. Kita harus introspeksi. Satu banyak artinya. Inilah saatnya kita harus mengoreksi diri. Inilah saatnya kita harus berbenah diri. Sekarang tasu'a, besok asyura. Jadi tasu'a itu hari yang ke-9 di bulan Muharram. Bulan asyura itu hari yang ke-10 di bulan Muharram. Tanggal yang ke-10 maksudnya. Dari awal, walaupun pada saat sebenarnya kita harus introspeksi setiap saat. Sebab wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kita dianjurkan diberikan apa namanya peluang untuk memberikan hati kita, pikiran kita, kelakuan kita untuk menintrospeksi diri. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Introspeksilah diri kamu sekarang sebelum nanti pada saatnya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah apa namanya membuka semua yang pernah kita lakukan. Sebelum kita dikoreksi, introspeksi diri dulu. Kesempatannya hanya di dunia, bukan di akhirat. Kesempatan untuk di akhirat itu sudah habis. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh Pak Zakaria, apalagi di tahun yang baru, di awal tahun yang baru, 1448 Hijriah. Selama 447 Hijriah kemarin, kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat. Inilah saatnya kita untuk meninggalkan dan kita pacu ke depan untuk menjadi amal yang lebih baik, amal ibadah yang lebih baik, amal soleh yang lebih baik, sehingga kita tukar, kita ganti amal yang kurang baik, amal yang tidak baik, maksiat, dosa yang pernah kita lakukan, kehilapan yang pernah kita lakukan di masa 1447 Hijriah untuk 1448 Hijriah, kita tinggalkan semua, kita ganti semuanya itu dengan perbuatan dan amal yang baik. Demikian Pak Zakaria.
1: Lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Terputus. Silakan dicoba lagi pendengar di 0711-369977. Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Sama Pak Abu Bakar ya? Silakan Pak.
6: Bukan, sama Pak Asnu.
1: Oh, Pak Asnu, silakan Pak.
6: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam, Pak Asnu.
6: Yang saya tanyakan Pak Ustaz, apa definisi hijrah itu Pak Ustaz? Dan kenapa hijrah itu dilakukan di zaman Nabi Muhammad Pak Ustaz? Itu saja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Asnul, pertanyaannya agak kritis ini. Agak bagus pertanyaannya. Mengapa kita harus melakukan hijrah? Arti hijrah itu adalah pindah. Secara istilah itu adalah pindah. Secara harfiah. Hajaro yuhajiru. Hijrotan. Artinya pindah. Artinya pindah itu bisa pindah fisik, bisa pindah non-fisik. Nah, yang dimaksud pindah hijrah di sini adalah pertama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pindah hijrah itu pindah fisik dan pindah fisikis. Artinya apa? Secara fisik beliau pindah karena apa? Menghindari dari apa namanya desakan kafir Quraisy pada saat itu. Mengapa Rasulullah yang harus pindah? Bukan yang lain. Artinya maksud Pak Asnuli mungkin ngapa ditetapkan tahun hijriah itu pada zaman Rasulullah bukan di zaman nabi-nabi yang lain. Padahal nabi-nabi yang lain juga mendapat perintah dari Allah SWT untuk apa namanya menyebarkan tauhid kepada umat-umat masing-masing. Nah, disinilah kita mengetahui bahwa penanggalan hijriah itu untuk orang Islam. Ya, untuk yang beragama Islam, untuk masyarakat Muslim, itu ditentukan tahun Hijriah, semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah dari Mekah ke Madinah. Jadi tahun itulah penanggalannya, pertama penanggalan tahun Hijriah. Jadi tanggal 1 Hijriah itu pada saat Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, yang apa namanya, ada selawat yang pernah kita kenal, yang sering kita dengar, itu dengan selawat Badar. Tola al-Badru alayna, artinya telah datang. Telah datang bulan, bintang kepada kami. Siapa? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa barang siapa yang hijrah itu dengan iman, maka seluruh amal perbuatannya mengikuti keimanannya. Ini dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan niat. Jadi judul kita pada pagi hari ini memang pas. Jadi akal, hati dan amal ini, karena keluarnya hadis yang berhubungan dengan hijrah ini adalah masalah niat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa, itu hadisnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa Rasul, fahijratuhu ila Allah wa Rasul. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya, maka hijrahnya itu akan dinilai oleh Allah SWT untuk Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, sesuai dengan niat masing-masing pada saat zaman Rasulullah. Yang hijrah sama apa namanya bersama Rasulullah itu berniat masing-masing. Lain masing-masing punya niat. Artinya ada yang untuk berniaga, ada yang untuk mencari jodoh di Madinah. Ada yang benar-benar mengikuti Rasulullah, sami'na wa ata'na kepada Rasulullah, sehingga untuk berjuang untuk membela agama dan menyebarkan agama. Jadi memang niat untuk dalam berhijrah atau pindah, meninggalkan sesuatu itu memang harus diawali dengan niat yang baik. Sebab hadis yang berhubungan masalah niat ini timbul pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Demikian Pak Asnul.
1: Baik. Ya, Ustaz, sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Semua pertanyaan sudah kita jawab, telepon maupun WA yang sudah masuk di Mutiara pagi hari ini. Silakan, Ustaz.
4: Terima kasih Mbak Nanda sudah memberikan kesempatan kepada kami. Para pendengar yang berbahagia, ini adalah momen kita yang paling penting. Di awal tahun 1448 Hijriah, di bulan Muharram ini, apa namanya, banyak pelajaran yang dapat kita ambil, terutama dalam Al-Quran. Sudah banyak kisah para Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW, peristiwa-peristiwa yang besar yang manusia tidak sanggup mengatasi dan memikirkannya. Artinya apa? Jauh kekuasaan manusia pada saat di dunia, sebesar apapun kekuasaan manusia di dunia, itu tidak akan mungkin terkalahkan dengan kekuasaan Allah. Seberapa besar pun jabatan seseorang, itu tidak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak peristiwa-peristiwa di bulan Muharram ini berdasarkan sejarah bahwa Allah Subhanahu wa taala memprioritaskan di bulan ini adalah bulan kemenangan bagi umat Islam pada dasarnya, bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di situlah apa namanya bukti hijrah yang sebenarnya. Jadi beberapa sejarah membuktikan orang yang berniat yang tidak baik akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berniat baik itu akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita begitu mengikuti jejak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam yang berhubungan dengan masalah hijrah, dari amal perbuatan yang kurang baik menjadi perbuatan yang lebih baik. Dan harapan kita, semua harapan kita, mudah-mudahan di tahun yang belakang yang baik-baik kita bawa ke tahun depan, yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, yang jelek-jelek kita tinggalkan di tahun yang belakang. kita bawa yang bagus-bagus saja. Mudah-mudahan itu menjadi amal kita, menjadi bekal kita untuk kita introspeksi di masa-masa yang akan datang. Demikian para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Yang benar dari Allah SWT, yang salah pasti dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kalau menurut saya, Pak ya, untuk para bidan di Indonesia ini harus lebih disejahterakan sama diperhatikan lagi, terutama untuk masalah gaji sama jaminan di hari tuanya. Kan mengingat bidan ini kan jadi salah satu profesi yang penting dan juga mereka ini kan jadi garda terdepan untuk kesehatan ibu hamil. Kan untuk pendidikan yang ditempuh oleh seorang bidan kan cukup mahal, jadi...
3: Ada hal yang mereka sampaikan kepada kita. Mereka tidak memperkenankan lagi bahwasanya kita memasukkan kekurangan bayar mereka, pemerintah pusat, di anggaran pendapatan belanja 2026 dan APBD perubahan. Ini menurut kami sesuatu hal yang perlu kita cermati bersama-sama. Karena pada struktur APBD 2026, kita dipatok 3,3 triliun, 3 triliun 309 miliar tepatnya.
0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Peringatan Hari Bidan Nasional yang jatuh pada 24 Juni menjadi momentum penting untuk menyoroti peran strategis bidan dalam menurunkan angka kematian ibu dan prevalensi stunting. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyoroti serius kondisi fiskal daerah hasil komunikasi antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Sumsel terkait kekurangan bayar atau kurang salur dana transfer. Inilah warta berita selengkapnya di Rabu 24 Juni 2026. Saya Tata Edins.

0: Pendengar, peringatan Hari Bidan Nasional yang jatuh pada 24 Juni menjadi momentum penting untuk menyoroti peran strategis bidan dalam menurunkan angka kematian ibu dan prevalensi stunting.
1: Peringatan Hari Bidan Nasional yang jatuh pada 24 Juni menjadi momentum penting untuk menyoroti peran strategis bidan dalam menurunkan angka kematian ibu atau AKI dan juga prevalensi stunting. Bidan Ambarwati, praktisi kebidanan asal Palembang, Sumatera Selatan, menegaskan peran bidan di garda terdepan kesehatan masyarakat sangatlah kompleks. Bidan tidak hanya bertanggung jawab penuh atas keselamatan dua nyawa saat persalinan, tetapi juga memikul beban preventif dalam mengedukasi gizi keluarga sejak masa kehamilan. Menurutnya, jaminan kesejahteraan yang layak bukan sekedar hak normatif, melainkan modal utama agar para profesional kebidanan dapat terus meningkatkan kompetensi dan juga pelayanan medis secara optimal.
2: Terus lebih disejahterakan sama diperhatikan lagi, terutama untuk masalah gaji sama jaminan di hari tuanya. Kan mengingat bidan ini kan jadi salah satu profesi yang penting dan juga mereka ini kan jadi garda terdepan untuk kesehatan ibu hamil. Nah, dan juga kan untuk pendidikan yang ditempuh oleh seorang bidan kan cukup mahal. Jadi menurut saya untuk gaji dan jaminan hari tuanya harus lebih diperhatikan lagi aja ya.
1: Di momentum Hari Bidan Nasional ini, Ambarwati juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan juga pembaruan keilmuan bagi seluruh tenaga bidan, khususnya generasi muda. Mengingat kompleksitas tantangan kesehatan yang dinamis, bidan dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi medis demi keselamatan ibu dan juga bayi. Dari Jalan Radio, Haru Rizky dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Banyuasin Arpani mengatakan peran bidan di tengah masyarakat sangat penting dan strategis, terutama dalam menjaga kesehatan ibu dan anak di tingkat desa. Menurutnya, bidan merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan dasar yang memberikan layanan mulai dari pemeriksaan kehamilan, persalinan, hingga edukasi pola hidup sehat bagi masyarakat. Arpani menjelaskan, di banyak wilayah pedesaan, bidan menjadi figur sentral dalam pelayanan kesehatan karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Keberadaan mereka dinilai sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil, ibu melahirkan, serta balita. Meski demikian, pendengar, Arpani menilai kesejahteraan para bidan, terutama bidan desa di Kabupaten Banyuasin, masih membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, masih banyak bidan yang bekerja dengan keterbatasan fasilitas, menghadapi jarak tempuh yang jauh, serta belum meratanya dukungan insentif yang diterima. Kondisi tersebut menjadi catatan penting yang harus mendapat perhatian bersama. Untuk itu, DPRD Banyuasin terus mendorong agar setiap pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD memberikan alokasi yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan kesehatan. Termasuk bidan, selain itu juga DPRD juga telah mengkaji inisiatif pemberian insentif tambahan bagi bidan desa serta peningkatan fasilitas penunjang kerja untuk mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan.
3: Terutama bidan desa di Banyuasin masih perlu perhatian serius. Banyak dari mereka bekerja dalam keterbatasan fasilitas, jarak tempuh yang jauh, dan dukungan insentif yang belum merata. Meskipun sudah ada alokasi anggaran, namun realisasi dan distribusinya masih menjadi catatan penting yang harus kami kawal bersama.
0: Arpani berharap pemerintah Kabupaten Banyuasin lebih fokus dan konsisten dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Ia menegaskan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat sehingga peran bidan tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah diharapkan hadir melalui program nyata, penganggaran yang adil, serta memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai bagi bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Pendengar, selanjutnya kita akan simak seperti apa komentar masyarakat tentang profesi bidan sebagai salah satu pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, terutama ibu dan anak.
4: Saya Tama, saya dari Pelaju. Bidan di tengah tantangan zaman menjaga kesehatan ibu, bayi, dan generasi masa depan tentu dapat meningkatkan peran dan kapasitas bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adaptif, dan berkelanjutan bagi ibu dan bayi di tengah perkembangan teknologi serta perubahan sosial masyarakat tentunya.
5: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Hari Bidan Nasional adalah kesempatan dan momentum yang penting dan patut diapresiasi atas dedikasi para bidan yang selalu hadir dalam menjaga kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Peran bidan juga sangat penting untuk pelayanan kesehatan dan juga mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu perlunya doa dan juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para bidan dengan pelayanan yang terbaik dan juga dedikasinya yang sangat tinggi bisa menjadikan sebuah keluarga menjadi sehat dan berkualitas.
6: Kenal-kenal saya Alex, saya bersama di Aira. Menurut saya peran bidan sangat penting karena mereka menjadi garda terdepan dalam pendampingan ibu selama masa kehamilan hingga setelah melahirkan. Kerja bidan membantu memastikan ibu dan bayi tetap sehat. Sekian dari saya.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan wawancara singkat reporter RRI Aditya Brianto bersama Ketua IBI Cabang Banyuasin, Eni SKM Eskep.
7: Baik, memperingati Hari Bidan, kami bersama Ibu Emi Diana, SKM Eskep, selaku Ketua IBI Cabang Banyuasin. Bu Emi, mungkin sebelum mengupas berkaitan masalah Hari Bidan, apa yang mendasari Ibu memilih untuk menjadi bidan, bahkan saat ini Ibu menjadi Ketua IBI Cabang Banyuasin?
8: Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu pemirsa. Menjadi bidan itu sesuatu hal yang sangat-sangat bagi saya ya, itu sangat membanggakan. Karena menjadi seorang bidan itu pengalaman-pengalaman yang kita dapat mulai dari belajar ilmu-ilmu kebidanan, kita tahu oh ini anatomi fisiologi yang telah diciptakan oleh Allah itu sangat unik dan luar biasa. Kemudian ibu hamil pun butuh pertolongan dan juga ada fisiologi-fisiologi dalam masa kehamilan, persalinan, dan nipasnya. Jadi dengan menjadi bidan, kita lebih memahami, benar kata Yenu, bahwa diri kita, keluarga kita, oh ini loh menjadi seorang perempuan, menjadi ibu yang harus penuh diperhatikan untuk keselamatan, kesehatannya, bahkan di saat hamil melahirkan itu adalah dua nyawa. Jadi di sini kita bertekad bahwa untuk menjadi bidan itu merupakan suatu tanggung jawab yang berat, namun kita seperti hobi itu kegemaran dan kesukaan menjadi apa namanya. Ini loh tugas saya ini bidan, saya harus profesional dan saya akan mengerti semua ilmu-ilmu bidan. Jadi insya Allah masyarakat yang kita tolong tentu dia akan memberi pelayanan yang bermutu, yang baik, yang bisa memberikan kesehatan bagi keluarga.
7: Nah Ibu Emi, kalau tadi kita berbicara bagaimana latar belakang Ibu menjadi bidan dan tentunya bisa memenuhi hobi dan juga adanya edukasi bagi diri sendiri dan juga kepuasan untuk menolong orang lain. Nah, tentunya apa yang bisa Ibu gambarkan atau Ibu berikan pandangan untuk generasi muda bahwasanya bidan juga ini juga menjanjikan secara ekonomi, Ibu?
8: Peluangnya ya banyak sekali. Yang pertama-tama dari keikhlasan kita, tentu kita dalam melayani pasien dapat yang namanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ya, pahala ya. Itu kalau niatnya ikhlas dan tulus. Kemudian dapat juga kita secara mandiri kan bisa meningkatkan perekonomian keluarga dengan menjadi seorang bidan. Kita kan ada warung ya, sebagai bidan buka praktek itu menjadi suatu warung. Jadi tidak tergantung misalnya mesti kerja dengan pemerintah betul jadi PNS, jadi P3K ya. Itu kita bisa dengan ilmu. Jadi kita istilahnya tuh mitrah dengan pasien atau masyarakat. Jadi
7: baik Ibu Emi selaku Ketua IBI Cabang Banyuasin, terima kasih sudah bergabung sama RRI pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube RRI Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke berita lainnya. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyoroti serius kondisi fiskal daerah hasil komunikasi antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Sumsel terkait kekurangan bayar atau kurang salur dana transfer.
9: Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyoroti serius kondisi fiskal daerah dalam rapat paripurna pembahasan laporan pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan tahun anggaran 2025, Senin 22 Juni 2026. Anggota DPRD Sumatera Selatan dari fraksi Golkar, Nasir, menyinggung hasil komunikasi antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Sumatera Selatan terkait kekurangan bayar atau kurang salur dana transfer tahun anggaran 2024-2025. Nasir menyebut terdapat kebijakan baru pemerintah pusat yang tidak lagi memperbolehkan kurang bayar tersebut dimasukkan dalam APBD induk maupun APBD perubahan 2026. Kondisi ini berpotensi menekan ruang fiskal daerah. Nasir menambahkan total kebutuhan APBD Sumatera Selatan berada di angka 4,5 triliun rupiah. Dengan demikian terdapat selisih signifikan yang disebut dengan celah fiskal yang harus segera dicarikan solusinya.
10: Ada hal yang mereka sampaikan kepada kita. Mereka tidak memperkenankan lagi bahwasanya kita memasukkan kekurangan bayar mereka, pemerintah pusat, di anggaran pendapatan belanja 2026 dan APBD perubahan. Ini menurut kami, Bapak Gubernur, sesuatu hal yang perlu kita cermati bersama-sama. Mengapa demikian? Karena pada struktur APBD 2026, kita dipatok 3,3 triliun, 3 triliun 309 miliar tepatnya, ya, untuk dana transfer pemerintah pusat, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan DAK. Di porsi APBD 2026, kita patok di angka 4,502 triliun, 4 triliun 502 miliar. Artinya, selisih 4,5 dan 303 itu perlu kita pikirkan. Kemana kita mau mencari celah fiskal ini?
9: Nasir juga mengungkapkan bahwa panitia khusus optimalisasi pendapatan daerah telah bekerja maksimal dengan target peningkatan pendapatan daerah di kisaran 1,8 hingga 2 triliun rupiah. Namun, menurutnya hal itu belum cukup menutup potensi kekurangan akibat kebijakan transfer pusat. Nasir mengaku akan mengkonfirmasi langsung informasi tersebut ke DPR RI untuk memastikan validitas kebijakan fiskal yang dimaksud. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra menegaskan pemerintah daerah akan menyesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah menyerap aspirasi publik lewat diskusi terbuka. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan kritik dan masukan jujur dari masyarakat untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap relevan dengan kebutuhan lapangan.
11: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung menunjukkan komitmennya dalam membuka diri terhadap kritik dan masukan masyarakat melalui forum konsultasi publik yang digelar di Aula Gedung Keuangan Negara Palembang kemarin. Instansi pengelola aset negara ini mengundang berbagai elemen, mulai dari akademisi hingga pelaku usaha untuk mengevaluasi kualitas layanan yang mereka berikan. Forum tahunan ini bukan sekedar agenda seremonial, melainkan sarana krusial bagi DJKN untuk memotret relevansi kebijakan di lapangan. Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung, Ferdinand Lengkong menekankan, transparansi dan partisipasi publik adalah kunci utama dalam mengelola barang milik negara secara akuntabel. Menurutnya, perbaikan layanan tidak akan pernah optimal tanpa adanya suara jujur dari para pengguna jasa.
12: Termasuk tentunya kami ingin mencari tahu kira-kira kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang sementara berjalan saat ini, apakah memang masih relevan atau tidak? Itu sebenarnya tujuan utama juga dari pelaksanaan FKP ini. Sehingga kita akan mendapatkan masukan, mungkin juga mungkin kritikan terkait pelayanan kita, sehingga itu menjadi dasar kami untuk melakukan perbaikan maupun tentunya menyampaikan ke pimpinan kami di kantor pusat terkait apa kira-kira dari peraturan, ketentuan yang perlu kita perbaiki.
11: Melalui forum ini, DJKN berharap dapat merangkum masukan yang masuk sebagai rujukan penting dalam penyusunan strategi kebijakan di masa mendatang. Dengan pengelolaan aset yang lebih transparan dan layanan lelang yang semakin mudah diakses, diharapkan program pemerintah yang berkaitan dengan kekayaan negara dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat luas. Riana Pridani melaporkan.
13: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, Kejati Sumsel resmi menetapkan YK tersangka baru dalam kasus dugaan pemerasan terhadap agen kapal dengan adanya dua alat bukti yang dinilai cukup.
14: Kepala Wilayah Kerja Karang Agung KSOP Palembang berinisial YK resmi ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan pemerasan terhadap agen kapal yang melintas di perairan Sungai Musi. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik Kejati Sumatera Selatan menemukan dua alat bukti yang dinilai cukup. Sebelumnya YK berstatus sebagai saksi, namun dalam perkembangan penyidikan ia diduga meminta uang berkisar antara 1,5 juta rupiah hingga 3 juta rupiah kepada setiap agen kapal sebagai syarat penerbitan surat persetujuan berlayar. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Ketut Sumedana mengatakan praktek dugaan pemerasan ini disebut telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan. Dari hasil penyidikan, total uang yang digunakan terkumpul mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah dari berbagai agen kapal yang melintas di wilayah tersebut.
15: Setiap kapal yang melewati dalam Sungai Musi itu oleh tersangka memungut biaya kurang lebih 1.500.000 sampai 3 juta untuk kapal-kapal yang besar. Dan yang kecil ada juga yang 500, ada juga yang 400 ribuan. Ini dipungut melalui agen-agen. Jadi agen diperintahkan untuk memungut. Ya. Dalam kurun waktu 7 bulan tadi, si YK ini mengumpulkan uang sebesar 1.296.000.000 rupiah. Jadi mulai periode 1 Mei 2025 sampai 31 Desember 2025, kurang lebih 3 bulan, saudara YK ini mendapatkan uang kurang lebih 1,2 miliar.
14: Penyidik menjelaskan pungutan dilakukan melalui para agen kapal yang diperintahkan untuk mengumpulkan uang dari setiap kapal yang melintas, baik kapal besar maupun kecil dengan besaran berbeda sesuai kategori kapal. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, tersangka YK kini resmi ditahan di Rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan. Kejati Sumatera Selatan menegaskan kasus ini masih terus dikembangkan untuk menyelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Lamsi Harsilitonga melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Palembang berencana memperluas jangkauan kamera pemantau atau CCTV untuk meningkatkan pengawasan di kawasan Jembatan Ampera.
16: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyoroti beberapa kasus pencurian palang besi yang terjadi di beberapa titik di antaranya kawasan Jembatan Ampera. Aksi pencurian tersebut dinilai dapat membahayakan keselamatan masyarakat sekaligus merusak fasilitas umum yang menjadi ikon Kota Palembang. Menyikapi kejadian tersebut, Ratu Dewa meminta Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Palembang segera membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian agar pelaku dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku. Ia juga menegaskan fasilitas publik harus dijaga bersama dan tidak boleh menjadi sasaran tindakan kriminal yang merugikan masyarakat.
17: Apa pembatas itu? Kemarin juga saya cek di Jembatan Ampera, pembatasan sudah dicabut juga, tetapi kita terkendala bukti-bukti autentiknya. Bukti autentik karena tidak terjangkau oleh CCTV, maka saya minta Pol PP untuk memasang perluasan lagi CCTV yang ada di atas Ampera.
16: Selain meminta proses hukum dilakukan, pemerintah Kota Palembang juga akan memperluas sejumlah titik kamera pengawas atau CCTV di kawasan Jembatan Ampera. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan, mencegah aksi pencurian serupa terulang kembali, serta menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Kita beralih ke berita terakhir pendengar. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan atau Sumbaksel memastikan ketersediaan dan penyaluran LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan sesuai ketentuan. area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan, Pertamina terus melakukan monitoring dan evaluasi distribusi LPG 3 kg serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agen, pangkalan, serta pemangku kepentingan yang mendukung penyaluran LPG subsidi yang tepat sasaran. Pemantauan rutin dilakukan terhadap penyaluran LPG 3 kg di seluruh wilayah operasional, termasuk di Kabupaten Pali. Pasokan dan penyaluran LPG subsidi dari depot, SPBE, agen hingga pangkalan berjalan lancar dan tidak terdapat kendala penyaluran. Ia menambahkan, rata-rata penyaluran LPG 3 kg di Pali mencapai 5.129 tabung per hari yang didistribusikan melalui 3 agen dan 130 pangkalan resmi yang tersebar di 71 desa atau kelurahan di kabupaten setempat. Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap kondisi distribusi di lapangan untuk memastikan ketersediaan LPG 3 kg tetap terjaga dan tersebar secara merata di seluruh wilayah. Pertamina mengimbau masyarakat agar, maksud kami, Pertamina mengimbau masyarakat yang berhak menggunakan LPG subsidi agar melakukan pembelian di pangkalan resmi dengan membawa KTP sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan melakukan pembelian di pangkalan resmi, masyarakat memperoleh LPG subsidi sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu berkisar antara Rp18.900 hingga Rp19.400

0: Pendengar, Polres Oki resmi menetapkan mantan Kepala KCP POS atas penyalahgunaan dana nasabah layanan e-Batara POS dan melakukan transaksi ilegal.
1: Polres Ogan Komering Ilir, Oki berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Kepala Kantor Cabang Pembantu KCP POS Air Sugian Kanat berinisial AAM. Dalam perkara itu, hasil audit menunjukkan kerugian negara mencapai 4,67 miliar rupiah akibat dugaan penyalahgunaan dana nasabah dan transaksi yang tidak sesuai prosedur. Pengungkapan kasus ini menjadi salah satu langkah nyata Polres Oki dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan publik yang mengelola dana masyarakat. Kapolres Oki AKBP Eko Rubianto menjelaskan perkara itu bermula dari laporan sejumlah nasabah layanan e-Batara POS yang mengaku kehilangan dana dalam rekening mereka. Laporan itu diterima oleh Unit Tindak Pidana Korupsi Tipidkor Satreskrim Polres Oki pada Oktober 2023. Dari hasil pemeriksaan awal ditemukan indikasi adanya penyimpangan yang diduga dilakukan oleh AAM saat masih menjabat sebagai Kepala KCP POS Air Sugian Kanan pada periode 2001-2023. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Oki, tersangka diduga menjalankan beberapa modus untuk memperoleh keuntungan pribadi dari dana yang seharusnya dikelola sesuai prosedur perusahaan.
2: Polres Oki berkomitmen terhadap Kamtibmas di wilayah Kabupaten Oki, baik terkait tindak pidana apapun, kita tindak tegas dan kita berharap ini menjadi pelajaran untuk semua masyarakat bahwa hal-hal yang sifatnya tindak pidana kita tidak tinggal diam. Polres Oki hadir untuk masyarakat Kabupaten Oki yang aman dan kondusif.
1: Dalam proses penyelidikan lebih lanjut, Kapolres menambahkan penyidik menemukan dugaan transaksi fiktif yang dilakukan melalui aplikasi internal perusahaan. Transaksi itu diduga dibuat tanpa adanya setoran tunai sebagaimana prosedur yang berlaku. Dari hasil transaksi itu diduga kemudian dialirkan ke rekening pribadi tersangka maupun anggota keluarganya. Temuan ini semakin menguatkan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan selama tersangka menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Peringatan Hari Pidana Nasional yang jatuh pada 24 Juni menjadi momentum penting untuk menyoroti peran strategis bidan dalam menurunkan angka kematian ibu atau AKI dan prevalensi stunting. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyoroti serius kondisi fiskal daerah hasil komunikasi antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Sumsel terkait kekurangan bayar atau kekurangan salur dana transfer. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
3: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Ini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.

0: info.
1: Pendengar, kami hadirkan info cuaca untuk Anda edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026, dan saat ini saya sudah bersama perakirawan BMKG Semi 2 Kota Palembang, ada Mbak Florence di ujung telepon. Selamat pagi, Mbak.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Mbak Florence, langsung saja silakan disampaikan seperti apa perakiraan cuaca kita di sepanjang hari ini.
2: Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan yang berlaku di hari ini Rabu 24 Juni 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara, Musi Banyu Asin, dan Oki, serta potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas dan Banyu Asin. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Lahat, Pagar Alam, dan Empat Lawang, serta potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Muara Enim, Oku Timur, Oki, Ogan Ilir, Banyu Asin, Palembang, Pali, dan Musi Banyu Asin. Pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Musi Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, dan Oki. Pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Oki, Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara, dan Musi Banyu Asin. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah diperkirakan 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 96%. Suhu udara wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi diperkirakan 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 100%. Angin di wilayah Sumatera Selatan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Peringatan dini cuaca hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari di wilayah Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara, Musi Banyu Asin, dan Oki, serta pada siang hingga sore hari di wilayah Pagar Alam, Lahat, dan Empat Lawang. Demikian informasi cuaca hari ini. Untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi info BMKG di App Store dan Play Store. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Florence. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pendengar, baru saja disampaikan info cuaca langsung dari stasiun BMKG Semi 2 Kota Palembang, dan kami masih akan terus melanjutkan kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
3: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
1: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24.